Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan, serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya. Nggak gampang kebobol atau dihack gitulah. Biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh. Khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto, dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kemerdekaan Indonesia adalah...
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

1 RRI Loksemawe, pendengar, kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh melalui program Kabar Aceh. Selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

0: Iya, baik. Baik, terima kasih
1: Iya, iya.
0: pendengar dimanapun Anda berada untuk kabar Aceh pagi hari ini. Kita akan mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan sebelum kita mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan presenter RRI Sekorwil 17 Aceh, kita akan mengupdate terlebih dahulu informasi cuaca yang disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Nabila. Ya, apakah sudah terhubung dengan Nabila? Baik, assalamualaikum Nabila.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, seperti apa Nabila informasi cuaca untuk pagi hari ini untuk Provinsi Aceh? Silakan disampaikan.
2: Ya, baik. Selamat pagi, sahabat BMKG, pendengar siar RI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 21 Agustus 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan antara 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu berkisar antara 25 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk titik panas tersendiri, kami memantau terdapat dua titik panas di wilayah Aceh bagian tengah dengan kategori sedang atau medium. Untuk gelombang tinggi sendiri, terdapat potensi gelombang tinggi 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Selatan Simelu, seperti itu.
0: Iya, baik. Ada himbauan untuk masyarakat, Nabila?
2: Ya, walaupun hari ini pantauan titik panas sedikit atau minim, kami tetap perlu menghimbau adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata. Masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga menghindari pembakaran sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Kami juga perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan waktu yang sebentar. Tetap waspada di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung, hindari daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada juga terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik, seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Nabila untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya. Baik, itu dia pendengar informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda dan Nabila. Dan kita akan melanjutkan informasi untuk kabar Aceh pagi hari ini. Ada teman-teman presenter RRI Sekorwil 17 yang sudah hadir. Dan saya akan menyapa, ada Bang Rifki di Banda Aceh, ada Kak Nadia di Sabang, ada Bang Fadil di Melabo, dan ada Kak Nur Hasanah di Takengon, serta ada Kak Aryani di Singkil. Dan untuk pagi hari ini kita awali informasi yang pertama, kita tampaknya dari Takengon ini belum muncul ya Kak Nur Hasanah. Ya, kita awali informasi dari siapa ya ini terlebih dahulu dari Banda Aceh aja deh, terlebih dahulu ya dari Bang Rifki. Silakan Bang Rifki, ada informasi apa dari Banda Aceh?
3: Baik, terima kasih Kak Nanda. Ya, untuk seluruh squad sudah hadir ini untuk pagi ini seharusnya ya. Ya. Kelihatan juga Kak Nanda juga sudah hadir juga. Oke, semoga sehat semuanya. Dan di pagi ini cuaca Banda Aceh juga cukup cerah ya dan terang. Semoga cuacanya juga cukup kondusif bagi yang menjalankan beragam aktivitas. Satu informasi pendengar dari Banda Aceh kami hadirkan bahwasanya kemarin mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pali ini menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangannya Nadia binti Nurdin berusia 41 tahun di Taman Bustanul Salatin Kota Banda Aceh kemarin siang ya. Pelaksanaan hukuman cambuk ini disaksikan ratusan warga yang membadati kawasan Taman Bustanus Salatin. Paling mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap Nadia. Nah, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SHMH, mengatakan hukuman yang dijatuhkan berupa ukuban takzir cambuk 25 kali di depan umum dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan pelaksanaan cambuk sebanyak 22 kali. Sementara itu juga Nadia dalam perkara yang sama ini juga dijatuhi hukuman cambuk 25 kali dan setelah dikurangi masa tahanan dieksekusi sebanyak 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah ikhtilat. Dan selain Pale dan Nadia juga pendengar terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas dua pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina, satu pasangan yang menjalani hukuman 7 kali cambuk dalam perkara jarimah khalwat, serta satu terdakwa yang menjalani hukuman 20 kali cambuk dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Itu dia Kak Nanda, satu informasi dari Banda Aceh.
0: Ya, untuk informasi dialog Bang Rifki, adakah flyernya pagi hari ini?
3: Ya, masih waiting list juga nih Kak Nanda.
0: Masih waiting list, baik. Baik, terima kasih Bang Rifki dari Banda Aceh untuk informasinya. Dari Banda Aceh kita menuju ke Takengon, Kak Nur Hasanah. Mohon maaf Kak Nur Hasanah, tadi di layar belum tampak ini Kak Nur Hasanah ya. Mungkin pengaturan thumbnail Zoom-nya jadi enggak nampak tadi Kak Nur Hasanah ya. Baik, baik Kak Nur, gimana kabarnya pagi hari ini dan gimana cuaca di Takengon? Silakan.
1: Alhamdulillah kalau secara pribadi Nur baik-baik aja. Kemudian kalau cuaca di wilayah Tengah Aceh ini agak apa ya, cerah berawan sepertinya. Dan karena tadi pagi juga dinginnya itu luar biasa. Biasanya kalau suhunya dingin itu di siang-siang hari itu bakal panas, kemarau gitu ya. Jadi lebih panas suhunya biasanya. Seperti yang diinformasikan juga tadi sama ini ya Pak Kirawan, jadi memang mendominasi sih wilayah Aceh itu cerah-cerah berawan dan waspada juga takut lah ya.
0: Iya, benar.
1: Untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, tadi ada pantauan dua titik panas di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian juga ada informasi terkait dengan kemarin, Kamis 20 Agustus 2026, ini ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat Ketol, Formasket, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah. Masyarakat yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Ketol itu merupakan korban bencana hidrometeorologi masih menempati hunian sementara Huntara. Ya, dalam aksi tersebut warga juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu tuntutan utama yakni meminta pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang aman dan layak. Dan penanggung jawab aksi Sutrisna juga mengatakan kondisi pemukiman warga saat ini dinilai masih menghadapi ancaman bencana terutama longsor dan abrasi. Kondisi geografis kampung juga dinilai membahayakan untuk kembali dihuni. Ya, selain relokasi, Formasket juga meminta masyarakat menyediakan rumah bagi masyarakat terdampak bencana, serta memastikan tersedianya akses jalan, air bersih, listrik, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya di lokasi relokasi. Dan warga juga meminta agar dilibatkan dalam proses penentuan lokasi hingga pelaksanaan relokasi. Ya, mereka berharap pemerintah memberikan kepastian mengenai hak dan bantuan bagi warga yang direlokasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi mereka ini tidak hanya korban bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu, tapi juga sebagian itu mereka merupakan korban bencana gempa bumi Ketol di tahun 2013 lalu. Lebih kurang seperti itu. Oke, itu tadi ya untuk satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kak Nanda, kembali ke Kak Nanda di Los Mawi.
0: Iya, baik. Terima kasih Kak Nur Hasanah untuk informasi yang baru saja disampaikan dari wilayah Aceh Tengah. Untuk dialog, ada info Kak Nur Hasanah pagi ini?
1: Seperti Bang, ini ya.
0: Masih waiting list ya?
1: masih waiting list, belum dapat informasi
0: apa
1: untuk Takengon menyapa pagi ini.
0: Baik, baik. Dari Takengon kita menuju ke mana lagi ya? Ke Melabuh aja ya. Ada Bang Fadil di Melabuh. Gimana Bang Fadil pagi hari ini Melabuh?
4: Alhamdulillah untuk cuaca hari ini aman Kak Nanda.
0: Aman ya, kayaknya cerah berawan nih hampir di seluruh Aceh ya. Baik, ada informasi apa Bang Fadil? Silakan.
4: Baik, satu informasi dari Melabuh Aceh Barat, kami kabarkan di Kabar Aceh edisi Jumat 21 Agustus 2026. KONI Aceh Barat petakan potensi medali atlet cerang pora 2026 di Aceh Jaya. Ketua KONI Aceh Barat periode 2026-2030 Teguh Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh ataupun PORA di Aceh Jaya. Hal tersebut disampaikan usai kegiatan pelantikan dirinya dan seluruh pengurus yang berlangsung di Aula Gedung Terintegrasi UTU Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Adian juga mengatakan penyusunan database menjadi langkah awal yang akan segera dilakukan setelah dirinya resmi memimpin KONI. Satu Data nantinya akan menjadi basis informasi KONI dalam menentukan arah pembinaan olahraga daerah. Data tersebut akan memuat cabang olahraga yang menjadi tumpuan pada pora, jumlah atlet hingga peluang medali yang diraih. Adian juga menyebutkan konsolidasi bersama seluruh pengurus cabang olahraga juga akan segera dilakukan mengingat waktu persiapan menuju pora semakin dekat. Dirinya juga menilai hasil yang diraih Aceh Barat pada pora sebelumnya dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi menghadapi kompetisi berikutnya. Sejumlah cabang olahraga bahkan telah menunjukkan performa positif dan memiliki peluang untuk kembali mempertahankan prestasi. Selain mempertahankan cabang olahraga yang sudah berprestasi, KONI Aceh Barat juga akan memetakan peluang dari cabur lainnya berdasarkan kekuatan atlet dan hasil evaluasi sebelumnya. Pendekatan berbasis data dinilai penting agar persiapan tidak hanya berorientasi pada jumlah peserta, akan tetapi juga pada target prestasi. Dirinya juga berharap konsolidasi antara KONI, pengurus cabur, pelatih, dan atlet dapat segera berjalan sehingga persiapan menuju pora lebih efektif. KONI Aceh Barat akan menjadikan hasil evaluasi dan pemetaan potensi medali sebagai dasar untuk menjaga konsistensi prestasi olahraga untuk Bumi Teguh Umar sendiri. Demikian satu informasi Kak Nanda yang bisa kami hadirkan dari Melabuh. Kembali ke Kak Nanda di Luxmau.
0: Iya baik, terima kasih banyak Bang Fadil dari RRI Melabuh untuk informasinya. Untuk dialog masih waiting list juga Bang Fadil?
4: Masih
0: juga ya. Mudah-mudahan nggak di PHP kita ya. Benar-benar WFA ada ya. Iya, karena WFH mungkin aja jadi agak slow motion hari ini. Baik, dari Melabuh kita menuju ke Sabang. Ada Kak Nadia. Halo Kak Nadia, selamat pagi, apa kabar?
5: Iya, halo juga Kak Nanda. Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Kak Nanda gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Nadia gimana cuaca di Sabang pagi ini?
5: Sabang, alhamdulillah hari ini cerah ya, Kak.
0: Cerah ya, berarti hampir di semua wilayah cerah ya. Gak ada angin-angin kencang ya di Sabang ya?
5: Anginnya sesekali aja, Kak. Ya, cukup. Udah lebih stabil ya daripada beberapa waktu lalu.
0: Cukup kondusif, alhamdulillah ya.
5: Iya.
0: Baik, ada informasi apa? Yuk ke Sabang ya. Insya Allah. Nanti waktu cuti kita ke Sabang ya.
5: Iya, oke siap.
0: Ada iya, insya Allah. Ada informasi apa nih, Kak Nadia dari Sabang? Silakan.
5: Iya, baik. Kak Nanda, terima kasih. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan siar di Depart 1 ya untuk edisi hari ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh memastikan pasokan listrik di Kota Sabang masih dalam kondisi surplus. Kapasitas pembangkit mencapai sekitar 7,8 MW, sementara beban puncak berada di kisaran 6,5 MW. Hal tersebut disampaikan manajer pembangkit IPP dan Access Power Unit Aceh, Hairul Azril, pada media gathering PLN bersama 50 wartawan dari berbagai media dan juga organisasi pers di Aceh yang berlangsung di Kota Sabang. Para wartawan yang hadir juga mengunjungi pembangkit listrik tenaga diesel PLTDA Nek Laut Rayon Sabang untuk melihat langsung kondisi sistem kelistrikan yang ada. Total kapasitas pembangkit dalam sistem Sabang mencapai sekitar 7,8 MW dengan beban tertinggi sekitar 6,5 MW. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi PLN untuk menjaga keandalan pasokan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat. Untuk saat ini PLN Sabang melayani sekitar 16.093 pelanggan di seluruh wilayah Sabang dengan dukungan 12 unit mesin pembangkit. PLTD Anak Laut sendiri memiliki kapasitas sekitar 3 MW. Kondisi beban listrik pada periode Ramadan hingga Lebaran tahun ini juga relatif terkendali meski aktivitas masyarakat meningkat. Beban puncak tercatat sekitar 3 MW dan PLN berharap komunikasi dengan media terus diperkuat agar informasi mengenai kondisi kelistrikan serta upaya menjaga keandalan pasokan dapat tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Baik, karena itu saja ya satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Iya baik, terima kasih banyak Kak Nadia untuk informasi yang baru saja disampaikan. Baik dari
5: Nanda.
0: Iya, baik dari Sabang kita menuju ke Singkil ya, Kak Aryani. Selamat pagi Kak Aryani. Iya, gimana kabarnya Kak Aryani?
6: Alhamdulillah cerah nih ya, sama seperti langit Aceh Singkil, cerah, panas gitu ya.
0: Iya, alhamdulillah. Ya nggak ada karhutla lagi di Aceh Singkil?
6: Sejauh ini mudah-mudahan nggak ada ya Kak ya, jangan karhutla lah Kak.
0: Mudah-mudahan aman, kondusif ya cuacanya dan semuanya.
6: Aman.
0: Baik iya. Kak Aryani, ada informasi apa nih dari Singkil? Silakan.
6: Kalau informasi pagi hari ini dari Aceh Singkil masih dalam rangka HUT RI ke-81 ya, di mana Kodim 0109 Aceh Singkil menggelar lomba layang-layang merah putih. Nah, Kodim 0109 Aceh Singkil menggelar lomba layang-layang merah putih dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung pada 15 Agustus. Maaf, maksud kami dari 16 sampai 20 Agustus 2026 di lapangan Bola Gor Kasim Tago, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Hadir dalam kegiatan tersebut, Pasitel Kodim 0109 Aceh Singkil, Bambang Supriyadi, yang mewakili Dandim. Nah, Pasitel Kapten Infantri Bambang Supriyadi mengatakan, ada sebanyak 80 peserta mengikuti lomba dan 40 peserta berhasil masuk ke babak final. Dalam final tersebut, juara satu diraih oleh Farel, juara dua oleh Yuyun, juara tiga Danu, sementara juara harapan satu diraih Andri, dan juara harapan dua diraih oleh Maulana. Selaku panitia penyedia hadiah berupa tropi dan uang pembinaan, juara satu menerima tropi dan uang tunai sebesar Rp1.500.000, juara dua tropi dan juga uang tunai sebesar Rp1.000.000, juara tiga tropi dan uang tunai sebesar Rp750.000 untuk harapan 1 mendapat 500 dan juara harapan 2 mendapatkan Rp300.000. Nah, kegiatan ini tentunya dapat menumbuhkan semangat nasionalisme, kreativitas dan kebersamaan masyarakat Aceh Singkil dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kayaknya itu aja nih kan Anda, nggak usah banyak-banyak ya, takutnya nanti pada ngantuk ini dengarnya ya.
0: Iya.
6: Terima kasih Kak Nanda, baik. Informasi dari sini.
0: Iya, terima kasih banyak Kak Aryani juga informasinya. Kayaknya nggak akan ngantuk deh, karena kita butuh ngobrol ya kayaknya ya, biar nggak ngantuk karena debat satu ini sungguh berat.
6: Saya lihat kan udah pada nunduk semua gini, takutnya ngantuk kan? Karena informasinya informasi masih hiburan gitu ya. Saya lihat pada tunduk gitu ya, mungkin bawaannya apa ngantuk gitu ya Nadia.
0: Lagi merenung kayaknya.
6: Oh, merenung ya. Nggak lama lagi kok Nadia. Ya kan Kak Nur?
5: Merenungkan akhir bulan ya.
6: Iya.
0: Banyak renungannya kayaknya nih di akhir bulan.
5: Iya, apalagi hari Jumat ya Kak, harus banyak renungan.
6: Renungan suci yang jelas nih ya Nadia.
0: Baik.
5: Iya Kak Nani.
0: Baik, terima kasih Kak Aryani untuk informasinya pagi hari ini. Dan untuk informasi terakhir dari Nanda dari Loksemawe, ini satu informasi dapat Nanda kabarkan. Ini mengenai Bupati Aceh Timur Aceh Timur Al-Farlaki yang memperjuangkan pengembangan kawasan Monisa ke Kementerian Kebudayaan. Kawasan Monisa ini sendiri adalah Monumen Islam Asia Tenggara, salah satu situs sejarah yang ada di Kecamatan Perla Aceh Timur. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki SHIMSI menemui Menteri Kebudayaan RI Dr. Fadlizon untuk membahas pengembangan kawasan Monisa di Perla Kabupaten Aceh Timur. Dan pertemuan ini dianggap penting untuk

0: penting bagi Aceh Timur khususnya dalam menggambarkan jejak awal perkembangan peradaban di kawasan Asia Tenggara. Karena itu pengembangan kawasan tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan dari lintas pihak termasuk dari pemerintah pusat. Dan menurut Al-Farlaki, pihaknya ingin sejarah Perlak tidak hanya dikenang tetapi juga dirawat, dikembangkan dan dikenalkan secara luas kepada generasi muda, terutama generasi emas 2045. Dalam audiensi tersebut, Bupati juga menyampaikan sejumlah harapan terkait dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap pengembangan kawasan Monisa sehingga kawasan bersejarah tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan kebudayaan dan sejarah di Aceh Timur. Itu saja satu informasi yang dapat Nanda kabarkan dari Aceh Timur ya, bukan Loksumawe, wilayah timur. Dan mudah-mudahan bisa menambah ruang informasi kita untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan presenter RRI Sekorwil 17 untuk pagi hari ini edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 yang telah memberikan berbagai informasi dari wilayah masing-masing. Terima kasih Kak Aryani, Desingkil, Bang Rifki dari Banda Aceh, Kak Nadia, ya dari Sabang, Bang Fadil dari Melabu, dan Kak Nur Hasanah. Sampai ketemu di edisi Kabar Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Info Cuaca.
1: Ya, baik pendengar, di pagi hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Atia Syakila, prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Assalamualaikum Atia.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi juga. Seperti apa informasi cuaca pagi hari ini Atia hingga sore hari nanti? Silakan.
2: Baik, selamat pagi Sobat BMKG dan seluruh pendengar Setria Pro 1 RRI Loksmawe pada hari ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan informasi mengenai prakiraan cuaca yang berlaku untuk tanggal hari ini 21 Agustus 2026 pagi hingga sore hari nanti. Saat ini kondisi cuaca di Bandara Maluku Saleh terpantau berawan dan diperkirakan kondisi cuaca di Bandara Maluku Saleh sendiri beberapa jam ke depan akan berangsur menjadi cerah berawan dan bertahan hingga menjelang sore hari nanti. Sama halnya dengan wilayah lain, saat ini secara umum pagi hingga sore hari nanti untuk 6 kabupaten atau kota diperkirakan cerah berawan hingga berawan.
1: Ya, untuk suhu udara berapa hari ini, Atia?
2: Untuk suhu udara di Bandara Maluku Saleh pada jam 8 pagi ini terpantau 25 derajat Celcius dan diperkirakan dapat mencapai 33 derajat Celcius, sama untuk ke 6 kabupaten atau kota kecuali Benar Meriah yang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya.
1: Ya, keadaan di perairan tinggi gelombang seperti apa, Atia?
2: Untuk tinggi gelombang di perairan Selat Malaka pada hari ini dengan rincian 0,2 hingga 0,5 untuk kawasan pesisir dan 0,5 hingga 0,75 untuk kawasan lepas pantai.
1: Ya, baik. Kecepatan angin di perairan maupun di daratan seperti apa?
2: Untuk hari ini cukup tenang untuk kondisi angin berkisar 5 hingga 15 km per jam baik di daratan maupun di perairan.
1: Ya, kelembaban udara berapa persen hari ini hasil pantauannya?
2: Untuk kelembapan berkisar 60 hingga 80% berangin.
1: Ya. Apakah masih ditemukan titik panas hingga pagi hari ini?
2: Untuk hari ini ada dua titik panas, satu di Pedadabiran dan satu masih di kawasan industri Kota Loksmawe.
1: Iya baik, ada himbauan Atia untuk masyarakat dengan informasi cuaca yang baru saja disampaikan?
2: Kondisi cuaca pada pagi hari hingga sore nanti diperkirakan cukup panas dan kami mengimbau Sobat BMKG dan seluruh pendengar yang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap menjaga hidrasi tubuh dan menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari. Tetap waspada, utamakan keselamatan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Iya baik, terima kasih banyak Atia Syakila untuk informasi yang baru saja disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Iya baik, pendengar itu dia tadi informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara, ada Atia Syakila. Dan saat lagi kita akan memasuki program Bincang Pagi dengan topik kita nanti membahas mengenai UMKM mendongkrak ekonomi daerah. Tetaplah bersama kami.
0: Demikian info cuaca.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini, dan kita memasuki program Dialog Bincang Pagi untuk edisi hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan seperti yang tadi sudah saya informasikan ya, kita pagi ini akan membahas mengenai UMKM. Bagaimana UMKM mendongkrak perekonomian daerah. Dan bersama kita melalui sambungan virtual Zoom ya, kita telah hadir narasumber dari Universitas Malik Pusaleh, ada Dr. Julius Dharma SAG MSI yang merupakan juga dosen ekonomi di Fakultas Ekonomi Unimal, dan juga ada Bang Maimun yang merupakan owner atau direktur Ibrar Bakery. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Julius dan juga Bang Maimun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Dan pagi hari ini kita membahas mengenai UMKM dalam mendongkrak ekonomi daerah. Mungkin saya ke Pak Julius terlebih dahulu ya, Bang Maimun ya, selaku akademisi dan mungkin juga pengamat ekonomi yang mengamati bagaimana perkembangan UMKM saat ini, terutama di kota Loksemawe. Dan sebagaimana kita lihat bahwa UMKM tumbuh cukup pesat ya, walaupun kita tidak tahu bagaimana kendala yang terjadi di lapangan, tapi kalau kita lihat UMKM sangat banyak bermunculan di kota Loksemawe. Dan apakah ini menjadi pertanda bahwa ekonomi kita mulai bangkit melalui UMKM, atau memang UMKM-nya saja yang mungkin banyak tapi tidak begitu memberi pengaruh berarti terhadap perekonomian daerah? Nah, gimana ini melihatnya Pak Julius Dharma? Silakan.
1: Oke, Mbak Nanda, makasih banyak. Yang pertama sekali, judul kita hari ini adalah mengapa UMKM mampu mendongkrak ekonomi daerah ya. Yang pertama sekali yang harus kita pahami dulu adalah perannya atau fungsinya UMKM ini sebenarnya. Yeah. Itu yang pertama sekali yang kita ketahui. Maka dari itu, UMKM ini yang pertama sekali adalah dia bisa menciptakan lapangan kerja ya. Menciptakan lapangan kerja di mana pertumbuhan UMKM itu bisa membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Terutama mungkin kalau di Loksemawe ya, misalnya Loksemawe dan sebagainya. Ketika lapangan kerja tercipta ya, lapangan kerja terbuka, kemudian apa efeknya yang terjadi? Efeknya yang terjadi adalah yang kedua adalah masyarakat punya pendapatan atau masyarakat meningkatnya pendapatan masyarakat. Ini penting sekali, sehingga ketika masyarakat punya pendapatan, dia punya daya beli ya. Dia punya daya beli, dia punya bisa berkonsumsi dan sebagainya, dia bisa menyekolahkan anaknya ya. Jadi ada multiplier efeknya, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, sehingga nanti bisa meningkatkan yang namanya taraf hidup atau namanya nanti tingkat IPM sebuah kabupaten kota dan sebagainya. Oke, ketika kita sudah punya pendapatan, konsumsi kita meningkat misalnya, apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah terjadi namanya menggerakkan konsumsi lokal ya. Misalnya Loksemawe misalnya, ketika masyarakat hari ini punya pendapatan, dia bisa berbelanja ya, bisa dia menghidupi kehidupannya, anak-anaknya, keluarganya dan lain sebagainya. Oke, ketika dia bisa menggerakkan konsumsi lokal misalnya, apa yang terjadi selanjutnya? Dia bisa mengembangkan potensi ekonomi lokal, ekonomi daerah. Apa potensinya misalnya Loksemawe, apa potensinya misalnya, sehingga apa yang menciptakan sehingga terciptanya pendapatan asli daerah yang memunculkan pendapatan asli daerah. Kemudian ketika potensi lokal daerah ini tercipta misalnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadinya perluasan pasar. Ada pasar misalnya, terciptanya pasar-pasar baru misalnya. Misalnya ada program di Kota Loksemawe, program yang ditinggalkan oleh PJ Wali Kota kita, misalnya ada Ahad Festival misalnya, itu mendorong perluasan pasar, kemudian juga mendorong digitalisasi, sehingga perbankan masuk ke situ, sehingga nanti ada yang namanya belanja secara digitalisasi, membayar secara digitalisasi, ya, adanya kiris dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung ini semuanya lah efek, multiplier efeknya meningkatkan pendapatan asli daerah. Cuma persoalan hari ini, Mbak Nanda, kasihan sekali dengan UMKM kita. Jadi masyarakat harus memahami hari ini UMKM itu sektornya luas sekali dia. Dia bisa di bidang pertanian misalnya, dia bisa di bidang peternakan misalnya, dia bisa di bidang perdagangan misalnya, dia bisa di bidang perkebunan dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ini yang perlu pemerintah daerah itu memperhatikan terhadap UMKM-UMKM kita. Karena kendala-kendala mereka selama ini apa misalnya ketika dia ingin mengembangkan sebuah usahanya. Maka dari itu ada yang namanya sebuah program, namanya program pengembangan ekonomi misalnya. Ketika kita ingin mengembangkan sebuah ekonomi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya. Maka dari itu yang paling penting sekali ketika UMKM ini ingin digerakkan, itu harus ada yang namanya transfer knowledge, ya transfer ilmu ya. Misalnya masyarakat-masyarakat ingin membuat sebuah UMKM, membentuk sebuah UMKM, apakah pertanian, perkebunan, dan sebagainya, apakah perikanan, dan sebagainya. Maka dari itu dia perlu yang namanya transfer knowledge dulu. Ya. Jadi ada sadap transfer ilmu, membuat proyek-proyek, pilot-pilot proyek, jangan dulu yang besar-besar, tapi dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Oke. Ketika ada transfer knowledge nanti, apa yang dilakukan oleh pemerintah misalnya? Pemerintah itu harus memberikan yang namanya bantuan. Nah, ini yang penting sekali misalnya ya, bantuan dana misalnya. Ilmu saja kita berikan, misalnya ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah, setelah itu hilang habis. Ya, tidak memberikan dana. Mana? Karena persoalan hari ini adalah UMKM tidak berkembang, apa persoalannya? Persoalannya adalah di pendanaan misalnya. Maka dari itu diperlukan nanti ada perbankan misalnya, ada misalnya ada lembaga-lembaga yang bisa menyalurkan dana misalnya seperti Baitul Mal dan lain sebagainya, itu bisa menggerakkan UMKM, itu membantu mereka untuk bisa mendapatkan pendanaan misalnya. Kadang-kadang ada orang Mbak, dia punya apa namanya pemikiran-pemikiran yang bagus, punya ide-ide kreatif, tapi uang tidak ada, dana tidak ada, apa yang dilakukan. Maka dari itu tugas pemerintah setelah dia memberikan transfer knowledge, dia harus melakukan yang namanya memberikan pendanaan misalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh pemerintah misalnya untuk mengembangkan ekonomi ini, ada pendampingan, Mbak. Dia tidak bisa dilepas. Karena masyarakat ini, kita kan nggak tahu, masyarakat kita kan bukan masyarakat ideal. Masyarakat ideal itu masyarakat ketika masyarakat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena masyarakat kita setelah kita berikan uang, habis uang itu. Dibelinya HP misalnya, dibelinya kulkas, dibelinya televisi, dibelinya motor, dan sebagainya. Maka itu harus ada pendampingan. Ada harus volunteer, Mbak. Jadi pemerintah membentuk volunteer-volunteer. Volunteer ini bisa saja, siapa saja kita jadikan volunteer misalnya. Apakah orang di dinas yang terkait, apakah dia di mahasiswa, dan lain sebagainya. Ya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat yang paling penting, Mbak. Setelah mereka nanti ya kita dampingi, kita berikan dana, dia menciptakan produk UMKM-nya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pasar, Mbak. Menciptakan pasar. Harus ada pasar. Maka dari itu, saya dulu pernah ngomong sama Pak Imran ketika dia menjadi PJ, ciptakanlah pasar. Maka dibuatlah yang namanya Ahad Fest Festival. Itu yang paling penting sekali. Maka dari itu, kenapa UMKM kita ini tidak berkembang? Ini persoalan-persoalannya. Pemerintah kadang-kadang ketika dia membuat sebuah kebijakan, membuat selesai, buat pelatihan selesai, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada pendampingan, tidak ada menciptakan pasar, bagaimana caranya. Kalau bisa, itu barang-barang yang dihasilkan oleh UMKM nanti dibeli oleh pemerintah. Pemerintah ini menyalurkannya lagi, nanti menjualnya lagi, dan lain sebagainya. Itu mungkin ide-ide ke depan, Pak. Jadi, karena apa? Karena UMKM-nya sektor real, ya. Sektor real itu sektor yang nampak di masyarakat hari ini. Ekonomi akan tumbuh ketika sektor real. Kita ketahui bahwa dari data Kementerian Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa pendapatan domestik bruto kita itu adalah 61% itu dari kontribusinya dari UMKM, Mbak. Dari UMKM itu. Artinya adalah pendapatan negara itu berasal dari UMKM itu paling tinggi sekali itu. Maka dari kemudian UMKM itu bisa menyerap tenaga kerja, Mbak. Jadi anak-anak kita misalnya yang baru selesai kuliah misalnya, dia bisa belajar, berbisnis dan sebagainya. Tergantung nanti potensi dia, apakah dia di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, dan lain sebagainya. Begitu, Mbak. Itu untuk pendahuluan dulu.
0: Iya, baik. Jadi UMKM ini berdampak sangat signifikan terhadap roda perekonomian ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Julius tadi ya, mulai dari bagaimana UMKM menciptakan lapangan kerja, juga memberikan pendapatan, dan akhirnya meningkatkan daya beli dan konsumsi di masyarakat, sehingga bisa mendatangkan PAD juga untuk masyarakat. Dan tentunya ini secara garis besar, artinya UMKM memang menjadi penopang untuk ekonomi kita, ekonomi di daerah. Tapi pada kenyataannya seperti yang disampaikan oleh Pak Julius, ada hal-hal yang memang harus dibenahi, terutama seperti tadi ya, mengenai pemasarannya seperti apa, karena masih ada UMKM yang terseok-seok mungkin ya Pak Julius ya, di kehidupan saat ini, di mana kita melihat pergerakannya mungkin masih banyak kendala atau pertumbuhan dari UMKM sendiri. Nah, kita mau dengar cerita nih dari pelaku UMKM kita, juga ada Bang Maimun ya, selaku owner dari Ibrar Bakery ya, atau salah satu produksi roti ya Bang Maimun ya. Atau usaha di bidang produksi roti. Dan mungkin Bang Maimun bisa diceritakan ya, bagaimana sejauh ini dalam menjalankan usahanya, apakah memang ada kendala-kendala yang seperti disebutkan oleh Pak Julius tadi, misalnya dalam hal pemasaran kah, atau mungkin dalam hal apakah minat beli masyarakat cukup tinggi dengan ekonomi saat ini, atau mungkin terkendala dengan mahalnya bahan baku. Mungkin bisa diceritakan Bang Maimun, silakan.
2: Oke, terima kasih banyak kepada
0: Mbak Nanda
2: dan maaf kepada Dr. Julius. Kami ingin menceritakan sedikit bagaimana kronologi pemasaran UMKM setelah Lebaran ini, Pak ya. Di saat harga-harga barang naik kemarin, kita agak sedikit susah dalam hal pemasaran. Di mana-mana daerah kita masuki, daya beli sangat kurang, sehingga pendapatan kita bisa dikatakan sangat minim, bahkan bisa dikatakan banyak terhutang untuk saat ini untuk seluruh UMKM. Ada beberapa UMKM hampir kolab dengan kondisi harga barang yang tidak menentu dan daya beli masyarakat yang sangat minim. Itulah seperti Pak Dr. Julius katakan tadi, pemerintah juga yang pertama sekali kita dengan adanya knowledge untuk seluruh UMKM dan juga harus barengi dengan dana. Kita sekarang butuh dana untuk kembali bangkit setelah pasca banjir kemarin dan harga-harga barang yang semakin meningkat di seluruh daerah kita sekarang yang sangat terbebani kepada seluruh UMKM. Jadi mudah-mudahan kedepannya pemerintah bisa melihat dan bisa membantu seluruh UMKM yang sedang berjuang untuk bangkit kembali. Itu Bu Nanda.
0: Iya, Bang Maimun, mungkin dengan kondisi saat ini di mana bahan baku atau bahan pangan juga mahal ya, gimana Bang Maimun menyiasatinya? Apakah menaikkan harga atau tetap dengan harga awal mungkin sebagai strateginya atau gimana?
2: Memang pada saat kenaikan harga-harga plastik, harga bahan baku, kita coba menaikkan harganya dari harga semula. Ternyata di lapangannya enggak terbeli. Malah outlet kami menolak dengan harga yang kita naikkan. Jadi seiring waktu berjalan, kami berinisiatif melihat, mengevaluasi kembali bahwa kami harus kembali ke harga yang lama. Dengan strategi mungkin kuantitinya atau ukurannya kita siasati kembali agar enggak tekor di harganya atau di modalnya.
0: Kalau dari segi akses permodalan dari pemerintah, apakah usaha yang Bang Maimun miliki ini ada akses dari atau diberi bantuan misalnya oleh pemerintah seperti itu?
2: Dari pemerintah perusahaan ini belum ada, cuman ada sudah didata kembali dari Disimdakop ya, tapi ini belum ada terrealisasi bantuannya. Barang yang telah didata kembali efek dari korban banjir kemarin. Tapi sampai saat ini belum ada bantuan yang kami terima.
0: Termasuk bantuan yang diberikan untuk korban bencana pasca bencana kemarin untuk penguatan UMKM. Apakah belum ada, tidak mendapatkan juga?
2: Ada, sama sekali belum ada di pemerintah sekarang. Kita ya dari kocak sendiri.
0: Iya.
2: lain kita coba untuk agar produksi kita tetap berjalan.
0: Ya, dan seperti yang Mbak Maimun ceritakan, bahkan banyak ya hampir kolaps ya dari UMKM sendiri ya. Nah, itu faktor paling utamanya kalau Bang Maimun lihat, kenapa itu hampir kolaps?
2: Pertama, harga barangnya tinggi. Ya, beli masyarakat sangat minim. Katakan tidak ada uang masyarakat untuk membeli bahan-bahan seperti ini sekarang. Beli apa untuk bahan baku sehari-hari, untuk di rumah misalnya beras-beras itu yang mereka utamakan.
0: Ya. Dan akhirnya para pelaku UMKM ini mau tidak mau harus berpikir seribu cara bagaimana supaya bisa bertahan gitu ya, Bang Maimun ya. Ya baik, Pak Julius gimana menanggapi nih cerita dari Bang Maimun yang kalau kita ini ya kita renungkan ini kayaknya harus ada yang dibenahi nih dari mungkin pemerintah dalam hal mungkin bisa mensubsidi atau apa gitu kebijakan yang bisa pro terhadap pelaku UMKM. Gimana nih Pak Julius?
1: Saya Mak Nanda kan sering kadang-kadang duduk di warung-warung, duduk saya wawancara kan sedih saya. Saya sering ke pasar ya. Saya sering beli, saya suka nanya-nanya, saya nanya gini gitu, sedih saya memang. Kondisi ekonomi kita sedih, apalagi pelaku-pelaku UMKM ini ya. Maka itu saya juga mengajar salah satu etika bisnis Islam, saya mengajar di mahasiswa ya. Apalagi ketika saya buat sebuah hadis misalnya, ada apa namanya suatu hal ya, ketika kita melakukan sesuatu misalnya yang tidak boleh kita tawar-tawar misalnya ya. Ada tahan di situ ya, ada rahmat Allah yang turun ketika kita membeli ya. Kita membeli, menjual dan mengambil sebuah kebijakan ya. Itu hadis Rasulullah itu. Jadi ketika kita membeli itu, misalnya kita membeli kepada orang penjual-penjual UMKM nyaknya yang kecil-kecil ya. Kita ini kadang-kadang terlampau iri ya, terlampau hemat, kadang-kadang terlampau pelit ya. Kadang-kadang harga sayur, harga pisang goreng, harga apa nasi, kita tawar lagi. Ketika kita belanja di mal-mal besar, ketika harga-harga mahal, kita tidak pernah menawarnya misalnya. Ya, padahal di situ ada sebuah keberkahan ketika kita membantu orang lain. Begitu juga dengan para penjual UMKM dan sebagainya, ketika dia menjual sebuah barang itu, dia harus transparansi barangnya, ya harganya dan sebagainya, tidak terlampau mahal. Ini menjadi persoalan kita juga. Karena apa? Seperti Bang Maimun katakan tadi, terjadinya inflasi, efek dari inflasi ini sangat besar efeknya, ya. Apalagi kepada pelaku-pelaku UMKM tadi. Maka dari itu yang ketiga, pengambil kebijakan. Ketika dia mengambil sebuah kebijakan, itu ada rahmat Allah di situ. Tapi ketika kebijakannya itu tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat, ini yang berbahaya misalnya. Ada misalnya program-program pemerintah yang hari ini yang sangat bombastis, dananya sangat luar biasa sekali misalnya. Tetapi pemerintah tidak mendengarnya juga. Padahal banyak akademisi-akademisi yang mengatakan, yang telah melakukan riset-riset misalnya dan sebagainya. Jadi saya sedih kadang-kadang yang kena imbas ini kan pelaku-pelaku UMKM hari ini. Imbasnya kenapa terjadi inflasi misalnya? Memang efek dari inflasi ini memang akibat apa namanya bukan satu variabel saja, ada beberapa variabel misalnya. Variabel yang sangat besar adalah variabel persoalan apa namanya global ya, antara perang antara Amerika, Iran dan Israel dan sebagainya. Yang kedua adalah ada program-program bombastis pemerintah yang menyebabkan inflasi ya, yang menyebabkan harga-harga mahal yang pemerintah tidak tahu bahwa efeknya terhadap UMKM, efeknya terhadap daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat ini rendah, Mbak, yang terjadi adalah efek kepada UMKM. Saya bertanya kepada penjual mie, misalnya mie goreng, misalnya. Ketika saya tanyakan, gimana Umar, lemah harganya? Lemah sekali hari ini. Daya beli lemah hari ini. Kemudian efeknya lagi, ketika pemerintah tahun ini, dua tahun hampir pemerintah Prabowo, dia tidak menaikkan gaji ASN. Gaji PNS itu sangat itu berpengaruh terhadap UMKM. Ya, ketika karena apa? Kita menahan konsumsi semuanya. Saya termasuk ASN hari ini. Ya, saya middle lah, menengah lah karena kami dosen menengah, tapi tetap menahan konsumsi karena punya kita banyak kebutuhan. Yang dulu kita misalnya bisa mengkonsumsi misalnya 4 buah 4 macam makanan misalnya. Hari ini kita nahan 2 misalnya. Efeknya dari apa? UMKM yang terimbas dan lain sebagainya. Maka dari saya sayangkan juga bahwa Bang Maimun katakan tadi ketika mereka dampak dari banjir kemarin, mereka belum ada dapat bantuan-bantuan dana ataupun suntikan-suntikan dana. Padahal pemerintah kemarin itu menyalurkan dana cukup besar melalui Bank Himbara misalnya. Ya, tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang lembaga keuangan ini juga tidak berpihak terhadap UMKM. Padahal ada KUR ya. Saya nggak tahu Pak Maimun apakah pernah mengajukan KUR ke perbankan misalnya. Sebenarnya perbankan itu harus berpihak terhadap UMKM, apalagi KUR misalnya. Kemudian apalagi yang dilakukan pemerintah. Pemerintah punya hari ini namanya Baitul Mal misalnya. Baitul Mal itu bisa difungsikan untuk memberikan suntikan-suntikan dana kepada UMKM. Oh, kalau dia tidak bisa dari dana zakat, karena dana zakat itu harus kepada 8 asnaf misalnya. Tapi dia bisa ada namanya dana infak dan sedekah. Berikanlah, nanti buat perjanjian, buat aturan mainnya yang bagus misalnya, bagaimana caranya, dibuat pendampingan, ada volunteer, sehingga UMKM ini tidak nakal misalnya. Ya. Maka dari itu yang paling penting, Mbak Nanda, saya katakan, ada kejujuran di antara kita, tidak ada dusta di antara kita itu, Mbak Nanda. Antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan UMKM hari ini. Kasihan sekali, saya miris tadi saya dengar ketika Pak Maimun mengatakan itu, saya sedih misalnya. Saya salah satunya adalah mengajar tentang bagaimana masyarakat itu berbisnis dengan baik, dengan adanya kepercayaan, dengan adanya nilai-nilai keadilan misalnya. Ini paling penting. Tapi peran pemerintah yang sangat penting juga. Sehingga terjadi kepincangan yang sangat luar biasa hari ini, Mbak Danda, kalau kita lihat model ekonomi kita. Kita lihat dari segi misalnya finansial misalnya, dari sektor finansial misalnya. Sangat besar sekali dari sektor finansial kita lihat. Bahwa APBN kita, uang kita, saham kita, indeks harga saham besar sekali kita lihat. Tapi sektor real kita lihat, kenyataannya di lapangan berbeda dengan sektor finansial. Artinya terjadi yang namanya bubble ekonomi dalam negara kita. Apa itu bubble ekonomi? Ekonomi balon, Mbak. Kita lihat dari luar ekonomi itu besar sekali. Makin lama makin ditiup, makin besar sektor keuangannya. Tapi ketika balon itu meletus, kosong, Mbak. Nggak ada apa-apanya. Sebenarnya yang paling penting adalah ada keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor real. Itu paling penting sekali. Ketika sektor keuangan itu berkembang, sektor real juga harus berkembang. Jangan hanya sektor keuangan saja yang berkembang. Maka hari ini orang-orang kaya, orang-orang punya duit, ini bermain saham semuanya. Karena kenapa? Karena mereka menaruh uangnya di perbankan-perbankan misalnya. Karena mereka ketika mereka menaruh uang di perbankan, sudah selesai, mereka tidak usah bekerja lagi. Dia mendapatkan, kalau dalam sistem perbankan konvensional, dia mendapatkan bunga namanya. Tapi kalau dalam sistem keuangan syariah namanya dia mendapatkan bagi hasil. Begitu, Mbak.
0: Iya, jadi memang banyak faktornya ya Pak Julius ya, seperti daya beli yang berkurang tadi karena mungkin seperti yang Pak Julius katakan sudah beberapa waktu ini gaji ASN sendiri tidak dinaikkan, padahal salah satu pelaku konsumtif ya yang cukup tinggi daya belinya itu dari ASN ya Pak Julius ya, tapi sayangnya juga ASN sendiri berhemat saat ini ya, seperti yang disampaikan Pak Julius tadi ya. Nah, Bang Maimun, tadi kan terkait dengan daya beli yang berkurang, dan juga Bang Maimun mensiasati produknya dengan mengecilkan ukuran ya Bang ya, karena mungkin dengan menaikkan harga itu dianggap akhirnya tidak diterima oleh masyarakat, atau mungkin kurang diterima dengan harga yang cukup tinggi. Nah, ada strategi lain Bang Maimun yang dilakukan, misalnya upaya-upaya supaya tetap laris manis atau pemasarannya seperti apa, mungkin bisa di-sharing.
2: Iya Bu Nanda. Seperti Pak Dr. Julius sudah katakan tadi, masyarakat yang mirisnya saat berbelanja di mall-mall mereka enggak minta kurang. Bangga dengan harga yang mahal. Yeah. Tapi ya UMKM yang kita di situ, kami ada programnya namanya menyantuni anak yatim dari situ atau mengutuk anak yatim dari hasil penjualan kami. Mereka untuk beli pada sedikit harga yang kami naikkan, 1.000 perak dari harga 4.000 penjualannya. Tapi mereka enggak beli. Yeah. Alasannya, dan banyak outlet yang menolak barang kami karena enggak terbeli oleh masyarakat. Kita bandingkan dengan di mall-mall, di market-market yang masyarakat enggak minta kurang seperti Bapak Dr. tadi katakan tadi. Jadi siasat kami agar barang tetap bisa terjual di outlet-outlet kami, yang pertama sekali menurunkan harga kembali. Yang kedua mengurangi titipan-titipan di outlet tulen agar mengurangi BS atau balance itu agar kami tidak rugi. Setiap hari ada biaya yang besar kami keluarkan, pertama pekerja kami dari dulunya 40 orang sebelum lebaran ada MBG, sekarang hanya 20 orang yang tersisa. Caranya gaji mereka agak tersendat-sendat. Nah, penjualannya enggak stabil. Dan seperti saya agak bilang tadi, kami saat ini sedang terutang dengan penyalur produk barang ke kami. Itulah kami sedang berjuang agar usahanya atau MKM yang kami jalankan ini enggak kolab, enggak tutup. Kalau pemerintah mendengar aspirasi kami hari ini, keluh kesah kami hari ini, agak sedikitnya membantu UMKM yang ada di Kota Lusmai yang begitu banyak, yang sudah banyak berkembang misalnya.
0: Atau setidaknya dari bantuan pasca bencana kemarin ya, yang seharusnya lebih transparan ya, karena ini kan tanda tanya juga kenapa Bang Maimun juga terdampak bencana ya.
2: Iya benar Bang.
0: Ya, harusnya Bang Maimun juga mendapatkan itu. Mungkin bisa ditanyakan kepada aparatur desanya, mungkin bagaimana penyalurannya. Sehingga karena dana itu kalau saya dengar-dengar dari masyarakat juga lumayan membantu, walaupun tidak banyak, tapi setidaknya mungkin bisa diputar dari dana itu sehingga akhirnya bisa sedikit meringankan gitu ya. Walaupun kalau kita lihat dana dari pemerintah yang lainnya belum cukup fokus untuk membantu UMKM karena masih prioritas untuk program-program pemerintah yang lain. Nah, Pak Julius, kalau kita lihat tadi dengar cerita Bang Maimun ya, soal menggaji karyawan saja beliau mengatakan sudah kewalahan juga ya, karena dari awalnya 40 katanya karyawannya, akhirnya sekarang menjadi 20 orang dan juga mengalami kondisi terhutang juga. Nah, ini gimana ini Pak Julius, keadaan seperti ini? Karena kalau kita bilang tadi kan UMKM harusnya menggerakkan roda perekonomian. Tapi ini untuk pelaku UMKM-nya sendiri seperti ini keadaannya. Gimana bisa membangun perekonomian atau menumbuhkan perekonomian lebih baik kalau keadaannya seperti ini?
1: Oke, Mbak Nanda, saya sedih nih dengar Pak Maimun, padahal salah satu tujuan UMKM ini, fungsi UMKM ini adalah menciptakan lapangan kerja. Luar biasa ini Pak Maimun ini ya. Saya katakan bahwa dengan usaha UMKM beliau punya 40 tenaga kerja. Walaupun kondisi hari ini bukan hanya di tempat kita Mbak Nanda. Hampir seluruh Indonesia terjadi yang namanya PHK besar-besaran ya. Karena kan kondisi hari ini dengan kondisi inflasi ya, terjadi konflik global ini pengaruhnya besar sekali memang Mbak Nanda. Tapi saya ingin tekankan juga tadi seperti Pak Maimun katakan tadi, ini saya ulang lagi nih hadisnya nih. Karena orang banyak nggak dengar, banyak penceramah-penceramah tidak pernah menyampaikan hadis ini. Saya temukan hadis ini di buku, saya membaca sebuah buku namanya The Super Leader Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, The Super Leader and Super Manager. Ya, itu bukunya ada 7 jilid, saya beli dulu, karangan Dr. Safi Antonio. Itu dalam buku tersebut beliau menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya sampaikan di sini biar kita dengar. Rahmat Allah akan turun kepada orang-orang ketika dia membeli, menjual dan mengambil sebuah kebijakan. Ini penting sekali ini. Membeli ya, kita konsumen hari ini. Menjual UMKM misalnya. Mengambil sebuah kebijakan pemerintah ya, legislatif misalnya, eksekutif, legislatif ya, yudikatif dan sebagainya. Ini penting sekali ini harus kita sampaikan ini. Ketika kita masyarakat kita ini kan terlampau pelit sekali, pelit terhadap orang miskin, tapi royal terhadap orang kaya misalnya. Ketika dia membeli produk-produk UMKM, dia tekan sehabis-habisnya. Padahal dia tahu bahwa kondisi ekonomi masyarakat ini kan lagi susah misalnya. Terjadi inflasi, biasa itu UMKM menaikkan harga. Harga nasi sudah naik. Yang dulu mungkin 12.000, 10.000 telur, sekarang 15.000. Ya, di apa namanya di kedai-kedai warung-warung nasi biasa misalnya. Tapi ketika orang dia makan di warung Padang yang lebih mahal misalnya, dia pernah minta kurang, dia pernah bertanya dia. Warung-warung Padang itu kan milik orang-orang yang memang UMKM-nya sudah settle, sudah kaya misalnya. Ini menjadi persoalan ketika dia makan di restoran besar misalnya, di mal-mal, dia tidak pernah meminta kurang. Tapi ketika UMKM-UMKM kecil misalnya, warung-warung menaikkan harga dari 12.000 ke 15.000, dia nggak makan lagi di situ. Seperti tadi Bang Maimun katakan, dia nggak mau beli, tanya nggak mau beli lagi barang itu. Ini kan miris sekali, padahal di situ ada rahmat Allah ketika kita membantu orang lain dalam keadaan kesusahan misalnya. Maka dari itu Mbak, saya ingin sampaikan di dalam forum ini ya, pemerintah lah hari ini, saya nggak tahu Pak Maimun udah mengajukan KUR atau tidak. Ya, karena saya nggak tahu itu. Karena ada program pemerintah Pak Maimun KUR. Saya pernah membantu teman saya UMKM juga. Ya, dia susah juga. Waktu itu dia tanya sama saya kenal dengan kepala BSI-nya misalnya, kepala banknya. Saya temukan beliau. Akhirnya dapat beliau KUR 100 juta. Yeah. Beliau memang menjual apa namanya seperti semen dan lain sebagainya. Karena apa, memang sulit sekali Mbak hari ini Mbak. Ketika kita bukan semuanya, kami juga sulit ini. Apa ASN misalnya dengan apa namanya kita makin hari anak makin besar, kuliah dan sebagainya, pendapatan kemarin saya dengar pidato Pak SBY itu luar biasa. Pak SBY mengatakan bahwa sebenarnya gaji ASN itu harus setiap tahun dinaikkan. Dia harus apa namanya inflasi dia. Dia harus mengikuti inflasi. Kalau inflasi terjadi, gaji harus naik. Dia dia elastisitas namanya. Elastisitas dia. Karena ini akan berpengaruh terhadap juga daya beli dan berpengaruh terhadap UMKM. Tetapi kalau pemerintah hari ini mengumumkan tidak ada kenaikan gaji, apalagi di Loksmawe hari ini, Mbak. P3K itu belum dapat gaji sampai hari ini. Walaupun kata Wali Kota Loksmawe sudah ada uang 86 miliar.
0: Iya, dari DAU-nya ya.
1: Kepulauan daerah dari pusat misalnya, tapi belum, ini belum cair misalnya. Itu mereka kan susah juga. Ketika P3K juga nggak ada gaji, apa yang terjadi? Warung sepi hari ini, Pak. Saya orang duduk di warung setiap hari ini. Warung nasi saya duduk, saya perhatiin, saya tanya-tanya misalnya. Ya. Jadi beras juga mahal.
0: Mungkin itu. Iya Pak Julius, menarik sekali seperti yang Pak Julius sampaikan tadi ya, bahwa masyarakat kita pelit ke bawah, tapi kalau ke apa namanya UMKM yang jauh lebih settle tadi, mereka jauh lebih royal gitu menghabiskan uangnya. Nah ini kayaknya apa ya, kalau kita lihat di lingkungan sekitar ya, saya sendiri juga memperhatikan gitu Pak Julius, anak-anak misalnya anak-anak muda lebih suka nongkrong di kafe yang harga kopi bisa 30.000 per satu cupnya misalnya, daripada membeli jajanan-jajanan misalnya pelaku UMKM seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya masyarakat kita bisa jadi punya daya beli tapi tidak punya minat beli ya Pak Julius ya, kalau kita simpulkan, karena kan buktinya mereka mampu untuk membeli barang-barang yang seperti itu di tempat-tempat yang bisa kita bilang agak mewah seperti itu. Tapi justru ke pelaku UMKM mereka mungkin enggan membeli atau lebih memilih tempat lain. Nah ini kan artinya masyarakat kita sendiri yang tidak mensupport ya. Artinya bukan pemerintah saja yang tidak mensupport, tapi masyarakat sendiri juga tidak mensupport. Apakah begitu Pak Julius kira-kira?
1: Ini begini Mbak, ini kan karakter nih, cara berpikir. Itu kan perlu sosialisasi. Maka saya ulang-ulang hadis tadi. Hadis ini kan saya nggak pernah dengar hadisnya, tapi saya temukan dalam sebuah buku tadi. Jadi apa artinya rahmat Allah akan turun? Artinya keberkahan akan kita dapatkan, Mbak. Kemaslahatan akan kita dapatkan, Mbak. Ketenangan akan kita dapatkan, Mbak. Kesuksesan akan kita dapatkan, Mbak Nanda. Apabila apa? Kita ini ketika kita membeli sesuatu hal misalnya, apalagi terhadap orang-orang miskin misalnya, UMKM kecil misalnya, jangan terlampau kita menghitung sekali. Di situlah rahmat Allah akan turun ketika kita punya membantu orang lain, apalagi dengan kondisi begini. Ya, tetapi ketika orang-orang ini, mohon maaf, ini kan perbedaan tingkat ekonomi hari ini. Ada orang-orang ekonomi yang tidak belum paham ini misalnya, dia tidak paham ini ada rahmat Allah di sini. Tapi ketika dia pergi ke mall misalnya, ke Susuya misalnya, dia tidak pernah minta kurang, dia beli minum di situ berapa harganya misalnya. Saya ingin sampaikan ini bahwa masyarakat harus tahu bahwa ini ada hadisnya, Rasul mengatakan ini. Begitu juga dengan para penjual ya, dia jangan menjual makanan terlampau mahal. UMKM, ya, kenapa UMKM dia naikkan sedikit aja, orang nggak mau beli hari ini. Maka UMKM kan memperkecil apa size-nya, ukurannya misalnya, kuantitatifnya dikecilkan misalnya. Tetapi orang-orang karena kita jarang mendapatkan pelajaran-pelajaran ini ya nggak tahu. Saya sama mahasiswa saya sarankan itu semuanya. Yang ketiga paling penting Mbak sebenarnya, ketika kita mengambil sebuah kebijakan ini paling penting. Tadi Mbak Maimun ada mengatakan MBG. Saya ketika mendengar MBG saya ketawa. Kami orang akademis ini ketika ada MBG, Kopdes, ketawa kami. Kenapa ini program hambur-hambur uang ini, membuat inflasi ini dan sebagainya ini Pak. Cuma kalau kita katakan keras sekali nanti dibilang kita tidak setuju dengan pemerintah. Saya bukan tidak setuju dengan MBG. MBG lanjutkan aja dulu. Saya waktu di wawancara RRI saya katakan, saya bukan tidak setuju dengan program Prabowo, saya katakan. MBG lanjutkan, tapi dengan data yang konkret, saya katakan. Yeah. Saya dari dulu mengatakan bahwa MBG ini harus berdasarkan data yang konkret. Tidak boleh untuk orang anak orang kaya, misalnya. Di 3T boleh berbasis kantin. Itu yang saya katakan dari dulu. Yeah. Dan hari ini terbukti yang dikatakan oleh para akademisi, Mbak. Oh, harga telur naik semuanya. Ya. Begitu Pak Irina.
0: Ya, artinya penerima manfaatnya ini yang harus lebih di apa ya, dispesifikkan lagi ya, Pak Julius. Sehingga yang terjadi hari ini karena mungkin belanja terhadap MBG ini juga besar sehingga menimbulkan inflasi di pasar ya. Baik. Baik, Bang Maimun, gimana menanggapi yang tadi disampaikan juga oleh Pak Julius ya? Mungkin Bang Maimun ada yang ingin ditanggapi?
2: Ya, yang pertama sekali kan salah dengan kurs ya, pengajuan kurs. Kebetulan saya juga ASN, jadi nggak bisa dapat kurs ya untuk ASN. Jadi memang benar seperti Pak Julius katakan bahwa MBG ini berpengaruh ke harga-harga barang. Di saat kemarin libur sekolah, harga baku semua menurun, stabil kembali. Jadi daya beli kita semakin meningkat kemarin ya saat MBG itu libur. Sebulan penuh kemarin ya, saat liburan. Yeah. Jadi begitu MBG kembali, harga barang kembali naik seperti awalnya. Sehingga bahan baku yang kita beli setiap hari itu naik. Produksi naik, kita, keuntungan kita semakin kecil. Malah kalau jika banyak apa return di lapangan, kita nggak ada untung. Kadang ketekor modalnya. Itu yang kita alami setiap harinya dari setelah lebaran sampai ke hari ini. Dan berbagai cara telah kami lakukan agar kami minimalisir apa kerugian. Cuman dalam dua hari ini alhamdulillah ada perubahan sekami lihat ya. Tapi mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik. Dan juga pemerintah harus memperhatikan kami sebenarnya. Kami ada pekerjakan warga-warga sekitar beberapa kampung daerah kami. Notabene-nya anak-anak yang enggak sekolah lagi, ada yang mahasiswa di situ, ada yang dari pesantren, tanda di situ di tempat kami. Dan kami juga seperti kami katakan tadi, kami ada mengasuh beberapa anak yatim dari hasil penjualan kami. Saat ini kami agak sedikit kelabakan ya, memenuhi karena penjualan juga sangat minim. Itu benar Anda.
0: Ya. Ya, kita bisa memahami ya bagaimana kesulitan yang dirasakan oleh Bang Maimun dan juga mungkin bukan hanya Bang Maimun tapi juga pelaku-pelaku UMKM lainnya di luar sana. Mungkin Bang Maimun hanya satu cerita tapi bisa jadi lebih banyak cerita yang seperti ini yang terjadi di luar sana sehingga UMKM yang tadinya kita berharap bisa menggerakkan perekonomian daerah tapi jalannya masih belum cukup baik atau masih terseok-seok bisa kita bilang ya. Untuk mendukung perekonomian daerah. Nah, Pak Julius, mungkin ada saran-saran Pak Julius kepada pelaku UMKM, termasuk Bang Maimun dan juga lain-lainnya. Apakah mereka, para pelaku UMKM harus meningkatkan inovasi lagi mungkin atau gimana sih? Ini kayaknya udah kadang-kadang udah mentok juga nih. Harus gimana nih ya? Jangan sampai putus asa maksudnya gitu. Harus diberi semangat kepada pelaku UMKM lain. Mungkin ada nasihat-nasihat dari Pak Julius yang bisa disampaikan?
1: Bagi pelaku-pelaku UMKM yang sudah apa namanya sudah lama ya, dia harus sabar hari ini, bertahanlah dulu ya, karena ada masa-masanya nanti Pak Maimun ya. Setiap orang ada masanya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kemudian badai pasti berlalu ya, kita tetap menyuarakan terus, kita akademisi tetap menyuarakan terus. bertahanlah dulu sesuai dengan pertahanannya, ya. Usahakan nanti kalau memang Pak Maimun tidak bisa dapat, tapi kemarin tuh kawan saya PNS juga, tapi dapat dia kurnya.
0: Kayaknya harus kasih linknya nih Pak Julius ke Bang Maimun.
1: Memang harus nggak ordal kadang-kadang. Saya hari itu nggak tahu lah, saya pertemukan dapat kawan saya itu, saya nggak tahu lah kan. Mungkin ke depan saya nggak tahu, tapi bersabarlah dulu, kemudian inovasi kreatif terus ya Pak Maimun ya, sesuaikan dengan perkembangan zaman ya. UMKM itu harus trendy dia, jangan jadul ya. Dia harus trendy, seperti kami dosen juga harus trendy. Ya, tidak, dosen ini kan selalu dia sama anarnya. Kita ini UMKM juga, UMKM mengajar misalnya ya. Tadi Nanda kan pernah jadi mahasiswa kan. Kalau kita misalnya tidak trendy, tidak inovasi ya, tidak ada inovasi, tidak kreatif ya, kita akan terlindas. Kita akan tertinggal, tapi bertahan itu penting, survival itu penting, ya, survival itu penting, daya tahan itu penting. Hari ini kita belajar ke Iran misalnya, Iran dengan daya tahan yang sangat luar biasa bisa menggoyahkan Amerika hari ini, ya. UMKM harus bisa bertahan karena UMKM ini adalah jantung pertahanan ekonomi sektor real yang paling berpengaruh terhadap negara. Karena dia menyumbang 61% PDB, pendapatan domestik bruto kita. Ya, kemudian dia juga pelaku-pelaku ekonomi yang menciptakan lapangan kerja. Orang-orang yang seperti Pak Maimun kata-kata yang tadi di kampung apa, Pak Maimun misalnya, yang mereka tidak sekolah lagi bisa kita rekrut di dalam kerja. Ini luar biasa sekali saya berpikir. Sebenarnya ini harus mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah. Gini-gini. Jadi kalau ada UMKM yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar itu harus diberikan support oleh pemerintah daerah, berikan award dia, berikan dia namanya stimulus, suntikan dan sebagainya. Dilihat, saya nggak tahu ini apakah pemerintah daerah pernah melihat UMKM Pak Maimun, saya nggak tahu apakah pernah berkunjung, saya nggak tahu karena ada di perintah stop ini, dan nanti harus dia berkunjung dia ini, dia lihat, dia harus memberikan apa namanya ada, kalau ada acara-acara dipanggil untuk memberikan semangat kepada UMKM-UMKM lainnya misalnya. Begitu Mbak Nana. Harus bagaimana kita menghargai usaha orang lain, itu sangat penting itu.
0: Baik, ya luar biasa sekali ya pesan-pesan dari Pak Julius, harus bertahan bagaimanapun keadaan dan harus bisa beradaptasi, berinovasi juga dengan keadaan saat ini. Memang kalau kita lihat memang sesulit itu keadaannya ya. Dan dari Bang Maimun sendiri mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita?
2: Ya, pesan kami berkali sekali kepada pemerintah, mohonlah dilirik semua UMKM yang sedang bertahan di daerah Kota Lubuk Semawe agar mampu melewati badai ekonomi yang saat ini kita rasakan semua.

0: menggerakkan perekonomian daerah. Baik, terima kasih banyak Pak Julius Dharma yang sudah bergabung di Bincang Pagi dan juga untuk petuah-petuahnya, wawasan-wawasan yang sudah dibagikan. Terima kasih banyak Pak Julius dan juga Bang Maimun. Terima kasih juga sudah membagikan cerita-cerita atau pengalaman-pengalamannya. Mudah-mudahan Pak Julius dan Bang Maimun bisa bergabung kembali di edisi selanjutnya dan kita bisa membahas lebih mendalam lagi nih mengenai UMKM di kemudian hari. Baik, terima kasih banyak dan selamat melanjutkan aktivitas kembali dan kita akhiri Bincang Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Iya. Usai sudah kebersamaan kita pendengar di pagi hari ini bersama Nanda, dan sesaat lagi kita akan masuki program Halo RRI nanti bersama rekan Denny Mr. D yang akan menemani Anda. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Halo RRI, suara Anda, solusi bersama kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Seperti sebelum-sebelumnya pendengar, saya juga bersama tim kerabat kerja yang bertugas hari ini. Ada operator studio, Rahmat Tamita, kemudian juga rekan-rekan dari media sosial kami. Ada Rizky Asyari dan juga Bondan Dwi Cahyo, serta gatekeeper pagi hari ini Muhammad Sofianto dan produser Idawati, serta saya yang bertugas Denny Mr. D. Halo RRI, ini seperti biasa juga ikut mengajak partisipasi Anda untuk berpartisipasi bersama kami di untuk menyampaikan informasi, misalnya keluhan-keluhan dan juga ataupun ada hal yang ingin Anda tanyakan dan ingin Anda ketahui jawaban-jawabannya, silahkan di program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nomor interaksi untuk Anda kami sudah sediakan di 0811 6715893, nomor telepon studio kami, ataupun bisa juga di WhatsApp call dan juga berkirim pesan pendek, berkirim foto maupun juga video pendek. Sementara itu juga Halo RRI kami livekan hari ini di media sosial kami, di akun TikTok RRI Loksmawe dan juga di akun Facebook RRI Loksmawe Official. Selain itu kami juga live di aplikasi RRI Digital. Yang belum mendownload aplikasi kami, kami ingatkan juga jangan lupa untuk mendownloadnya. Bagi pengguna iPhone bisa di App Store, dan Anda pengguna smartphone ataupun pengguna Android bisa di Google Play Store ya, aplikasi RRI Digital. Selain itu juga Halo RRI bisa Anda dengarkan di frekuensi 89,3 MHz dan juga di frekuensi 95,3 MHz untuk pendengar kami di wilayah Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan sekitarnya. Ya, kemudian saya juga akan mereview beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar Pro 1 RRI Loksmawe di program Halo RRI edisi Rabu 19 Agustus 2026. Informasi yang disampaikan di edisi hari Rabu tanggal 19 Agustus itu kebanyakan mempertanyakan tentang kepastian perbaikan jalan. Terutama itu jalan yang sudah rusak parah di Simpang Rangkaya. Ya, di Simpang Rangkaya menuju ke Kedebai. Lalu kemudian jalan di Simpang Etren sampai dengan ke SMA Tanah Pasir. Ini dua-duanya di Kabupaten Aceh Utara. Dan menurut informasi yang disampaikan oleh pendengar kami, Pak Mustafa di Tanah Pasir minggu yang lalu atau di edisi Rabu 19 Agustus, itu jalan di kawasan tersebut sehabis diguyur hujan, berlumpur dan berkubang. Begitu ya, sangat parah rusaknya. Di Simpang Rangkaya menuju ke Kedebai, lalu kemudian jalan di Simpang Etren, ya, dari mulai Simpang Etren menuju ke SMA Tanah Pasir. Salah satu jalan lainnya, saya lupa namanya, ada disebutkan juga oleh pendengar kami, Mustafa di Tanah Pasir. Dan hal itu juga sempat diakui oleh pendengar kami yang lain, yang juga kebetulan mempunyai sanak saudara famili di antara Simpang Rangkaya menuju ke Kedebai. Jadi seperti Bang Amsal ya, punya family di daerah tersebut. Dan Bang Amsal juga mengakui memang jalan disebut itu sudah sangat parah dan rusak sudah begitu lama, belum diperbaiki. Nah, insya Allah nanti tim gatekeeper kami, tim kami akan mencari tahu mengenai penjelasan jalan tersebut ya, bagaimana nanti ke narasumber yang sedang kami tuju pastinya. Sementara untuk jalan Medan Banda Aceh di depan makam Putroneng Bergelombang, ini sudah terjawab di hari Rabu 19 Agustus yang ditanyakan juga oleh Bang Amsal. Bergelombang memang, tapi sekarang ini sedang dilakukan perbaikan meskipun belum selesai ya, sudah ada proyek jalannya, sudah mulai dikerjakan. Lalu
tentang pertanyaan pohon asan di sepanjang pinggir jalan Medan Banda Aceh di kawasan Belang Panjang yang sudah menutupi lampu jalan, dan ketika malam hari ini jalan menjadi gelap tanpa lampu gitu ya, kesannya menjadi gelap tanpa lampu karena cahaya lampunya sudah tertutupi oleh rindangnya dahan-dahan dan juga daun dari pohon asan. So, ini sudah terjawab di Halo RRI 19 Agustus yang lalu dan sudah dijawab oleh PLT Kepala Dinas DLHK begitu ya. Jadi dijelaskan bahwa yang menjadi tanggung jawab daripada jalan provinsi sebenarnya walaupun itu berada di kawasan pemerintah Kota Lhokseumawe itu menjadi urusannya pemerintah provinsi atau pemerintah Aceh. Lalu kemudian kalau mengenai pohon-pohon di pinggir jalan yang sudah menutupi lampu-lampu penerangan jalan itu menjadi urusan pihak PLN dan PLN yang harus merapikan pohon-pohon tersebut begitu ya. Tapi ini sudah diterima informasinya oleh Dinas DLHK Lhokseumawe dan nanti akan diteruskan dan insya Allah nanti juga akan dirapikan begitu pohon-pohonnya. Ya, masih di Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Silakan Anda yang ingin mungkin saja nanti ada informasi-informasi ataupun ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan dan ingin Anda ketahui jawabannya, silakan tanyakan di program Halo RRI juga bisa. Seperti biasa di nomor telepon kami 0811 6715893. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Sementara itu Anda yang menyimak Halo RRI melalui siaran live di media sosial kami, di TikTok misalnya, di jangan lupa di follow-follow akun kami dan juga di tap-tap layarnya ya. Atau yang ingin, ada yang para netizen yang ingin bertanya langsung di live TikTok kami juga kami persilahkan ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari Anda akan kami catat, akan kami simak dengan seksama seperti itu, apakah ini perlu kita telusuri atau tidak begitu ya. Karena kan di media sosial terkadang kebanyakan bercanda gitu ya. Lalu kemudian yang menyaksikan kami tontonan live di YouTube, itu juga boleh komen di situ ya, di YouTube, di siaran live YouTube kami. Nanti juga kami, kalau ada yang ingin bertanya ataupun ada hal-hal yang ingin Anda ketahui tentang jawabannya, itu boleh bertanya di program Halo RRI ya. Untuk edisi hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Di minggu yang lalu, di Rabu misalnya, di hari Rabu ya, di hari Rabu tanggal 19 Agustus, itu pendengar kami Bang Mustafa yang mempertanyakan, Bang Mustafa di Tanah Pasir, kondisi jalan yang rusak parah dari Simpang Rangkaya, dari mulai Simpang Rangkaya menuju ke Kedai Bayi. Dan juga dari Simpang Etren menuju ke SMA Tanah Pasir, ini jalannya sudah rusak parah dan sudah berlangsung lama belum diaspal. Jalan tersebut kalau sesudah diguyur hujan ini berlumpur dan berkubang, rusak parah. Dan kalau ketika musim kering itu akan menyebabkan debu di jalan. Ini ya, ini Bang Mustafa mempersoalkan jalan ini karena mengeluhkan jalan ini karena sering mengakses ke sana. Jadi sering melakukan perjalanan ke arah ke daerah tersebut. Bahkan ini kondisinya juga sempat dibenarkan oleh pendengar kami yang lain, Bang Amsal di Loksmawe yang juga memiliki family di daerah Bayi atau sebelum Kedai Bayi dan sering menuju ke akses jalan tersebut. Juga memang rusak parah ya, dan itu sudah berlangsung lama, bahkan sudah berlangsung sebelum masa kepemimpinan Bupati Ayahwa saat ini, itu sudah begitu lama tidak diaspal ya. Jadi seperti itu, nanti kami akan coba cross check ke Pemkab Aceh Utara, mudah-mudahan bisa tersambung untuk hari Jumat hari ini supaya kita ketahui bersama seperti apa jawabannya dan bagaimana bla bla bla bla bla begitu ya. Oke, selain itu pendengar kami yang ingin menyampaikan informasi lainnya atau menanyakan tentang hal-hal lainnya yang menyangkut ya, menyangkut dalam tanda kutip itu menyangkut pelayanan publik atau hak Anda untuk menerima layanan publik, itu silakan Anda tanyakan saja ke program Halo RRI Loksmawe. Ya, di 0811 boleh bertanya dalam pesan singkat WhatsApp, kirim pesan misalnya, lalu kemudian kalau ingin menyampaikan informasi dan kejadian-kejadian yang aktual itu juga kami terima. Misalnya Anda ingin dalam bentuk foto, video pendek, ya, dan juga sertakan caption atau keterangannya ya. Nanti kami akan cross-check kembali dan juga menghubungi Anda kembali ketika Anda ingin menyampaikan informasi-informasi pendek seperti itu, karena citizen journalism atau reportase masyarakat itu sangat membantu ya, peran Anda itu sangat membantu mengungkap begitu ya, mengungkap hal-hal yang memang Anda ingin tahu ke jawabannya, karena jangan takut berpendapat asalkan itu masih dalam koridor yang dibenarkan, tidak saling menghina, tidak saling menghujat, begitu ya. Jadi suara Anda solusi bersama, begitulah tagline kami di Halo RRI.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, yang sudah menyaksikan kami di live media sosial akun TikTok kami, jangan lupa di follow-follow akun Radio Sumawe, dan juga kalau Anda tidak keberatan ya di tap-tap layar begitu ya ketika live kami ini melintas di beranda Anda semuanya. Sudah ada yang bertanya di TikTok ya, tapi ini hanya mengirimkan komentar. Bunda Alfia, Bang, kenapa tidak ada suaranya? Iya, ini mungkin tadi ya. Itu baru itu baru terdengar suaranya. Aku pikir HP aku yang rusak tadi ya. Oke, tidak apa-apa. Baik, kemudian akun Mox. Ya, ini Bang, siapa ini? Saya Denny Mr. D ya, yang sedang live di program Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi Halo RRI itu Anda bertanya sesuatu ke kami dan kami akan mencari tahu jawabannya ke pihak-pihak yang terkait. Jadi sebagai penyambung lidah ya dari ini aspirasi Anda semuanya. Disitulah peran kami. Seperti yang sudah bertanya di Halo RRI edisi Rabu 19 Agustus, itu ada beberapa yang bertanya, pendengar kami yang mengeluhkan jalan yang rusak parah di Simpang Rangkaya menuju Kedebayi ya di Aceh Utara. Lalu kemudian dari Simpang Etren menuju ke SMA Tanah Pasir Aceh Utara. Ini juga rusak parah jalannya, sudah lama sekali belum diperbaiki. Nah, hari ini kami akan tim saya akan mencoba menghubungi pihak yang berwenang di Pemkab Aceh Utara, apakah nanti Dinas PUPR atau sekretariat daerahnya. Ini sedang dihubungi terus oleh tim gatekeeper kami. Jadi seperti itulah ketika ada yang hal yang Anda keluhkan dan Anda sampaikan melalui media, terutama di Pro 1 di program Halo RRI. Jadi kami akan nanti cross check balik atau mencari tahu lagi ke pihak-pihak yang berwenang seperti apa dan bagaimana untuk jawabannya agar terang benderang. Ya, disitulah peran kami, sama-sama ingin sama-sama saling bekerja sama dan sama-sama bekerja. Begitulah kami tim dalam bekerja, dan begitu juga dengan Anda, hubungan kami juga saling kerjasama dan sama-sama bekerja. Jadi Anda menyampaikan informasi, kami cross-check dan cari tahu jawabannya. Anda membantu kami memperoleh informasi-informasi terbaru, dan Anda kemudian juga dibantu oleh kami untuk mendapat jawabannya. Radar Donya masih di TikTok ini. Halo yang di TikTok ya. Jangan lupa di follow-follow akun Nery Luxmawe. Assalamualaikum Bang, bagaimana tentang kasus penipuan di Hago Selatan berupa emas? Apakah tersangka penipuan sudah tertangkap? Oke, yang ini ya yang menanyakan tentang kasus penipuan di Hago Selatan berupa emas. Ada beritanya dan Bang siapa ini? Abang atau kakak yang punya pemilik akun Radar Donya, silakan baca di website rri.co.id. Yaitu sudah diberitakan tentang kasus yang di Hago Selatan berupa emas ya. Ada juga beritanya sepertinya sudah dilaporkan ke Polres ya. Apakah sudah tertangkap sejauh ini? Masih kami tunggu kabarnya, tapi rekaman kamera CCTV ini sudah menjadi bukti dari modus penipuan yang di Hago Selatan itu kalau tidak salah 6 mayam emas ya. 6 mayam emas itu berhasil dibawa kabur oleh pelakunya, dan pelakunya menggunakan sepeda motor tertangkap kamera CCTV. Oke, jadi seperti itu, dan ada beritanya di rri.co.id. Baca abang ya, yang pemilik akun Radar Dunia. Jadi RRI juga multi platform media, selain bersiaran di radio, ada juga di live aplikasi RRI digital, kemudian juga sesekali kami dalam program-program khusus mengudara ataupun live di akun media sosial seperti ini ya, audio dan visual. Dan juga pemberitaan RRI juga hadir dalam versi cetak dan gambar di website atau portal online rri.co.id atau rri.co.id gitu ya. Berikutnya si Maneh, akun si Maneh, salam juga ya. Jangan lupa di follow-follow akun RRI Luxmawe.
nanti kita bisa saling bersuah, karena kan kalau sudah di follow ada hal-hal yang terbaru dalam tayangan live kami, Anda akan cepat mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi begitu ya. Yang di YouTube juga di subscribe akun kami, seperti itu juga jangan lupa tekan tanda lonceng begitu ya. Jadi yang di YouTube ketika ada live yang terbaru dari kami juga Anda bisa tidak ketinggalan begitu ya. Kita sama-sama saling bekerja sama, kami dengan Anda para pendengar kami dan juga para netizen pengikut akun RRI Lux Mawe. Kita saling bekerja sama, Anda menyampaikan, bertanya sesuatu ke kami dan ingin mendengarkan jawabannya. Insya Allah tim saya juga nanti akan mencari tahu ke narasumber, ke pihak-pihak yang berwenang, yang punya jabatan dalam hal-hal yang Anda tanyakan, untuk kemudian kita dengarkan sama-sama jawabannya. Jadi kami membantu Anda untuk mencarikan jawabannya kepada pihak yang berwenang. Jadi saling terkait dan saling simbiosis, mutualisme ya, saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Jadi kita seperti itu, saling bekerja sama dan sama-sama bekerja. Anda menyampaikan informasi ke kami dan tim dan kami akan mencarikan jawabannya ke pihak-pihak yang berwenang, yang misalnya yang punya pangkat, punya jabatan dan lain sebagainya. Jadi Anda bantu sampaikan informasi, kami bantu mencarikan jawabannya. Jadi seperti itu. Masih dari Radar Donya yang kembali berkomen, mengirimkan komen ataupun reaksi. Terima kasih infonya Bang, salam hormat, sehat selalu RRI Lux Mawe. Salam hormat juga Abang Radar Donya, pemilik akun Radar Donya ini ya. Mazul Mahdi juga komen, tumben di TikTok ini muncul Bang Zul Mahdi. Assalamualaikum Bang Denny. Waalaikumsalam. Bang Denny yang semangat ya Bang. Ya Bang. Oke, kita selalu semangat. Insya Allah selalu semangat ya. Asalkan sudah timingnya untuk mengudara, ya kita mengudara begitu ya. Jadi Halo RRI hadir setiap hari, setiap pukul 9 sampai pukul 10. Itu hari Senin, Rabu, dan Jumat.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, menyangkut dengan pertanyaan dari netizen ya di TikTok tadi yang bertanya tentang bagaimana kasus penipuan di Hagus Selatan berupa emas itu, pemberitaannya kalau bisa saya sampaikan kembali, ini ada di rri.co.id. Dan kalau Anda ingin mendengarkan versi liputan audio dan visual yang diproduksi oleh tim reporter kami juga ada ya. Kalau Anda ingin informasinya, nanti kami bisa putarkan seperti apa informasi warga Hagu Selatan, Luxmawe yang tertipu modus bantuan emas namanya meraib. Jadi dalam berita di rri.co.id ini juga saya bacakan, jadi korban sebenarnya tanpa sadar ketika diminta emas yang disimpan sebanyak 6 mayam atau sekitar 18 gram. Nah, peristiwa tersebut berawal pada saat pelaku datang ke rumah korban di Jalan Listrik Hagu Selatan, Banda Sakti sekitar pukul 9 lebih 30 menit WIB di hari Selasa tanggal 18 Agustus yang lalu. Jadi persis di jam saat ini nih, sekarang ini sudah pukul 9 lebih 49 ya. Kejadian bermula saat korban sedang berada di toko di depan rumah. Di lokasi tersebut korban didatangi oleh seorang pria yang kemudian mengajaknya berbincang. Jadi diduga karena akibat bujuk rayu pelaku, korban menuruti berbagai permintaan pelaku termasuk untuk menyerahkan barang berharga serta harta benda. Pelaku sempat mengajak korban ke rumah untuk mengambil emas yang disimpannya sebanyak 6 mayam atau sekitar 18 gram. Setelah korban memberikan sejumlah emas, pelaku meminta kartu identitas korban dengan alasan untuk data penerima bantuan. Saat itulah korban masuk ke dalam rumah dan pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Wajah pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV dan kini korban sudah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian atau ke Polsek Banda Sakti. Jadi sudah dilaporkan kasusnya dan memang belum ketangkap ini pelakunya ya. Tadi yang bertanya di akun TikTok ini seperti itu informasi singkatnya. Pelaku sudah terekam kamera CCTV. Cuman kan karena namanya kepolisian juga butuh penyidikan lebih lanjut karena mengedepankan azas praduga tak bersalah walaupun sudah ada dugaan-dugaan. Dan ini harus dipastikan A1 baru bisa ditetapkan pelakunya siapa begitu ya dan ditangkap. Ya Bang Zulmahdi, ayo semuanya yang ada masalah sampaikan di Halo RRI, jangan sungkan-sungkan ya. Oke, terima kasih Bang akun Zulmahdi, Bang Juldiman ini panggilannya ya, yang sudah mengajak semua netizen. Dan jangan lupa di tap-tap layar, kemudian juga di follow-follow akun kami yang menyaksikan kami di akun TikTok. Demikian pun demikian dengan yang menonton live tayangan kami di akun YouTube kami, kanal RRI Luxmawe Official. Juga jangan lupa di subscribe, lalu tekan tanda lonceng. Kemudian siapa ini? Akun Tamagami Number. Bang, pesan geprek dua ya. Kamu ini ada saja. Ya, baiklah. Inilah kalau netizen ini banyakkan bercanda, gitu ya. Al Kais, akun Al Kais, Bang, drone kali bu, kali. Okay, drone je bahasa Aceh, Bang, drone je bahasa Aceh, dah ya. Okay, Bunda Alfia ikut komentar ya, kasus di Hagu kemarin sama juga kasus abid saya di Senedun katanya. Oh iya, abid saya di Senedun beberapa bulan yang lalu. Bagaimana cerita pendeknya? Boleh dong dibagi-bagi nih Bunda Alfia. Memang modus penipuan hipnotis ini sekarang ini luar biasa nih, lagi sedang marak-maraknya ya, mengintai calon-calon korbannya. Ya, terjadi di Hagu Selatan, ya, 6 mayam raib 18 gram. Ternyata menurut Bunda Alfia, pendengar kami yang juga ikut membagi informasi di live TikTok kami, terjadi juga ternyata terhadap keluarganya, abid saya katanya di Senedun beberapa bulan yang lalu. Senedun kecamatan ya, wilayah di Kabupaten Aceh Utara. Jadi seperti itu.
Jangan lupa juga saya berulang kali meminta Anda untuk memfollow akun RRI Luxmawi, akun TikTok, dan kalau bisa Anda tidak keberatan, tidak berat ataupun ringan tangan, ya di tap-tap layar ya. Setiap live kami muncul di beranda Anda ya, supaya agak ringan tangan sedikit lah, tap-tap layar begitu. Kalau sudah di follow dan yang belum follow silahkan di follow, jangan sampai di unfollow ya. Oke, di follow-follow saja. Karena ini program Halo RRI, jadi kalau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan dan Anda kepingin tahu tentang jawabannya dan itu menyangkut hak Anda, hak dasar misalnya, hak layanan publik, air bersih, listrik, sembako, gas LPG, BBM bersubsidi, atau hal-hal yang lain, bantuan-bantuan yang itu menyangkut hak Anda sebagai warga masyarakat atau sebagai rakyat sipil yang harus dilayani oleh pemerintah, silahkan saling bekerja sama dengan kami di program Halo RRI untuk Anda tanyakan. Kami insya Allah akan membantu Anda juga untuk mencari tahu jawabannya ke narasumber yang terkait. Karena media ataupun wartawan itu akan insya Allah bisa saling berhubungan dengan pejabat, yang orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang punya kewenangan. Karena kenapa? Tugas kami jurnalis juga seperti itu, dilindungi undang-undang. Jadi berhak bertanya, berhak menanyakan sesuatu, dan bahkan jurnalis orang yang lebih berhak, begitu ya. Orang yang lebih berhak bertanya sesuatu dan itu dilindungi oleh undang-undang. Karena pekerjaan kami jurnalis seperti itu, gitu ya. Mungkin kalau Anda warga masyarakat masih bisa diabaikan ketika ditemui, tapi kalau ditemui oleh jurnalis itu insya Allah. Ya, dan kami juga menjadi penyambung lidah warga masyarakat, penyambung lidah Anda semuanya, gitu ya. Ya, komennya ini masih ternyata penipuan di berkedok hipnotis ya, di TikTok kami masih banyak yang bertanya itu, dan juga masih banyak yang ingin tahu nih bagaimana pelakunya, apakah sudah tertangkap atau belum. Bang Zulmahdi juga ikut berkomentar untuk masyarakat lebih berhati-hati. Ya, lebih berhati-hati. Karena kalau sudah terhipnotis kita tidak sadarkan diri, jadi bekerjanya seperti di alam bawah sadar begitu ya. Mudah-mudahan dijauhkan dengan hal-hal yang seperti itu. Akun Cagia DS, apa kabar kawan lama? Hah? Kawan lama? Iyakah? Dengan siapa ini? Saya kabar baik, bagaimana kabar di sana? Ya, akun Cagia DS. Apa kabar kawan lama? Untuk siapa ini maksudnya dia tanyakan? Untuk saya kah? Kok saya merasa diri begitu ya? Aduh, Bunda Alfia, iya. Katanya ditipu Mas Lima Mayam. Abid saya setelah bencana banjir kemarin. Ya Allah, menjadi bencana banjir, lalu kemudian musibah, hilang emasnya Lima Mayam. Ya, ditipu oleh siapa ini? Apakah oleh pelaku hipnotis? Karena sekarang ini memang banyak ya yang pintar-pintar olah gitu ya. Apalagi dengan tujuan misalnya untuk pinjam, ngutang. Nah, jadi seperti itu. Baik, terima kasih infonya Siti, akun Siti. Oke, terima kasih kembali Bunda Alfia, apalagi nih. Iya bang. Oh iya, begitu ya, di modus hipnotis. Jadi pelakunya bagaimana, Bunda Alfi? Apakah sudah sempat lapor polisi atau bagaimana? Yang untuk warga Hagus Selatan seperti itu juga, dia nasib malang, bahkan seorang lansia itu namanya Marhamah, 59 tahun usianya, menjadi korban penipuan berkedok memberikan bantuan oleh orang tidak dikenal. Korban tanpa sadar diminta emas yang disimpan sebanyak 6 mayam, 18 gram. Nah, kedoknya berikasih bantuan nih, bantuan banjir ya. Mungkin sama persis kejadian yang diceritakan oleh Bunda Alfia tadi di TikTok kami, di live TikTok. Ya, tim saya sudah sekarang ini sukses ya menghubungi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara. Ya, ini mungkin kami akan cari tahu dulu jawabannya tentang jalan yang rusak yang sempat ditanyakan oleh pendengar.

0: Mohon maaf saya belum berkenalan dengan Pak Jafar. Baik, Pak Jafar, ini karena di hari Rabu yang lalu, tanggal 19 Agustus, di program Halo RRI, karena Halo RRI di RRI Luxembourg itu hadir setiap Senin, Rabu, dan juga hari Jumat. Jadi kebetulan di hari Rabu ada warga yang bertanya di Tanah Pasir. Jadi itu warga mengeluhkan jalan di Simpang Rangkaya, dari Simpang Rangkaya menuju ke Kedai Bayi. Ini di tengah-tengahnya itu jalannya rusak parah, begitu ya, digambarkan ke kami. Lalu kemudian dari Simpang Etren sampai dengan ke SMA Tanah Pasir, ya, SMA Tanah Pasir itu juga jalannya rusak parah. Dan menurut masyarakat ini sudah begitu lama rusak parah dan tidak ada kepastian untuk perbaikan. Begitu Pak, bagaimana sih dari Dinas PUPR Pak, boleh dijelaskan ke masyarakat ini?
1: Ya, baik, terima kasih kepada warga masyarakat khususnya Aceh Utara. Jadi dalam hal ini yang pertama adalah ruas jalan Blangjun ke Bayi. Itu dari Kedai Blangjun, Simpang Rangkaya menuju ke Bayi itu lebih kurang ada 7,2 km. Itu kita sebenarnya ruas-ruas jalan strategis seperti itu menjadi prioritas kabupaten. Namun pada saat tahun 2025 sebenarnya alokasi anggaran sudah tersedia. Namun karena terjadi efisiensi anggaran sehingga ruas jalan tersebut alokasinya dibatalkan. Kemudian untuk selanjutnya tahap ini kami sedang menyiapkan dokumen perencanaan untuk penyesuaian kembali terhadap kondisi kerusakan. Karena di 2025 itu mungkin tingkat kerusakannya belum begitu parah. Kemudian ini seiring berjalan waktu dengan ditambahkan terjadi dampak bencana kita pada akhir tahun 2025 sehingga tingkat kerusakannya sudah bertambah. Sehingga ini sedang kami upayakan supaya ini bisa teralokasi anggaran kembali. Demikian juga dari Simpang Etren, itu nama ruasnya dari nama ruasnya Simpang Raja Bakoy ke Matang Panjang atau istilahnya ke Tanah Pasir. Berikutnya dari Matang Panjang menuju Gelanggang Baru. Demikian juga dari Simpang Ketapang menuju ke Kuala Kerto Barat. Itu memang kondisinya kerusakan yang sudah begitu parah. Sehingga kami ini sudah tahap pembahasan sebenarnya dalam upaya untuk perbaikan di tahun 2027. Namun kami belum pastikan alokasi anggarannya berapa karena ini ada sedang dalam tahap pengusulan. Jadi dalam hal ini mungkin dengan doa-doa masyarakat Aceh Utara khususnya Tanah Pasir dan Tanah Luas, mudah-mudahan di akhir 2026 ini sudah ada gambaran kira-kira alokasi anggaran yang bisa dialokasikan berapa ke 2027. Namun untuk menyikapi kondisi kerusakan tersebut di tahun 2026 ini juga ada tersedia anggaran namun kecil, tidak bisa menuntaskan mulai dari Simpang Etren menuju Kecamatan Tanah Pasir. Namun alokasi yang kecil tidak bisa menuntaskan seluruhnya. Namun untuk menuntaskan tentu kami sedang menyiapkan dokumen usulan. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Demikian mungkin informasi dari kami, dari Dinas PUPR, beserta tim. Mudah-mudahan harapan masyarakat ini bisa terpenuhi. Terima kasih.
0: Amin, Pak ya, Pak Jafar. Semoga Pak. Apakah sudah didata betul bagaimana-mana jalan yang memang harus diaspal oleh Pemkab Aceh Utara? Terutama jalan-jalan di desa, Pak ya?
1: Kita kalau dari Dinas PUPR tentu pasca bencana kemarin kita sudah mendatakan semua, terutama di ruas jalan kabupaten. Ruas jalan kabupaten yang sudah ada dalam SK Bupati, namun juga di samping itu juga dalam data R3P atau Jitu Pasna tentu juga jalan-jalan lingkungan juga termasuk. Mungkin itu terhimpun dalam dokumen Jitu Pasna. Namun kalau yang di Dinas PUPR tentu kita prioritaskan dulu adalah ruas-ruas jalan kabupaten

0: terutama yang menghubungkan pusat ibu kota kecamatan, kemudian akses pendidikan, dan juga dalam rangka mendukung program swasembada pangan. Mungkin demikian.
1: Ya, ada beberapa titik Pak nanti yang akan diaspal atau akan diperbaiki, atau ada berapa kecamatan?
0: Kalau yang kita data itu sebenarnya semua kecamatan sudah terdata, namun tentu secara bertahap dalam masa rehab rekon ini, istilahnya sesuai dengan kemampuan anggaran, baik dari kemampuan alokasi dana APBK maupun dana sumber lainnya, baik itu DOKA maupun DAK. Tentu kita secara bertahap, kita targetnya ya terutama ruas-ruas kecamatan yang menjadi jalan strategis. Mungkin demikian, Pak.
1: Baik. Tanah luas dan tanah pasir jangan dilupakan, Pak ya. Karena itu ya, banyak masyarakat yang berharap jalannya. Satu lagi ya, kalau tidak salah kami pernah dapat informasi itu di kawasan Bayu ya, Kampung Garut. Itu juga sudah lama tidak teraspal. Itu menurut pengakuan Pak Geciknya juga demikian.
0: Iya, ya, okay. Benar.
1: Benar, Pak ya. Yang di Garut ya, di Desa Garut ya. Samtalira Bayu. Ya, baiklah, ya, terima kasih Pak Jafar atas penjelasannya. Semoga ini nanti bisa terakomodir program-program ini untuk kebaikan perbaikan jalan begitu ya, agar fasilitas untuk warga masyarakat bisa terlayani dengan baik dan masyarakat juga menjadi terpuaskan begitu dengan layanan yang ada ya. Walaupun tidak semuanya bisa menjangkau semuanya. Baik Pak Jafar, terima kasih ya. Sudah live di Pro1 RRI Luxmawi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jafar.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara yang tadi sudah memberikan penjelasan bahwa ini di tahun 2027. Ya, insya Allah nanti akan ada perbaikan-perbaikan jalan. Dan memang pasca banjir kemarin banyak sekali jalan yang hancur di Kabupaten Aceh Utara, terutama jalan yang menghubungkan antar desa, kecamatan, seperti itu. Dan yang di Simpang Rangkaya juga ini sudah menjadi catatan, dari Simpang Rangkaya menuju ke Kedai Bayi ya tadi, lalu juga di Simpang Itren ke SMA Tanah Pasir ini juga sudah menjadi catatan tadi, yang nanti menjadi program 2027 untuk diperbaiki. Demikian ya, mudah-mudahan terjawab apa yang sudah Anda tanyakan di Halo RRI. Dan mengenai dengan kasus penipuan yang Anda ingin tahu jawabannya, apakah sudah ketangkap pelakunya, baik yang di Hagu Selatan, bahkan Bunda Alfia, pendengar kami di Senedun, ikut menambahkan juga sama halnya seperti saudara ataupun sanak familinya yang juga kehilangan 5 mayat emas karena kasus ditipu, begitu ya. Bahkan sama kejadiannya seperti yang di Hagu kemarin Bang, katanya mungkin orang yang sama yang nipu lansia di Hagu, begitu ya kata Bunda Alfia. Wah, intelijensia ya. Intelijensia Bunda Alfia ngeri nih dalam menerka-nerka ya. Nanti kami juga akan coba cari tahu dengan pihak kepolisian bagaimana ini untuk pengungkapan kasus yang di Hagu Selatan yang sangat menghebohkan ya. Terima kasih sudah bertanya di live TikTok, dan juga jangan lupa di follow-follow serta di tap-tap layarnya kalau tidak keberatan begitu ya. Kalau sudah di follow itu juga nanti Anda akan tidak ketinggalan kebagian live-live kami berikutnya, terutama program Halo RRI yang menghimpun seluruh informasi yang ingin Anda sampaikan. Pun demikian dengan Anda yang mengikuti kami atau subscriber kami di akun YouTube RRI Luxmawi Official. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe ya. Dan juga jangan lupa tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan kami berikutnya. Sampai di sini program Halo RRI untuk edisi Jumat tanggal 21 Agustus 2026 di momentum hari ini Work From Home bagi Anda para pekerja kantoran, WFH ya. Tapi tetap bekerja dari rumah, tetap bekerja dari rumah. Seperti itu. Kami tim kerabat kerja yang bertugas di program Halo RRI, produser Idawati, gatekeeper sekaligus pengarah acara Sofyanto, dan juga tim operator ada Rahmat Tamita, serta tim media sosial di bawah arahan M. Rizky Asyari dan Bondan Dwi Cahyo, serta saya, Denny Mr. D, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Aceh Mulia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 89,3 MHz plus 1 RR Lux. Selamat siang pendengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di kesempatan hari ini? Dan kita akan segera masuk pendengar dalam Indonesia Sehat Asacita RRI Pro 1. Terkait dengan kita akan bicara soal memaknai hari kemerdekaan. Ya, terkait dengan gizi optimal. Ya, wujudkan generasi emas 2045. Jadi yang namanya soal kemerdekaan bukan hanya soal perjuangan ya para pahlawan yang sudah mendahului kita. Tapi kita juga memastikan seluruh generasi bangsa kita ke depan ini juga ya bisa tumbuh cerdas. Karena juga harus memiliki masa depan yang cukup cerah. Dan salah satunya adalah terkait dengan pemenuhan gizi yang optimal ya. Karena ini menjadi bagian penting untuk mewujudkan generasi emas 2045. Di sambungan Zoom kita di hari ini, kita sudah bergabung yaitu bersama penelaah kebijakan pada Bapelkes Dinkes Aceh. Ada Ibu Sri Mulyati Mukhtar, SKM MKM. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bu Sri.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, apa kabar Bu? Apa kabar Bu Sri?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya Bu Sri, sudah di Banda ya sekarang?
1: Iya, ikut Pak Su nih.
0: Oh, ikut Pak Su Sami ya. Ya Allah, Pak Ibrahim juga di sana ya Bu. Sudah berapa lama Bu di sana?
1: Saya baru 1 bulan.
0: Oh, 1 bulan. Oke, baru 1 bulan. Berarti harus, kayaknya memang seias kata, memang kayaknya harus berdua bersama-sama ya. Rasanya nggak klop kan. Bu Sri, iya, terima kasih yang masih meluangkan waktu bersama RRI walaupun sudah beda kota ya Bu ya. Terima kasih.
1: Yang kita lakukan.
0: Alhamdulillah Bu Sri, kita bicara ini karena waktu kita hanya 30 menit. Nah, kalau misalnya ini kan menarik ya Bu Sri, kita sudah kemarin di 17 Agustus sama-sama ya memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tapi sebenarnya kan bukan hanya soal bebas dari penjajah Bu Sri ya, tapi kan juga bebas dari masalah gizi ini ya yang jadi permasalahan yang juga Indonesia juga gencar untuk bisa menurunkan angka stunting ya. Lagi-lagi terkait gizi, pemenuhan gizi masyarakat Aceh. Nah, dari Bapelkes sendiri seperti apa ini Bu melihat? Silakan Bu Sri.
1: Ya. Mbak Dewi tadi bahwa kalau dulu zaman penjajahan dulu para pahlawan kita berjuang untuk memerdekakan kita. Nah, sekarang kita berjuang untuk memberantas masalah gizi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat generasi emas 2045 ya, kenapa 2045? Ada apa ya? Nah, mungkin kita sama tahu bahwa 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka. Dan bangsa kita bercita-cita atau mempunyai harapan bahwa di 2045 itu kita mempunyai generasi emas. Generasi emas itu generasi yang sehat, yang cerdas, yang produktif, berkarakter, mampu bersaing secara global. Artinya nanti ketika 2045 kita sudah di Indonesia emas, itu posisi-posisi penting di negeri kita itu tidak lagi dipegang oleh orang luar, tapi oleh generasi emas kita, ya kan? Nah, itu poinnya lagi di 2045 kita sudah dalam posisi bonus demografi ya, bonus demografi penduduk produktif itu lebih banyak ya, sehingga itu mempunyai peluang besar untuk kita menjadi sebuah negara yang maju mungkin saat itu dengan kualitas SDM yang unggul seperti ya generasi emas itu ya. Jadi dengan generasi emas 2045 itu kita diharapkan kita sudah menjadi negara yang kuat. Dengan generasi muda yang sebenarnya generasi 2045 itu adalah generasi yang sedang kita pelihara saat ini. Jadi generasi emas itu tidak serta-merta lahir di 2045 ya. Jadi jika kita ingin memanen generasi emas di 2045 maka benihnya harus kita rawat sejak dini. Nah, tentu saja kalau dari sisi kami perbaikan gizi ini merupakan salah satu investasi penting untuk mempersiapkan generasi emas. Nah, kondisi hari ini seperti yang Mbak Dewi sampaikan tadi, permasalahan gizi ini masih menjadi permasalahan dan walaupun secara nasional prevalensi stunting kita menurun ya Mbak Dewi ya, sudah menurun. Namun kemerdekaan dari masalah gizi ini belum sepenuhnya tercapai ya, masih ada jutaan anak yang menghadapi persoalan permasalahan gangguan gizi. Nah, saat ini malah bukan lagi masalah gizi ganda, kita sudah pada triple Triple burden masalah gizi. Jadi di satu sisi kita masih ada gizi kurang, masih ada stunting, masih ada gizi buruk, gizi kurang. Di sisi lain kita punya angka gizi lebih juga, stunting, angka obesitas tinggi. Kemudian kita juga punya remaja yang punya anemi, angka kasus anemi pada remaja juga sudah ada. Ini akibat dari kekurangan zat gizi mikro, terutama FE. Nah itu, jadi triple burden yang kita hadapi sekarang. Bukan hanya stunting, gizi kurang, tapi gizi lebih dan persoalan dengan gizi kekurangan zat gizi mikro ya. Nah contohnya zat besi, yodium, dan sebagainya. Nah persoalan gizi sesungguhnya bukan hanya persoalan ketika seorang anak sudah lahir. Lagi-lagi seperti para pahlawan berjuang, kita juga berjuang membangun generasi emas ini dimulai dari sebelum kelahiran, yang sering kita kenal dengan 1000 hari pertama kehidupan ya, 1000 HPK. Nah dimulai dari kesehatan ibu dan kesehatan dan status gizi remaja putri. Jadi sekarang remaja putri yang dari awal udah digenjot, kenapa sekarang dikasih tablet tambah darah di anak sekolah, ini untuk persiapan remaja putri menjadi catin, calon pengantin yang sehat dan siap melahirkan anak yang sehat. Jadi catin sekarang juga sebelum ketika dia berencana untuk mempunyai anak, dia sudah disiapkan lebih dahulu. Jadi di tes kesehatannya, apakah dia mempunyai berat badan, tinggi badan yang cocok, yang sesuai, kemudian apakah dia menderita anemia, kemudian lingkar lengan atasnya, apakah memenuhi untuk ibu hamil, kemudian tekanan darahnya dan beberapa macam yang lain, ini sudah dipersiapkan dari sejak catin. Nah, pemerintah menggenjot saat ini seperti itu, supaya lahir tidak lagi anak stunting. Jadi bila catin itu tidak memenuhi syarat yang salah satu yang saya sebutkan tadi, maka kehamilannya ditunda dulu. Tapi pernikahannya lanjut ya, tidak juga menunda pernikahan. Pernikahan tetap lanjut, tapi mungkin kehamilannya ditunda dulu sampai syarat kesehatannya terpenuhi, baru kemudian dia hamil. Nah, kemudian ketika sudah menikah, kemudian jadi ibu, ibu hamil, ibu menyusui, itu juga harus perhatikan, terutama di ibu hamil itu ada suntik TT ya. Itu harus. Kemudian kecukupan ibu hamil dan menyusui itu juga harus perhatikan, konsumsi dalam gizi seimbang dan jangan lupa protein hewani ya untuk terbentuk supaya anak-anak nanti tidak lahir dalam kondisi stunting. Kemudian juga begitu bayi lahir dilakukan inisiasi menyusui dini. Jadi bayi langsung ditidurkan di dada si ibu untuk mendapatkan ASI pertama kali. Kemudian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan seperti yang kita tahu bersama, dan ASI selanjutnya diberikan sampai usia 2 tahun. Kemudian di usia 6 bulan kita sudah mulai perkenalkan makanan pendamping ASI. Nah, di sini Bu Mbak Dewi yang sering menjadi permasalahan di MPASI yang selalu bermasalah. Nah, kenapa MPASI kita bermasalah adalah ketika kita sudah tergiur dengan pemberian makanan tambahan itu pendamping, dengan makanan-makanan produksi pabrik ya, ultra food process ya, yang tinggi pengawet, tinggi zat-zat gizi tertentu, tapi miskin zat-zat gizi yang lain. Jadi dianjurkan untuk makanan pendamping ASI ini saat ini adalah dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Jadi tidak dengan apa namanya ultra food process tadi yang sudah diolah oleh pabrik. Nah ini yang MPASI ini yang saat ini sudah digenjot oleh pemerintah dengan pemanfaatan apa namanya bahan pangan lokal.
0: MPASI.
1: Kemudian
0: ya?
1: MPASI ya. Kemudian jangan lupa juga sekarang setiap bulan anak-anak kita bawa ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Jadi selain faktor gizi, imunisasi juga memegang peranan penting dalam terbentuknya generasi emas berikutnya. Kemudian lingkungan yang sehat. Jadi kita punya makanan bergizi yang bagus, Mbak Dewi, tapi kita punya lingkungan yang tidak sehat.
0: Berpengaruh juga ya, Bu Sri ya?
1: Iya, itu penyakit infeksi berulang yang sering terjadi pada balita itu karena lingkungan kita yang tidak sehat ya. Misalnya air yang tidak aman, air sumurnya tidak memenuhi syarat, ya kan? Tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, syarat air bersih. Kadang-kadang kita mungkin ya di daerah-daerah yang belum ada sumur memakai air sungai atau air apa gitu. Nah ini mempengaruhi terhadap, jadi ketika anak makan, percuma aja dia makan makanan bergizi, kemudian dimakan oleh virus, bakteri yang ada dalam tubuhnya. Jadi sanitasi yang buruk, lingkungan yang buruk, kemudian cuci tangan yang cuci tangan pakai sabun CTPS juga, ini akan mempengaruhi penyerapan zat gizi dan meningkatkan risiko masalah gizi. Ya, jadi kalau memang mau mencari generasi emas di 2045 ini, maka sejak awal kehidupannya harus kita perhatikan.
0: Oke, okay. Jadi bahwasannya untuk saat ini memang banyak persoalan, bukan hanya stunting, mulai dari anemia, gizi kurang, obesitas. Jadi komplit sekali ya Bu Sri kalau kita lihat. Dan Bu Sri juga sudah memaparkan sebenarnya akar persoalan utama masalah gizi di Aceh ini ya, apa ya, ini kan termasuk juga faktor ekonomi ya Bu Sri?
1: Ya benar. Ekonomi yang memegang peranan penting. Akar permasalahan gizi adalah tingkat perekonomian masyarakat. Ketika ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga itu tidak terpenuhi, khususnya untuk ibu hamil, balita, dan lansia, maka kualitas gizi dari kelompok rentan yang kita harapkan menjadi baik ini tidak akan tercapai. Kemudian di samping faktor ekonomi, kadang-kadang gini Mbak Dewi, ada bahan pangannya ada, berasnya ada gitu kan. Tapi bahan pangan lain nggak ada gitu. Jadi masyarakat kita menanam padi, tapi nggak ada ikannya, nggak ada sayurnya, nggak ada buahnya gitu. Jadi kualitas konsumsi pangan kita itu juga berpengaruh. Jadi tidak dengan makan nasi yang banyak, ikan asin kecil, kemudian itu juga akan tidak tercapai. Jadi maka dianjurkan sekarang untuk pemanfaatan pangan lokal seperti hasil laut kita melimpah ruah loh.
0: Benar.
1: Tapi diekspor ya. Tidak dimanfaatkan untuk sendiri, harusnya manfaatkan sendiri dulu. Kemudian ada telur, kita pelihara ayam, pelihara sayur-sayuran dan buah-buahan di pekarangan atau di belakang pekarangan.
0: Iya, benar. Ya. Apalagi harga pangan sekarang, biaya hidup terus jadi meningkat ya, Bu Sri. Luar biasa sekarang. Jangankan mereka yang soal faktor ekonomi, kita saja ini terasa.
1: Ya benar.
0: Ya,
1: yang sangat dan kalaupun kita harus membeli mungkin tidak terjangkau itu, kita bisa beli dari petaninya langsung.
0: Benar.
1: Kan harga pangan di petani langsung itu lebih murah dari yang dijual di pasar. Malah kadang-kadang kita kasihan ya, dibeli sama petaninya murah, tapi ketika kita beli di pasar harganya melonjak 2 kali lipat dari harga di petani.
0: Benar.
1: Bisa kita manfaatkan.
0: Benar.
1: Kemudian faktor lain yang paling mempengaruh juga adalah pola asuh, Mbak Dewi. Pola asuh anak yang diasuh tidak dengan stimulasi yang bagus ya, dengan keteladanan mungkin orang tua menjadi role model. Maka sering saya katakan ketika anak diajak makan bersama di meja makan itu, orang tua harus menjadi panutan. Jadi jangan si ayah makan sebelah, si mama makan mie instan, lalu si anak bingung, saya harus makan apa. Jadi orang tua itu betul-betul harus menjadi role model. Kemudian melalui pola asuh ini juga ibu akan melihat perkembangan anak. Pada usia berapa dia harus bisa berjalan, pada usia berapa dia harus bisa berlari, harus bisa baju sendiri dan sebagainya. Kemudian dari pemerintah sendiri mungkin akses pelayanan kesehatan yang terjangkau ya. Jadi mungkin sekarang udah didekatkan ya, udah ada pusku, udah ini juga mempengaruh terhadap ketika masyarakat butuh pelayanan kesehatan dia jangkauannya jauh mungkin.
0: Ya, ini termasuk mungkin kualitas layanan kesehatan ini juga penting ya Bu Sri ya pastinya.
1: Itu juga. Maka tidak hanya makanan tadi, tapi peran dari tenaga kesehatan utamanya dibutuhkan tenaga kesehatan memiliki kompetensi dan mampu memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat. Dapat tenaga gizi, dokter, bidan, perawat, termasuk kader-kader posyandu yang sudah terlatih, ini dapat mendeteksi masalah gizi dini mungkin. Jadi tidak langsung anak sudah jadi gizi buruk baru didapatkan. Tapi ketika ke posyandu dilihat penimbangan berat badan 3 kali berturut-turut tidak naik, mah ini harus menjadi warning ke keluarga ini. Jadi kader itu memang sekarang kader sudah banyak terlatih memperhatikan 3 kali anak ini berat badan tidak menurun, lihat kenapa faktor risiko. Oh, pada bulan ini dia diare, terjadi penurunan, bulan ini kenapa dia turun lagi gitu. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini maka kita harus lakukan pendampingan ke keluarga.
0: Pendampingan ya. Nah, kalau misalnya dari Bapelkes sendiri ini program atau strategi apa sih yang akan dilakukan sebenarnya? Ini kan banyak masyarakat yang belum ada punya kesadaran, Bu Sri ya, tentang pola makan sehat. tentang makanan yang gizi seimbang. Ini kesadaran masyarakatnya mungkin.
1: Ya, mungkin dari Bapelkes sendiri kami di sini mencetak tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten ya, dengan harapan mereka nanti menjadi ujung tombak di masyarakat dalam menyampaikan edukasi-edukasi terutama masalah gizi. Sehingga masyarakat benar-benar paham. Jadi mereka benar-benar berkompeten. Jangan nanti tenaga kesehatan tapi ASI eksklusif aja tidak tahu. Jadi ketika tanya ASI eksklusif ibu, ya tapi ada kasih susu sedikit sudah dianggap eksklusif. Jadi mereka benar-benar dididik menjadi tenaga yang berkompeten dan profesional sesuai dengan bidang mereka masing-masing.
0: Jadi
1: tapi yang terpenting sekali dari peran-peran semua itu adalah keluarga, yeah. Keluarga Mbak Dewi. Ya, karena dia adalah sekolah pertama, madrasah ofula, terutama ibu ya. Yeah. Peran ibu sangatlah penting. Apa yang dimakan anak, bagaimana pola asuhnya, bagaimana dia mengajarkan hidup bersih dan sehat, tangan, itu sangat menentukan. Jadi ibu itu penentu pertama makanan anak. Apa yang ditawarkan ibu di awal itu akan menjadi tertanam dalam pikiran anak bahwa ini makanan yang diajarkan oleh ibu dari dulu.
0: Ya, memang antara kita katakanlah, kita kan juga tidak mau ya Bu Sri masuk lagi dalam daftar daerah termiskin ya, begitu ya Bu Sri. Kita tidak mau. Ya. Tidak mau, tapi lagi-lagi soal kemiskinan, ketahanan pangan, kemudian juga masalah gizi, ini kan punya menentukan kualitas SDM ke depan ini Bu Sri. Ya ini kan pasti kita juga ingin sumber daya manusia Aceh ini juga di masa depan itu seperti apa. Apalagi Indonesia Emas di 2045. Saat ini insya Allah kita sudah di 2026. Mungkin hanya beberapa tahun tidak terasa nanti sudah di 45. Ya, ya Bu Sri.
1: 20 tahun ya. Ya. Jadi kita berjuang 20 tahun ke depan sampai 2045 melahirkan generasi emas. Ya. Apakah ini mungkin?
0: Ya.
1: Mungkin saja.
0: Mungkin.
1: Nah, tapi tidak otomatis. Ini cita-cita yang harus diperjuangkan secara konsisten selama 20 tahun ke depan. Yeah. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya tenaga kesehatan, bukan hanya guru, tetapi keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, pemerintah daerah sendiri, dunia usaha dan seluruh komponen bangsa ini harus berjuang untuk ini. Nah, menuju Indonesia Emas 2045 ini tantangannya memang besar ya. Tapi perjalanan ini dapat dimulai dari sesuatu yang sederhana yang seperti saya sampaikan tadi. Ibu yang sehat, anak yang dapat makanan bergizi, keluarga yang memahami pentingnya gizi. Jadi jangan hanya si ibu, tapi sampai si neneknya juga harus paham. Benar. Jadi ketika anak lahir, jangan langsung dikasih pisang wak, tapi si nenek sudah paham. Jadi pengetahuan gizi itu harus disampaikan ke seluruh anggota masyarakat, sehingga dia peduli terhadap kesehatan generasinya.
0: Iya, benar. Bu Sri, menarik memang ya ketika Bu Sri soal pengetahuan bukan hanya ibu tapi para si nenek. Kadang-kadang kan si nenek mengatakan, wah saya lebih tahu dulu waktu kamu kecil, waktu kamu lahir seperti ini. Kan begitu ya Bu Sri?
1: Iya.
0: Nah ini juga pengetahuan untuk para orang tua dan para nenek mungkin ya, yang mungkin saja kerap untuk memberikan makanan untuk para si bayi ya.
1: Itu perilaku ya Mbak Dewi ya, perilaku yang sudah terbentuk. Dan itu merubah perilaku itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Apalagi kita menghadapi ibu mertua mungkin ya.
0: Iya, benar.
1: Ibu itu lebih berat daripada ibu sendiri. Walaupun melawan ibu katanya durhaka, tapi kita lebih berani ke ibu kita sendiri gitu kan.
0: Benar.
1: Nah ini adalah tantangan juga ya. Banyak hal ya, seperti budaya pecicap. Itu pecicap kan di usia anak umur baru itu sudah dikasih madu lah, dikasih nasi, itu khususnya kan sudah ya. Ini budaya daerah ya, budaya ini boleh mungkin dioleskan aja di bibirnya, tapi tidak masuk sampai satu piring ke anak yang baru dikenalin. Jadi budaya perilaku itu adalah sesuatu hal yang butuh waktu untuk berubahnya.
0: Tidak disalahkan hanya waktunya saja ya Bu Sri.
1: Ya benar.
0: Iya, jadi yang pastinya memang lagi-lagi segala pengetahuan mungkin saat ini memang harus bergeser ya Bu Sri. Bukan berarti era zaman tidak, bukan. Tapi kemajuan teknologi segala sesuatunya kan sudah penuh dengan penelitian, ya.
1: Kemudian pola makan remaja juga sekarang sudah bergeser ya Mbak Dewi.
0: Benar.
1: Lebih ke sudah tersedia dengan mudahnya makanan yang utamanya tinggi gula, garam, lemak. Nah, ini pencetus penyakit tidak menular ketika mereka dewasa nanti. Jadi tidak sekarang ketika dia makan, kemudian dia menjadi obesitas, obesitas kemudian menjadi hipertensi, kemudian menjadi diabetes, segala macamnya.
0: Okay.
1: Ini pencetus dari pola makan remaja kita yang sudah bergeser, ya, lebih kepada yang tadi, ultra food processed, makanan-makanan yang diolah oleh pabrik, ya, yang cenderung tinggi zat-zat gizi tertentu, tapi minim zat-zat gizi yang lainnya, dan terutama juga pengawetnya.
0: Iya, kalau zaman dulu tidak ada yang namanya jajan di luar, tetap makan nasi di rumah ya, Bu Sri?
1: Iya, benar. Ya.
0: Tidak ada.
1: Mungkin kalau orang tua yang dulu bawa bekal, gitu, tapi kita kan sekarang nggak lebih dengan beli, ya, lebih nyaman.
0: Lebih beli, lebih instan, lebih praktis ya, ekspres ya, nggak payah capek mikir segala sesuatunya. It's all about the money lah ya, Bu Sri.
1: Ya, makanya saya juga khawatir dengan generasi dua saya di rumah itu,
0: karena
1: dengan fast food ya kan, dengan fast food.
0: Benar. Nah, kalau misalnya Bapak sendiri melihat seperti apa ini, kalau misalnya di kita di Aceh ini, apakah sudah program gizinya sudah tepat sasaran, terus juga apakah sudah benar-benar berdampak ini, Bu Sri, selama ini, saat ini?
1: Kalau program gizi dari pemerintah tepat sasaran, mungkin belum belum maksimal ya. Misalnya kayak MBG, ya kan? Itu belum maksimal, tapi sudah berjalan. Mungkin seiring berjalannya waktu, nanti akan ada pemerataan ke semua lapisan yang membutuhkan, ya. Tapi secara umum pengetahuan masyarakat sudah lebih baik ya dibandingkan dengan dulu. Cuman itu dia, kalah iklan. Iklannya itu terlalu meriah ya, sehingga kita petugas kesehatan itu kalah dengan iklan yang ditawarkan pada ibu-ibu yang susunya mengandung DHA segala macamnya kan. Itu tugas kami, tugas kita bersama untuk terus edukasi yang tanpa lelah. Kemudian kita juga mengharapkan peran pemerintah ya dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ya. Artinya mungkin pemberian ASI di usia 1 sampai 6 bulan itu pemerintah membuat aturan supaya dibatasi sehingga produser-produser susu itu tidak ngejar di usia itu. Mungkin setelah itu ya. Itu kemudian ketersediaan pangan juga kita harapkan pemerintah lebih peduli terhadap perekonomian masyarakat ya, pangan terutama mungkin bantuan-bantuan bahan tanaman dan sebagainya sehingga pangannya terjangkau, kemudian keluarga memiliki pengetahuan, pola asuh tadi baik, pelayanan kesehatan tersedia dan dekat seperti tadi dengan petugas-petugas kesehatan yang sudah dilatih di Bapelkes dengan maksimal gitu kan, dan akhirnya anak mendapat gizi optimal, tumbuh sehat dan cerdas dan menjadi SDM produktif. Dan lahirnya generasi emas di 2045, kita harapkan begitu, Mbak Dewi.
0: Amin. Tapi kuncinya memang kepada ibu ya. Ibu yang cerdas pasti inginkan anaknya cerdas.
1: Iya,
0: saya yakin sekali. Jadi ekonomi memang menjadi faktor utama, tetapi dengan kecerdasan ekonomi bisa sedikit diminimalisir, bisa. Mungkin para orang tua zaman dulu satu telur bisa dibuat sampai 5 macam menu ya, Bu Sri?
1: Benar. Malah sekarang sebenarnya kayak seperti sayur ubi yang tumbuh di pinggir pagar gitu kan.
0: Benar sekali.
1: Apa gitu, masyarakat kita sudah malu, lebih baik beli kol di pasar yang padahal kolnya itu nggak ada kandungan gizi. Sayuran putih itu kan kandungan gizinya kurang.
0: Benar, ya? Kalau ubi ada zat besi.
1: Kalau ubi itu dimanfaatin. Kenapa ubi itu dimanfaatin? Memang sekarang anak-anak sekarang mungkin tidak suka lagi ubi rebus, tapi diolah menjadi brownies ubi atau apa. Oh, yang penting kreasi dari ibu.
0: Benar.
1: Ibu itu harus inovasi ya. Makanya saya bilang kawan-kawan yang pendidikan yang sudah S2 tapi tidak bekerja, katanya gini-gini, Kak. Enggak. Kalian punya pendidikan S2, mendidik anak tanpa bekerja itu maksimal sekali dibandingkan saya. Waktu untuk anak itu sangat sedikit, tapi kalian punya full dengan pendidikan kalian yang tinggi, dengan skill kalian yang bagus, itu akan melahirkan anak yang cerdas. Seperti itu saya sarankan untuk
0: kalian ya. Ya, bukankah gen kepintaran katanya turun juga dari ibu ya, Bu?
1: Dari ibu. Kata siapa? Rocky Gerung. Ya.
0: Kata Rocky Gerung. Benar sekali. Bu Sri, waktu kita kenapa sedikit sekali ya? Oke, baik. Kita terakhir, Bu Sri. Nah, ini kan kita pingin ada sebuah gerakan bersama untuk membangun generasi emas 2045, khususnya untuk Aceh kita. Apa sih sebenarnya yang ingin ibu sampaikan, terutama kepada para ibu-ibu yang saat ini sedang mendengar, dan juga pastinya seluruh lapisan masyarakat bahu-membahu terkait dengan meraih generasi emas nanti. Silakan, Bu Sri.
1: Ya, baik. Dari peringatan Hari Kemerdekaan menuju Indonesia yang lebih sehat, kita harapkan Jika dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah, maka tugas kita hari ini adalah melakukan perjuangan baru, memerdekakan Indonesia dari stunting, dari kekurangan gizi tadi, dari obesitas, dari anemia, dan berbagai persoalan kesehatan yang menghambat tumbuh kembang generasi bangsa kita. Jadi generasi emas 2045 itu tidak dibangun dalam satu malam. Ya, mulai dari anak-anak yang hari ini yang saya ceritakan tadi, mendapat gizi yang cukup, seimbang, dan berkualitas. Mari bersama-sama, terutama ibu, persiapkan ibu hamil, bayi, anak, dan remaja mendapatkan hak atas gizi yang optimal. Jadi, karena gizi yang baik hari ini adalah investasi untuk generasi yang sehat, cerdas, produktif di masa yang akan datang. Karena Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang anak-anaknya tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita. Apa yang kita berikan pada hari ini menentukan wajah Indonesia di 2045. Mudah-mudahan kita bisa mencapai Indonesia namanya dengan gizi optimal kita bisa mendapatkan generasi emas sehingga negara kita di suatu saat menjadi sebuah negara yang maju dengan kualitas SDM yang lebih baik.
0: Mungkin demikian. Amin, karena memang sebuah bangsa yang kokoh kuat dibangun dari mereka generasi yang sehat ya Bu Sri.
1: Ya.
0: Yang pastinya berkualitas. Terima kasih Bu Sri ya yang selalu ada untuk RRI Pro 1 Loksemawe ya walaupun sudah pindah kota tapi tetap ya kita masih tetap terkoneksi melalui udara dan juga terus memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat pendengar dan sekali lagi salam buat Bapak juga yang di sebelah Bu Sri. Pak Ibrahim, ya. Salam hormat juga. Iya.
1: Ya, baik, baik.
0: Baik, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Baik, pendengar demikian tadi sudah kita berbincang.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Bekiktaş bungkam Kaunas Žalgiris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan KAOK Zalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupras Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAOK Zalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun-kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Željko Savić, selaku pelatih KAOK Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me, it's a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş

berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vicenzo akan bertandang ke markas Kauno Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Big time, big time.

0: Hasil lainnya pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana dari pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding my words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Putar Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Toni Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Un partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuak. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RLOX. Terima kasih mendengar di manapun Anda berada ya, masih terus setia bersama kami di sini. Jangan lupa nanti di informasi pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan yaitu informasi maksud kami yaitu siaran langsung ya sholat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Lhokseumawe Mawe, dan juga selepas itu nanti kita akan menghadirkan yaitu berita bahasa daerah dalam Haba Oronyo. Baik, sebelum kita nanti bergabung bersama Masjid Islamic Center Kota Lhokseumawe pendengar, jadi informasi yang kami hadirkan di mana ya Mahkamah Syariah Lhokseumawe menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran pimpinan dan staf Radio Republik Indonesia Lhokseumawe pada hari ini pendengar, dalam upaya mengoptimalkan keterbukaan informasi publik serta memperkuat edukasi hukum bagi masyarakat. Kedatangan Kepala LPPR Lhokseumawe, Weni Zulianti SHMH, disambut hangat oleh dan penuh kekeluargaan oleh Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe, Dr. Ervi Sukmarwati SHIMH, yang didampingi secara langsung oleh Panitera Fauzi SAG di ruang kerja pimpinan. Kunjungan kelembagaan ini menjadi momentum pendengar strategis bagi kedua belah pihak untuk mendiskusikan berbagai ruang lingkup kerjasama. Jadi khususnya terkait penyebar luasan informasi mengenai layanan peradilan. Kemudian juga program edukasi kesadaran hukum hingga transparansi penanganan perkara yang transparan dan akuntabel. Nah, melalui tatap muka ini, MS Lhokseumawe dan RRI Lhokseumawe ini menegaskan komitmen bersama dalam menjembatani kebutuhan informasi hukum yang sahih, akurat, dan dapat diakses dengan mudah oleh lapisan masyarakat di wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Nah, sebagai langkah konkret dari hasil pertemuan kedua instansi ini, sepakat pendengar untuk menindaklanjuti secara strategis melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ya atau PKS yang dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat. Jadi diharapkan kolaborasi ini berkelanjutan antara badan peradilan dan lembaga penyiaran publik ini mampu memberikan dampak positif ya dan juga signifikan ya dalam meningkatkan literasi hukum warga serta memperkuat sinergi antar lembaga negara di kawasan Aceh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RLS Mawe. Selamat siang paling baik untuk Anda para jemaah yang akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid-masjid sekitar tempat kediaman Anda. Di kawasan Langsa di 93,5 MHz juga, apa kabar? Kawasan Aceh Utara, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, mampu menunaikan ibadah sholat Jumat ya di kesempatan hari ini. Namun juga tidak luput kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Semoga Allah menyegerakan memberikan kesembuhan dan kelapangan hati. Saat lagi pendengar kita akan bergabung bersama Masjid Islamic Center Kota Lhokseumawe. Tetaplah bersama kami.

Ya, mohon maaf pendengar, kami ulangi informasi bersama untuk hari ini. Siaran langsung sholat Jumat bukan dari Islamic tapi dari Masjid Agung Darul Falah Langsa, pendengar. Sekali lagi, saat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Darul Falah Langsa guna mengikuti yaitu siaran langsung ibadah sholat Jumat. Tetaplah bersama kami.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa akan diadakan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pada Falah Isya akan diadakan pembacaan selawat kubra. Kemudian yang kedua, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 malam Rabu ba'da Isya akan diadakan tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penceramah Profesor Dr. Haji Muhammad Sukri Albani Nasution MA. Mari sama-sama kita untuk menghadiri dan meramaikannya. Kemudian penerimaan panitia pembangunan masjid selama satu Jumat ini jumlah penerimaan Rp18.273.000. Saldo kas yang lalu sebesar Rp46.064.544. Jumlah Rp64.337.544. Sedangkan pengeluaran selama satu Jumat belakangan ini Rp7.775.000. Saldo sampai dengan hari ini sebesar Rp56.562.544. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian pada pintu masuk sebelah utara dan selatan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa. Kita juga ada menerima sumbangan dalam bentuk barang, yaitu 8 sak semen. Untuk pelaksanaan salat Jumat kita hari ini, yang bertindak sebagai kari tadi adalah Tunku Romi SPD, Muadzin 1 oleh Tunku Haijir Rizki Amiruddin SAG, dan Muadzin kedua nanti oleh Tunku Haji Abdul Hadi. Sedangkan yang bertindak sebagai khatib, yaitu Tunku Haji Muarif Ridwan SHMH. Judul khutbah, momentum keindahan dalam bulan Rabiul Awal. Salat Jumat kita hari ini akan diimami oleh Imam Cik Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa. Sedangkan naib imam oleh Tunku Sibral Malasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Tunku Khatib dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحكيم الخبير يعلم ما يجل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. Hadirin sedang salat jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada hari yang sangat mulia ini kita sewajibnya selalu mengucapkan alhamdulillah karena atas ribuan nikmat yang Allah berikan kita kepada kita pada saat ini, sehingga kita masih bisa meningkatkan umudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat hayah, nikmat kehidupan. Dikarenakan adanya nikmat hayah, nikmat kehidupan serta nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, kita masih bisa melaksanakan umudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, ni'matani maghmurun fihi makasirun minan nas. Umatku ada dua nikmat yang kebanyakan mereka tertipu. Ada dua nikmat yang kebanyakan umatku ini merasa lalai. Yang pertama adalah as-sihatun, nikmat sehat. Wal-firak, yaitu waktu yang lapang. Jadi nikmat kesehatan dan juga waktu yang lapang itu merupakan dua nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita, tetapi kebanyakan di antara kita tertipu ataupun lalai atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya nikmat-nikmat tersebut, sewajibnya kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Sewajibnya kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai para hamba-hambaku, wa tazawwadu, carilah bekal kamu sebanyak mungkin di dunia ini. Tetapi kamu ingat, fa inna khayra zadi taqwa, bekal yang paling baik yang kamu cari di dunia ini adalah ketakwaan. Wa taqun ya uli albab, bertakwalah wahai hamba-hamba yang telah Allah berikan pikiran. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sewajibnya kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita pada hari ini sudah berada pada momen yang begitu mulia. Kita sudah berada pada bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Yang kita tahu semua bahwa bulan Rabiul Awal ini ada terdapat satu malam yang lebih mulia daripada malam-malam yang lain. Karena apabila tidak ada malam ini, sungguh tidak ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Tidak ada malam-malam yang lain tersebut, yaitu malam 12 Rabiul Awal. Yaitu malam 12 Rabiul Awal merupakan malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad semata-mata hanya rahmat bagi sekalian alam.
Rahmat bukan hanya bagi umat Islam saja. Rahmat bukan hanya bagi manusia saja. Tetapi rahmat bagi sekalian alam. Apa itu alam? Masih Allah. Yang bukan Allah itulah alam. Nabi Muhammad SAW, rahmat bagi sekalian alam ini. Ini merupakan rahmat. Allah mengutuskan Nabi Muhammad di atas permukaan bumi ini. Maka malam 12 Rabiul Awal merupakan malam yang sangat teristimewa. Khususnya kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Maka pada bulan Rabiul Awal ini,

bagi sekali malam. Lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Pada Nabi Muhammad ada memiliki kebaikan yang sempurna. Maka ada hadis, apabila kita mencintai ataupun tidak sempurna iman seseorang, apabila kita lebih mencintai saudara kita daripada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mencintai Nabi lebih daripada apapun, lebih daripada anak kita sendiri, lebih daripada keluarga kita sendiri. Kesempurnaan iman kita adalah dengan kita mencintai Nabi Muhammad dengan sepenuh hati. Harus lebih kita mencintai Nabi ketimbang anak kita, ketimbang keluarga kita, ketimbang harta kita, ketimbang jabatan kita. Inilah yang dinamakan dengan kesempurnaan iman. Maka hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen pada 12 Rabiul Awal, momen pada bulan Rabiul Awal ini salah satunya adalah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan pernah kita lupakan sejarah bahwa pada bulan Rabiul Awal ini ada satu momen yang luar biasa, yaitu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya Abu Bakar. Di saat Nabi berdakwah di kota Mekah, orang-orang Madinah tidak, orang-orang Mekah tidak menerima dakwah-dakwah Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berhijrah ke kota Mekah. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Ini kan ujina li fil khuruj?" Wahai sahabatku, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, telah memberikan izin kepadaku untuk keluar daripada kota ini. Faqala Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, "Sahabatku ya Rasulullah, apakah engkau ingin memiliki teman untuk perjalanan? Faqala. Lantas Nabi pun menjawab, "Ashabat ya Rasul. Ya Abu Bakar, saya butuh kawan untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah." Qalat Aisyah. Maka di saat itu Aisyah pun berkata, "Wallahi ma syara'tu qabla dzalik an ahadan yabkina al-fardhi hatta ra'aitu Abu Bakar yabki yawma idzin." Wallahi, demi Allah, maka aku tidak pernah melihat sebelum demikian, maka aku tidak pernah tahu sebelum demikian bahwa ada seseorang yang menangis karena kesenangan yang luar biasa. Dan pada hari ini saya melihat Abu Bakar menangis karena kebahagiaan, karena diajak oleh Rasulullah SAW untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka dalam perjalanan hijrah Nabi, itu bukan hal yang begitu mudah, itu bukan hal yang begitu gampang, tetapi butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh waktu yang lama. Kesedihan Rasulullah, kesedihan Abu Bakar luar biasa. Di saat dikepung oleh kaum Quraisy, orang-orang kafir, Rasulullah meminta kepada Sayyidina Ali untuk tidur di mimbar Rasulullah agar tidak dimanipulasi, agar orang-orang Quraisy tidak tahu bahwa Rasulullah ingin hijrah ke kota Madinah. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan momen dalam bulan Rabiul Awal juga. Dan juga momen dalam Rabiul Awal ini merupakan adalah pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat di saat perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Jumat yaitu pada bulan Rabiul Awal. Walaupun perintah Jumat itu sudah ada di saat Nabi di kota Mekah, tetapi Nabi melaksanakan di saat Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan Nabi melaksanakan Jumatnya itu pada bulan Rabiul Awal. Dan juga momen daripada bulan Rabiul Awal merupakan pertama Nabi membangunkan sebuah masjid, yaitu Masjid Quba. Yang kita tahu, yang sama-sama kita berziarah di saat kita melaksanakan umrah ataupun haji, itu merupakan masjid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di saat Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.

banyak sekali kita kisah Rasulullah dalam memperjuangkan agama kita. Maka bulan Rabiul Awal ini merupakan momentum untuk kita mensyukuri atas kelahiran Nabi besar Muhammad dengan cara kita merayakan hari lahir Nabi, dengan cara kita memperbanyak salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah wa malaikat dan malaikatnya Allah yusallu 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita seorang umat Nabi, wajib harus lebih memperbanyak kita berselawat kepada Nabi. Tetapi makna Allah berselawat, makna malaikat berselawat dan juga kita berselawat itu berbeda. Tetapi yang harus kita pahami, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad, dan kita umat harus memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan, barang siapa saja yang berselawat kepada Nabi Muhammad satu kali saja, Allah akan berselawat kepadanya itu sebanyak 10 kali. Maka dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad satu kali, Allah akan memberikan rahmat luar biasa kepada kita 10 kali lipat lebih besar. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kelebihan dalam kita berselawat. Tentu sangat banyak sejarah-sejarah, dan pada bulan Rabiul Awal ini merupakan momen kita untuk membaca sejarah Nabi, momen kita untuk mengajar anak-anak kita bagaimana keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kelak nanti akan ingin mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maka sama-sama kita masuk dalam dua rukun al-khutbah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما في الآيات وذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا. So.

منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.

89,3 MHz Purwosanto RR Lok Semuanya Baik Pendengar, sudah kita ikuti bersama, yaitu siaran langsung sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Darul Falah Langsa. Kembali bersama Purwosanto RR Lok Semuanya, bersama saya Dewi Mohata, dan saatnya akan kami segera hadirkan yaitu berita bahasa Aceh dalam Haba Uronyo.

Poh Saurawat Indonesia Barat dari Loksway Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampu Haba Ronyo. Haba yang Petro Ronyo di Antaraji, Yum Sembako di Loksmawai Manteng Mahai. Bupati Aceh Utara ke tampung keluhan masyarakat lewat siaran langsung melalui TikTok. Haba selengkap jika Pesampu le ulung tuan Dewi Mohata. Pendengar Yum sejumlah kebutuhan pokok bak pasai kota Loksmawai Manteng Mahai, Camprimi Raka di E, Awai 55 ribe jino 40 ribe lam sekilo. Sementara manok potong dari Yum 55 ribe jino ke 60 ribe rupiah. Desperako UKM Loksmawai kepegah, Haji Eji Yum barang akibat leji permintaan bak bulan maulud dengan kebutuhan dapur MBG. Bruh premium Manteng 240 ribe sabohsa ukuran 15 kilo. Saatnya pihak Gopnyan akan terus kepantau Yum serta ketersediaan bahan pokok tip uro cih serta akan kepena pasai murah untuk membantu masyarakat agar jid memenuhi kebutuhan dengan Yum terjangkau. Pendengar Bupati Aceh Utara Haji Ismail A. Jalil bersama Sekda Dayan Albar gemanfaatkan siaran langsung TikTok untuk geserap aspirasi masyarakat. Lam live-nya, marga gepesampu membagu keluhan termasuk dugaan pencemaran limbah bak gampong alu bile Glumpang Kecamatan Baktia. Lam laporannya, Dayan Albar geperintah dinah lingkungan hidup dan kebersihan Aceh Utara sigra gedren u lokasi untuk geperisa kondisi ngan sumber limbah. Pemerintah kepastikan keluhan warga getampung mandum yang bakna media sosial. Aluhnyan akan getindak lanjuti melalui pemeriksaan lapangan untuk langkah penanganan yang tepat.

Berita yang kesenelu, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki Gemerempok Wamenkes Republik Indonesia Dante Saksono Harbuwono Baro untuk memperjuangkan pemulihan fasilitas kesehatan yang genang dampak bencana. Kemenkes gaalokasikan dana Rp 52,7 miliar rupiah untuk alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zubir Mahmud. Dengan 14 miliar rupiah untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah Perla. Dukungannya nasib dipersiapkan untuk puskesmas yang kenang dampak serta akan kebangun laboratorium kesehatan Aceh Timur. Saudara Allah Dileha Baronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Luxmai Cino, terlanjut dengan program selanjutnya.

0: membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu terbaik.
2: Sudah RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu terbaik.
3: Sudah yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Nisrina
2: Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

89,3 MHz Pro 1 Aerolux Maui. Baik, pendengar di manapun Anda berada, selagi kita akan masuk dalam program Pro Dangdut hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun, saya harus undur diri pendengar, setelah ini ada rekan Robi yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat di Lux Maui sore. Saya Dewi Mohata, undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan. Selamat akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarga, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
3: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
4: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavio.

0: harian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
1: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Iya, masih dalam rangkaian Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut sampai jam 3 nanti ya bersama Robi. Tadi ada Kak Dewi dan saat ini Wahyuni yang akan membuka acara kita dalam program Pro Dangdut bersama Mbak Robi ya. Assalamualaikum Wahyuni.
2: Waalaikumsalam Bang Robi.
1: Kali ini dalam program.
2: Apa kabar Bang Robi?
1: Alhamdulillah sehat. Wahyuni juga sehat ya. Lagu dangdut kita nih, goyang ya, dangdut. Lagu apa Wahyuni?
2: Lagu apa ya hari ini?
1: Lagu yang apa?
2: Apa ya?
1: Lagu Cilikit-cilikit hatiku seakan dibawa lari.
2: Oh, jangan, jangan lewat hari. Nanti
1: kalau enggak
2: ada yang udah lewat ya.
1: Iya, kalau
2: ini,
1: enggak
2: apa ya?
1: Indah,
2: pagi cantik.
1: Memang indah. Siapa?
2: Pagi cantik.
1: Pagi cantik.
2: Bukan lagi cantik.
1: Lagi cantik dari siapa tuh?
2: Lagi siapa tuh yang perempuan itu? Alah, lupa.
1: Siti Badriah ya.
2: Iya, Siti Badriah.
1: Okelah.
2: Salam,
1: boleh.
2: Salam juga Bang Robi, selamat siang.
1: Siang juga. Terus
2: dan Oma di Langsa.
1: Ini bentar lagi Oma masuk nih.
2: Oma lagi masuk. Bang Denny di Medan, Anika Yuda di Aceh Timur. Dan Kak Fatma di Aceh Jaya.
1: Terus.
2: Dan yang di Lhokseumawe buat semua-semua lah Bang Robi.
1: Buat semua-semua
2: di Lhokseumawe. Ke Deina yang di Macang.
1: Deina.
2: Iya, Deina.
1: Oke, terus ada spesialnya.
2: Oke, ini ada yang masuk kan?
1: Oke, Oma yang masuk nih ya. Makasih ya ini ya.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Oma. Assalamualaikum Oma. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Robi.
1: Oma sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Ya mau lagu apa nih?
3: Lagu.
1: Lagu apa?
3: Lagu Sendiri Aja.
1: Sendiri Aja?
3: Ikan Nerjana.
1: Oke, Oma di sana panas Oma?
3: Panas.
1: Panas sekali ya. Sama di sini juga panas. Ya Oma, salam. Iya.
3: Nah, Robi sehat selalu
1: sehat, ya. Alhamdulillah. Oma juga ya.
3: Jaga kesehatan.
1: Ya, amin.
3: Apa tadi siapa?
1: Wahyuni.
3: Wahyuni. Untuk Kantin Mona. Untuk Deina ya, Deina. Untuk Mama Udamia. Untuk Cik Herman.
1: Iya.
3: Cik Adi.
1: Terus.
3: Cik Iwan. Cik Nurit. Cik Mustafa. Cik Dal. Om Zainal. Om Budi.
1: Terus.
3: Pak Gepe.
1: Iya.
3: Untuk semua-semua aja, Mak.
1: Oke.
3: Okay.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma. Ya, selamat siang juga untuk Pak Jalaluddin. Pak, apa kabar? Gimana nih SMA Palda? Iya, kalau di sini kepala SMA Bayu tapi udah rocker ya, Pak ya. Robi di Palda juga, Pak. Tinggal di Palda, Dayina juga ya. Pak Jalaluddin sehat terus insyaallah kita akan silaturahmi ke SMA Palda. Pak Jalaluddin selamat siang lagi di mobil nih kayaknya ya. Titi Jal mau kemana nih? Mau ke Banda, mau ke Medan atau mau jalan-jalan? Imam Esarefi nanti Robi putar ya. Selamat siang aja untuk Pak Jalaluddin dan juga keluarga, sehat-sehat terus di siang hari ini. Dan untuk seluruh teman-teman pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe pecinta lagu dangdut, yang gak mau telepon WA juga boleh ya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu yang sangat dibersatu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
4: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Di ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada
1: 80 terakhir kali.
4: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu insan hati bersatu.
1: Marcel Firasat.
6: Cepat pulang.
1: Glenn Fredly Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
10: Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Kita akan bersama.
2: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
4: Ada
2: 80 terakhir kali.
5: Terlalu indah semua yang ku alami.
2: Afgan, Lestari Merdu.
6: Lestari Merdu insan hati bersatu.
2: Marcel, Firasat.
7: Cepat pulang,
2: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau membuatku debar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
9: Sudah ku yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
10: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
11: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

1 RRI Leksemal. Ternyata madu merah tadi dari Maggie Diaz terakhir menutup program Pro Dangdut kita di hari Jumat ini 21 Agustus 2026. Ya, selamat sore. Siang jelang sore, waktunya istirahat di siang hari ini ya. Hari Jumat jam 3. Asik untuk istirahat atau sudah mulai melakukan pekerjaan sampingan di rumah. Bersih-bersih Robi ya, siang hari ini. Iya, masih bersama Robi, pastinya hiburan dan informasi juga masih akan Robi hadirkan di sore hari ini untuk Anda semua. Ya, dengar selamat sore, yang mau istirahat boleh silakan istirahat. Iya, sambil mendengarkan lagu-lagu musik yang asik itu didengar di jam 3 waktu Indonesia Barat. Inilah Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Saya Yunari.
1: Saya Nanda.
2: Saya Robi.
3: Dan saya Dewi Mohata.
4: Dengarkan terus

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya. Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Selamat siang, jelang sore pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi. Ada Afgan nih ya. Oke. Okay. Sudah jam 3 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Saya nengok ngopi enggak sih? Untuk kamu mau ngopi nih. Sudah mulai ngantuk katanya ya yang sedang bekerja. Iya, pendengar, kalau konsumsi minuman manis itu secara berlebihan kembali menjadi perhatian setelah sebuah penelitian menemukan adanya kaitannya dengan meningkatnya risiko kanker lambung. Katanya gitu. Ya, jadi studi yang diterbitkan oleh jurnal GastroHepAdvance melibatkan lebih 112.000 peserta dan menyoroti kebiasaan konsumsi minuman berpemanis setiap hari. Ini ya, jadi penelitian yang dilakukan oleh GastroHepAdvance ini satu porsi itu sekitar 237 ml minuman manis per hari memiliki risiko kanker lambung 2,45 kali lebih tinggi dibanding mereka yang memiliki kebiasaan tersebut, yang tidak memiliki kebiasaan tersebut. Pada kelompok perempuan, peningkatan risikonya bahkan tercatat sekitar 3 kali lipat. Dan para peneliti menduga tingginya asupan gula dapat mempengaruhi tubuh melalui sejumlah mekanisme biologis. Di antaranya adalah peningkatan stres oksidatif yang berpotensi merusak DNA, peradangan kronis, resistensi insulin, perubahan keseimbangan mikrobiomnya, saluran pencernaan, hingga gangguan hormon steroid. Ya, meski demikian, penelitian ini bersifat observasional sehingga belum dapat membuktikan bahwa minuman manis secara langsung menyebabkan kanker lambung. Ya, para peneliti menegaskan masih diperlukan penelitian lanjut untuk memastikan hubungan tersebut sekaligus memahami mekanisme biologis yang sebenarnya terjadi. Oke, mungkin pada intinya boleh kita konsumsi tapi jangan sering-sering, apapun itu kayaknya ya, makanan berminyak yang manis-manis seperti itu. Kalau sore hari ini pengen ngopi ya, ngopi apa nih, kopi hitam, americano atau latte atau sanger, banyak kopi-kopi yang menjadi favorit kamu-kamu semua ya di sore hari ini. Bolehlah sambil mendengarkan lagu-lagu di Pro 1. Ya, setelah Afgan dengan Mengertilah Kasih, selanjutnya kita dengarkan Ungu dengan Cinta Yang Lain.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ya, peringkat 1 RRI Luxembourg ya. Luar biasa. Ini ada Amaze Kamaleng dengan Jangan Rubah Takdirku. Semoga terhibur lah di siang menjelang sore untuk hari ini. Mendengar kalau hidup di kota besar sering identik dengan aktivitas yang padat. Ya, tuntutan pekerjaan, mobilitas tinggi, serta budaya konsumsi yang terus berkembang. Di tengah kondisi tersebut muncul kecenderungan menarik, gaya hidup sederhana justru mulai terlihat semakin menarik. Sederhana bukan berarti hidup serba kekurangan, melainkan kemampuan untuk memilih apa yang benar-benar dibutuhkan dan mengurangi hal-hal yang tidak memberikan nilai. Oke, jadi hidup sederhana bukan berarti kekurangan, ya. Fenomena ini membuat konsep minimalisme, decluttering hingga mindful consumption semakin banyak diperbincangkan, ya. Dan salah satu alasan utamanya adalah keinginan untuk mengurangi beban dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masyarakat urban nih berhadapan dengan berbagai bentuk tekanan, mulai dari pekerjaan, macetan, biaya hidup, hingga derasnya informasi dari media sosial. Memiliki terlalu banyak barang, aktivitas, bahkan pilihan terkadang justru menambah beban, ya. Jadi sebuah penelitian mengenai minimalisme yang diterbitkan dalam Journal of Environmental Psychology pada 2025 menemukan bahwa pola hidup minimalis berkaitan dengan jejak ekologis yang lebih rendah serta beberapa indikator kesejahteraan yang lebih baik. Faktor ekonomi juga membuat gaya hidup sederhana semakin relevan. Ketika harga berbagai kebutuhan meningkat, mengurangi pembelian yang tidak diperlukan dapat menjadi cara untuk mengatur keuangan dengan lebih rasional. Oke, gitu ya, pendengar. Gaya hidup sederhana itu ternyata lebih menarik. Bagaimana caranya, Robi? Ya, itu dengan mengurangi konsumsi barang-barang yang tidak memiliki nilai yang berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hematlah gitu intinya. Oke, pendengar, di zaman yang serba susah saat ini, ya, semoga apa yang kita kerjakan juga mendapatkan berkah. Yang pasti itu ya, penghasilan-penghasilan kita juga mendapatkan berkah. Ada tujuan-tujuan ke depan nantinya. Pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Nanti di jam 5 belas atau jam 3 lewat 50 kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat asar untuk kota Luxembourg dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Kembali kami seluruh angkasawan serta angkasawan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar ya. Jam 4 waktu Indonesia Barat, pendengar, info cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Bersama Atia Syakila sore hari ini. Assalamualaikum Atia.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Oke, okay, info cuaca sore sampai dini hari nanti seperti apa nih?
2: Baik, selamat sore Sobat BMKG dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Loksmawe. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai keadaan cuaca yang berlaku.

0: diperkirakan masih dalam kategori rendah, baik di pesisir maupun 20 km lepas pantainya, berkisar 0,2 hingga 0,8 meter.
1: Kecepatan anginnya?
0: Untuk kecepatan angin maksimal 15 km per jam.
1: Dan ini berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya untuk malam hari ini terkait cuaca.
0: Benar.
1: Oke, baik. Ada himbauan apa nih dari BMKG sore hari ini, Atia?
0: Baik, sebagai himbauan pada sore hari ini, suhu malam hari diperkirakan nyaman dengan kelembapan udara yang cukup tinggi. Pastikan menjaga kondisi tubuh tetap fit, tetap utamakan keselamatan, manfaatkan waktu sore ini dengan baik, dan selamat beraktivitas kembali.
1: Oke, baik Atia, terima kasih untuk info cuaca sore hari ini Atia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali.
2: Demikian info cuaca.

0: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Selamat sore untuk Anda, kayaknya cuacanya cerah sore hari ini ya. Udah pulang kerja, sudah jam 4 ya. Kalau yang ASN sepertinya WFH ya. Oke, dan yang bekerja juga sore hari ini belum, berarti masih lama pulangnya. Kita nikmati saja ya, bayangin besok udah mulai weekend lagi. Jadi yang indah-indah aja yang kita bayanginnya. Pendengar, sore hari ini masih bersama Robby dengan hiburan lagu-lagu dari Pro 1 yang akan Robby hadirkan, semoga bisa menghibur kamu-kamu semua yang sudah mulai jenuh dengan aktivitasnya, dengan pekerjaannya, yang sudah mulai lelah dengan kegiatannya hari ini ya. Tapi kalau yang mulai kegiatannya sore sampai malam nanti, yang jualan-jualan nih, UMKM yang ada di Leksemawe Aceh Utara, semangat untuk hari ini ya. Walaupun 21 Agustus, semoga rezekinya masih banyak diberikan oleh Allah. Jangan pernah menyerah. Sekali lagi ya, up and down itu biasa. Semoga hari ini hari yang terbaik untuk kamu semua. Di 89,3 MHz Pro 1 RRI Leksemawe.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lubuk hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemampuan.

0: kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: gitu tuh. Eh, ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Pak, gak

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: pulang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
0: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kula, bukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Lexma. Epitafnya dengan satu-satu. Sore hari ini musik ya. Musiknya kayaknya bisalah membuat kita lebih tersenyum. Untuk sore hari ini udah mandi, udah cantik. Menikmati sore hari kata Lexma Celtara Biren. Benar meriah gimana? Bagus juga cuacanya. Ya, menurut perakiran BMKG bagus semua cuaca sampai malam nanti sampai dini hari nanti. Ya, semoga juga dengan hadirnya Pro 1 bisa menambah semangat kamu semua. Mendengar nanti di jam 5 kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh ya untuk mengikuti kabar Aceh Korwil 17 Aceh sore hari ini. Dengan selamat sore untuk semuanya. Sama dengarkan Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulah
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Di ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Mami Slang. Siapa yang slanker nih? Libur di jam 5 waktu Indonesia Barat. Seperti Jinji Robi tadi, kisah lagi kita akan bergabung dengan Korwil Nusantara 17 Aceh. Untuk mengikuti kabar Aceh sore hari ini, pendengar, selamat sore sekali untuk Anda semuanya. Semangat untuk hari ini menjalani kehidupan di Seriang cukup indah ini. Pro 1 RRI Lux Semawe 89,3 MHz.

0: wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lotsmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Secara berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, SMA Negeri 2 Banda Aceh wakili Aceh dalam lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat nasional. Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Melabuh mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut

0: SMA Negeri 2 Banda Aceh wakili Aceh dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Banda Aceh terpilih sebagai perwakilan Aceh dalam Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI tingkat nasional yang berpusat di Jakarta. Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada para guru dan pelatih yang telah mendampingi serta mempersiapkan para siswa-siswi menghadapi kompetisi tingkat nasional. Pihaknya menekankan pentingnya disiplin dan proses belajar dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
2: Malam kita berlatih, siang kita akan berlatih. Jadi ada jadwal-jadwal yang kita ikuti. Dan ketika kita tidak mengikuti jadwal itu, maka kita tidak disiplin.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, turut memberikan motivasi kepada para peserta. Diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Banda Aceh mampu tampil maksimal serta mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional.
2: Maka kalian juga membawa nama besar Aceh, gedung di mana tempat perwakilan rakyat, gedung lembaga tertinggi negara, kalian harus memenangkan. Dalam hati kalian, saya ingin membawa nama besar Aceh.
1: Keberangkatan tim LCC 4 Pilar MPR RI menjadi momentum bagi para siswa untuk menguji kemampuan sekaligus membawa nama Aceh dalam kompetisi nasional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Harga sembako di Kota Lok Sumawe masih tinggi. Disperindakop Lok Sumawe terus pantau pasar. Berikut laporan Maimun Akbar.
3: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar Kota Lok Sumawe hingga saat ini masih tergolong tinggi. Harga beras juga belum menunjukkan penurunan yang berarti bila dibandingkan harga sebelumnya. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM di Disperindakop UKM Kota Lok Sumawe, Nelpia Surimeina, kepada RRI mengatakan sebagian komoditas mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan. Menurutnya beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain cabai merah, ayam potong, dan bawang merah. Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan Maulid.
4: Terkait dengan kenaikan beberapa harga sembako dan harga-harga di pasaran, bahan-bahan yang mengalami kenaikan tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya mengalami kenaikan sedikit seperti cabai merah, ayam potong, bawang merah. Dan hal itu terjadi kenaikan diakibatkan pada bulan Maulid ini banyak permintaan.
3: Nelvi menambahkan khusus ayam potong, meningkatnya permintaan juga berasal dari kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis MBG. Tingginya permintaan tersebut turut mempengaruhi ketersediaan pasokan di pasaran. Nelvia menyebutkan Disperindakop UKM Kota Lok Sumawe terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin. Tim bidang perdagangan melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar setiap hari. Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga berupaya membantu masyarakat melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada pekan lalu di kawasan Kecamatan Muara 1 dan Muara 2. Pasar murah tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan pasar murah dan pemantauan harga secara rutin dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Malabo. Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Malabo mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut diikuti kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
5: Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Malabo

0: Labuan Aceh Barat mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan pada Rabu 20 Agustus 2026. Salah seorang pedagang mengatakan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Maulid menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga sejumlah bahan pokok.
1: Cabai merah karena kenaikan harga, karena kan apa namanya peminat atau tentunya ramai orang mau. Nah, jadi banyak permintaan, jadi harga naik. Habis itu dari segi bawang. Kalau biasanya dulu bawang banyak, bawang-bawang yang murah, ini sekarang bawang udah mulai menaik juga, nggak tinggi-tinggi naiknya. Sekitar 3.000-4.000 dalam per kilo. Yang lain-lain kayak tomat udah turun sekarang. Cabai kecil yang tinggi memang udah lama, cabai kecil udah sekitar 1 bulan lah.
0: Selain cabai merah dan bawang, pedagang menyebut harga cabai kecil juga masih tergolong tinggi dan telah mengalami kenaikan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Sementara itu, harga sejumlah komoditas lain seperti tomat justru mengalami penurunan. Untuk cabai merah, harga sebelum Maulid berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Memasuki momentum Maulid Nabi, harganya kini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram tergantung jenisnya. Aktivitas jual beli di pasar juga mengalami peningkatan seiring masyarakat mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk Maulid. Namun pedagang menilai tingkat keramaian tahun ini masih belum setinggi tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas pembelian belum terlalu ramai meskipun kebutuhan menjelang Maulid mulai meningkat. Reporter RRI Malabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Ketua KONI Aceh Barat periode 2026-2030, Teku Adian Makmur Rizkullah, menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh Barat periode 2026-2030, Teku Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh atau PORA. Hal tersebut disampaikan Teku Adian usai pelantikan pengurus KONI Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung Terintegrasi UTU Kamis pagi. Ia mengatakan penyusunan database menjadi langkah awal yang segera dilakukan setelah resmi memimpin KONI Aceh Barat.
4: Ya, mungkin alhamdulillah kita ini telah melakukan pelantikan sesuai dengan target saya. Setelah pelantikan, saya akan terus membuat database. Saya akan segera mengucurkan Aceh Barat Satu Data. Itu berisikan tentang cabur-cabur yang akan bertempur di PORA nanti. Jumlah atletnya berapa dan potensi medalinya itu ada berapa.
3: Menurut Teku Adian, Aceh Barat Satu Data akan menjadi basis informasi dalam menentukan arah pembinaan olahraga daerah, termasuk memetakan cabang olahraga yang menjadi tumpuan pada PORA, jumlah atlet, hingga peluang memperoleh medali. Konsolidasi dengan seluruh pengurus cabang olahraga juga akan segera dilakukan mengingat persiapan menuju PORA semakin dekat. Ia menilai capaian Aceh Barat pada PORA sebelumnya dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi menghadapi kompetisi berikutnya. Sejumlah cabang olahraga dinilai memiliki peluang mempertahankan prestasi, diantaranya pencaksilat, tenis, dan balap motor yang sebelumnya berhasil meraih medali emas. Teku Adian optimis target prestasi dapat dicapai melalui persiapan yang terencana serta sinergi antara KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, dan atlet. Hasil evaluasi dan pemetaan potensi medali nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan strategi pembinaan untuk meningkatkan prestasi olahraga Aceh Barat pada PORA mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Harga beras premium di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
5: Harga beras premium di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga berkisar Rp4.000 hingga Rp5.000 per sak ukuran 15 kg. Pemilik depo beras di kawasan Pasar Bina Usaha Melabo, Amiruddin, mengatakan saat ini harga beras premium ukuran 15 kg berada pada kisaran Rp235.000 hingga Rp205.000 per sak.
6: Harga beras hari ini untuk premium untuk yang 15 kilo ada yang harga 240, 235 sampai 250.
5: Itu bang mengalami kenaikan bang ya?
6: Ya, mengalami kenaikan.
5: Menurutnya kenaikan harga beras premium tersebut mulai terjadi sejak awal Agustus 2026. Meski harga meningkat, ketersediaan stok beras di tingkat pedagang masih dalam kondisi aman. Sementara itu harga beras medium dan beras SPHP hingga kini masih relatif normal. Amiruddin juga menyebutkan harga minyak goreng termasuk minyak kita belum mengalami kenaikan. Ketersediaan komoditas tersebut juga masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
2: Dari Melabo Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Peduli dan Solidaritas Sesama TPPKK dan Dharma Wanita Persatuan Benar Meriah salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
7: Ketua TPPKK Benar Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore bersama Ketua DWP Nyonya Use Ferawati Riswandika dan sejumlah organisasi perempuan lainnya menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Jagong Jeget. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas pemerintah Kabupaten Benar Meriah bersama organisasi perempuan terhadap warga yang terdampak musibah. Nyonya Mutia Fauziah Tagore menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban sekaligus memberikan dukungan moral agar mereka tetap tabah menghadapi kondisi pasca kebakaran. Ia menegaskan, kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah merupakan tanggung jawab bersama. TPPKK dan DWP Benar Meriah pun berkomitmen untuk terus hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah berharap para korban diberi kekuatan dan ketabahan, serta dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Ribuan pelajar dari 49 sekolah memeriahkan pawai Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Sabang dengan menampilkan beragam kreativitas, budaya, kostum, dan atraksi drum band. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
9: Ribuan pelajar dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas sederajat mengikuti pawai Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Sabang. Sebanyak 49 sekolah ambil bagian dengan menampilkan beragam pakaian, kreativitas budaya, serta atraksi yang memeriahkan suasana perayaan kemerdekaan. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengapresiasi dukungan orang tua, guru, dinas pendidikan dan kebudayaan, serta seluruh masyarakat yang ikut mensukseskan pelaksanaan Karnaval. Ia berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi sarana bagi pelajar untuk membangun karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta menumbuhkan semangat belajar dan berprestasi.
10: Mengisi kemerdekaan ini bagaimana supaya anak-anak kita ini yang pertama memiliki rasa kepatuhan baik kepada orang tua, kepada guru, dan mau meningkatkan belajar dengan baik. Dan harapan kita mudah-mudahan masa depan daripada anak-anak kita dari Sabang ini menjadi anak-anak yang berguna bagi usaha dan bangsa dan bagi agama.
9: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang Mulkan mengatakan karnaval merupakan agenda rutin dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi ruang bagi pelajar untuk menunjukkan kreativitas dan prestasi. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan juga mendapat dukungan dari orang tua dan wali murid.
10: Anak-anak bisa menunjukkan prestasinya dalam rangka silaturahmi. Ikut berpartisipasi ada 49 sekolah. Di jenjang SD itu sebanyak 32 sekolah, kemudian jenjang SMP itu ada 12 sekolah, dan di jenjang menengah atas itu ada 5 sekolah.
9: Karnaval diikuti sekitar 3.000 lebih pelajar dari 32 SD atau MI, 12 SMP atau MTS, dan 5 SMA atau MA atau SMK, serta dimeriahkan 7 grup drum band. Pawai dimulai dari lapangan Yosudarso Lanal Sabang, kemudian melintasi Simpang Garuda, Jalan O Surapati, Lapangan Playground, Jalan Teku Umar, Jalan Malahayati hingga finish di Sabang Fair. Salah seorang warga Sabang sekaligus orang tua siswa Nurul menilai pawai kemerdekaan menjadi ruang bagi anak-anak untuk berkreasi sekaligus memahami makna perjuangan. Menurutnya, perjalanan peserta dari titik awal hingga garis finish dapat menjadi gambaran bahwa kehidupan membutuhkan proses dan perjuangan.
11: Yang udah pasti satu mungkin perjuangan ya, bahwa perjalanan itu tidak akan selalunya lancar. Di tengah-tengah jalan pasti ada tersendat, gitu juga dalam kehidupan kita. Tidak selalunya mulus. Terus juga perjuangan bagaimana dari titik awal kita mencapai ke titik finish. Intinya perjalanan yang akan dilalui ke depan.
9: Nurul berharap kegiatan tersebut terus menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kreativitas sekaligus menanamkan nilai perjuangan dan semangat kebersamaan. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Pemko 10 Salam gelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting, soroti ribuan keluarga berisiko stunting akibat sanitasi dan air bersih tak layak. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
12: Pemerintah Kota 10 Salam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB menggelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat sinergi penanganan kasus kekerdilan anak yang masih membayangi wilayah Kota 10 Salam. Kepala DP3AKB 10 Salam Ira Cibro mengungkapkan data terbaru bahwa terdapat 5.000-an keluarga di Kota 10 Salam yang tergolong berisiko tinggi mengalami masalah stunting. Sebagian besar kasus tersebut dipicu oleh kondisi lingkungan hidup yang tidak memadai. Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Yopi, menjelaskan kondisi itu tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi tantangan besar di seluruh pelosok provinsi. Tercatat ada lebih dari 1,3 juta keluarga di Provinsi Aceh yang saat ini masuk dalam kategori berisiko stunting. Melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan dan pendampingan kepada 1 juta penerima manfaat secara nasional. Sasaran utamanya meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi berusia 0 hingga 23 bulan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota 10 Salam, Asrul Asani, menegaskan bahwa program tersebut diprioritaskan secara intensif lintas sektor. Menurutnya, penanganan stunting tidak boleh hanya dibebankan pada dinas kesehatan semata, melainkan butuh keterlibatan sektor lainnya. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

89,3 MHz Pro 1 RRI Leksemau. Ya, pendengar, setelah kita ikuti Fokus Sore, berita Aceh, Robi. Selamat sore untuk Anda semuanya di jam 5 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan masih banyak lagu-lagu untuk sore hari ini yang akan Robi hadirkan di waktu nyantai kamu sambil ngopi, sambil makan makanan ringan sore hari ini. Dan ya di mobil juga hati-hati di jalan ya, baru pulang kerja. Semoga lelah yang akan mendapatkan berkah untuk kita semua hari ini karena lelahnya. Mendengar inilah Pro 1 RRI Leksemawe.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Loxmo, edisi si potret yang memang benar-benar lagi viral, lagi hit. Dan ternyata lagu ini juga menjadi salah satu lagu pilihan dalam pemilihan bintang radio 2026. Ya, untuk kamu yang belum nih masih ragu-ragu, Barobe, jangan ragu-ragu lagi. Ya, daftar terus. Ya, yakin kalau kamu bisa. Ya, selama ini punya bakat tapi nggak tahu mau meluapinnya di mana, di pemilihan bintang radio. Ya, kamu kalau jadi bintang di nasional dan pendaftaran, kalau perlu informasi-informasi lainnya lengkap, silakan saja hadir ke RRI Loxmo. Ya, untuk menanyakan bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana sistemnya, bagaimana teknis perlombaannya, nanti silakan aja ke RRI Loxmo ya. Tapi jangan ragu-ragu lagi, silakan terus daftar diri kamu pendengar di Pro 1 RRI Loxmo.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Leksemawi jam 6 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Lebih mau informasikan kalau hari ini sholat maghrib di jam 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda semuanya sore hari ini dan hiburan sore untuk lagu-lagu religi juga akan Robi hadirkan untuk Anda pendengar sore hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Leksemawi.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Luxembourg. Saat ini jam 6 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi menginformasikan sholat maghrib di jam 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan pengajian Al-Quran sesaat lagi akan hadir menjelang waktu sholat maghrib pada malam hari ini. Dengar, tetap bersama kami di sini Pro 1.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddatsir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'anzir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: Warrujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wala tamnun tastakthir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Walirabbika fasbir.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: Fa'ila nuqira fin naqur.
0: Maka apabila sangkakala ditiup,
1: fadhalika yawma idhi yawmun asir.
0: Maka itulah hari yang serba sulit.
1: Alal kafirin ghairu yasir.
0: Bagi orang-orang kafir, tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.
0: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Wa ja'altu lahu malan mamduda.
0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Qur'an.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
1: Faqutila kaifa qaddar.
0: Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma qutila kaifa qaddar.
0: Sekali lagi, celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma nazar.
0: Kemudian dia merenung, memikirkan.
1: Thumma abasa wa basar.
0: Lalu berwajah masam dan cemberut.
1: Thumma adbara wa istakbar.
0: Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
1: Faqala in hadha illa sihrun yu'thar.
0: Lalu dia berkata, Al-Qur'an ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadha illa qawlul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
0: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
0: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata ashar.
0: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wa ma

0: dzikra lil bashar.
1: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar.
1: Tidak, demi bulan.
0: Wal layli id adbar.
1: Dan demi malam ketika telah berlalu.
0: Was subhi ila asfar.
1: Dan demi subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar.
1: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
0: Nadhiran lil bashar.
1: Sebagai peringatan bagi manusia.
0: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
0: Illa ashabal yamin.
1: Kecuali golongan kanan.
0: Fi jannatin yatasaalun.
1: Berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan.
0: Anil mujrimin.
1: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
0: Ma salakakum fi saqar.
1: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?
0: Qalu lam nakum minal musallin.
1: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
0: Walam nakunu ta'imul miskin.
1: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
0: Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin.
1: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
0: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
1: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
0: Hatta atana al-yaqin.
1: Sampai datang kepada kami kematian.
0: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
1: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: Fama lahum 'anil tadhkirati mu'ridin.
1: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
0: Ka'annahum humurun mustanfirah.
1: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
0: Farwat min qaswarah.
1: Lari dari singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
0: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
1: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
0: Kalla innahu tazkirah.
1: Tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
0: Faman syaa dzakara.
1: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.

0: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan

0: baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Teguh. Ya. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini, tambah Destri, sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran, dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
5: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
4: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
6: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
4: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
7: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim

0: untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
1: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Kolil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas.
0: Sementara itu Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
2: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
0: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
4: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
5: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
4: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
6: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
4: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
5: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
7: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
5: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
9: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
10: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, politik dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
9: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya berpikir seperti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar.
10: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
11: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit, gitu ya, mungkin sudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
10: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
12: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
13: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
12: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
13: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
14: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
13: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
15: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Yang Puswan, Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
16: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
17: belum selesai,
16: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
15: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
18: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap ke tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
15: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoisnya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 101 RRI Loksmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI. Edisi 21 Agustus 2026, Yuna hadir kembali menemani Anda sepanjang malam ini sampai dengan pukul 12 malam nanti. Dan malam hari ini kita akan bersama sampai dengan dini hari. Sampai tutup siaran nanti, seperti biasa Yuna akan temani Anda dengan program yang sudah ditunggu-tunggu di malam hari. Kalau siang hari Anda tunggu Bungong Jaro dan lagu-lagu dangdut, kalau malam hari Anda akan Yuna temani dengan Ruang Rindu, di mana Anda bisa berbagi rindu bersama dengan orang-orang tersayang terkasih Anda lewat lagu. Dan kita mulai nanti pada pukul 9 sampai dengan pukul 11 ya, Yuna gabungkan saja programnya, karena seharusnya malam hari ini kita di program lain ya. Namun untuk kita isi kebersamaan, Yuna juga akan berikan wadah untuk Anda bergabung dan bisa berinteraksi bersama kami. Dan saat ini pukul 19:55 waktu Indonesia Barat. Kita hentikan sejenak untuk lagu-lagu hiburan. Kita akan dengarkan kumandang azan Isya. Yuna mewakili seluruh angkasawan angkasawati RRI Loksmawe, Yuna ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Anak lebih utama daripada kekayaan, kesehatan lebih utama daripada harta benda, keamanan lebih utama daripada tempat tinggal, dan pengalaman lebih mahal daripada harta.

0: Mendengar Purwong 1 RRI Lok Sumawe, selamat menunaikan ibadah salat Isya ya, khususnya untuk Anda yang masih setia bersama kami sampai dengan pukul 12 malam nanti. Dan Yuna akan segera mengajak Anda untuk kita sama-sama mendengarkan drama radio di mana edisi hari ini tanggal 21 Agustus 2026 Radio Republik Indonesia RRI Bukit Tinggi menghasilkan karya dengan judul Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan. Nanti Yuna akan segera kembali. Durasi sangat singkat untuk mini drama radio kali ini, hanya 6 menit saja. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Ibu, adik lapar. Perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
1: Iya, Dek, iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
0: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
1: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
0: Ibu enggak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu enggak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
1: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
0: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
1: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
0: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
2: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
3: Ayah pulang. Waalaikumsalam. Masuk ya.

0: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
1: Iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
0: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
1: Iya nih ya.
0: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun nak, ayo kita makan.
1: Kalau nggak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
0: Loh?
1: Bangun nak.
0: Adik.
1: Adik.
0: Bangun nak. Bu,
1: aduh.
0: Sepertinya adik.
1: Tidak ya. Tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih. Badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk. Makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, nak, bangun.
0: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya.
1: Adinda.
0: Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
1: Ya Allah, nak. Ibu, nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah. Agar bisa selalu bersama anak hamba. Tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
0: Istighfar, Bu. Istighfar.
2: Demikian drama radio produksi RRI Bukittinggi, karya Mutia Utami.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Tentang.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe bersama Yuna di malam hari ini. Dengan pilihan lagu-lagu yang sebentar lagi akan Yuna buka kesempatan. Anda yang ingin bergabung atau juga yang ingin request dan kirimkan salam, Yuna masih mencari tema apa yang cocok untuk kita bahas di malam hari ini. Dan mungkin juga Anda merasa sudah menyusun rencana untuk esok hari. Ada hal yang sudah Anda planningkan bahkan sudah jauh-jauh hari. Tapi tahu-taunya hidup berkata lain ya. Sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana Anda. Rasanya tuh kayak mimpi tapi harus dipending gitu ya. Harapan yang melenceng jauh dari yang namanya jalur yang sudah kita susun rapi sampai-sampai kita kehilangan sesuatu yang gak pernah kita duga. Nah, kehidupan ternyata memang seperti itu ya, mengajarkan kita bahwa gak semua rencana itu bisa menjadi nyata. Jadi kita coba renungkan bahwa hidup itu penuh dengan kejutan yang kadang-kadang kita tuh terlalu bersemangat untuk mengejarnya ya, ada tapi yang kita kejar tuh cuma satu mimpi tapi malah tertunda dan harapan kita berubah arah total, dan parahnya lagi ada yang sampai kehilangan arah. Aduh, gimana tuh ya. Kita coba resapi lagi biar hati ini lebih lapang menerima setiap ketetapan hidup. Dan pastinya lah kita tuh pernah sama-sama mengalami yang namanya gagal planning. Ya, udah planning ini itu tapi realitanya jauh berbeda. Dan itulah hidup, gak semuanya harus berjalan sesuai dengan yang kita mau. Dan kita semua harus mendapatkannya, enggak. Ada mimpi yang harus sabar menunggu, ada harapan yang perlu diubah rutenya, atau juga mungkin ada kehilangan yang menyakitkan. Jadi kita coba belajar lagi menerima kenyataan bahwa rencana Allah itu gak selalu sejalan dengan rencana dan maunya kita sebagai manusia. Tetaplah bersama kami, pendengar. Yuna akan segera kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi Anda. Yuna segera kembali dan terima kasih untuk Anda yang masih bertahan. Masih ada di sini bersama Yuna sampai jam 12 malam nanti.

0: Anda masih bersama kami, pendengar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang lagi kerja atau juga lagi lembur malam ini, namun memilih Pro 1 untuk menemani Anda sepanjang malam sampai tutup siaran nanti. Salam spesial Yuna untuk yang sedang potong buah. Ada dua soalnya ya. Yang lagi potong buah di Mongedong, itu juga katanya radionya gak pernah mati, gak pernah padam. Seperti semangatnya untuk menyiapkan buah-buahan segar yang tinggal kita nikmati aja. Kemarin juga sudah rela memberikan Yuna manisan yang belum diolah. Terima kasih buah-buahan segar di Mongedong. Juga untuk buah potong yang ada di Taman Riadah, yang biasanya buahnya tuh jambu sama nenas. Cuma dua macam itu aja sih di gerobak gitu. Terus katanya radionya rusak, jadi gak bisa dengerin RRI. Nah, begitu tahu ada Kak Yuna di RRI, oh aku harus beli radio katanya. Emang iya se-effort itu. Yuna gak tahu radionya udah nyampe atau belum. Kemarin terakhir Yuna bilang, gimana Kak udah dengerin radio? Belum nyampe, udah pesan di toko oren. Mudah-mudahan udah dengerin ya Kak ya. Yuna lupa lagi nanyanya, nama kakaknya siapa ya? Baiklah, malam hari ini seperti biasa Ruang Rindu hadir lebih awal untuk Anda. Dan kita akan request lagu-lagu lama ya. Jadi nanti setiap Yuna siaran tuh kita ganti-ganti lagunya. Lagu Indonesia, oldies, lagu-lagu jadul. Kadang-kadang kita puterin lagu-lagu Malaysia, kadang-kadang lagu-lagu di 2000-an. Nah, malam ini untuk lagu-lagu oldies, Betaria Sonata, atau juga misalnya Ratih Purwasih, ya boleh-boleh. Iwan Fals juga boleh, Dewa 19 yang oldies juga boleh. Silakan saja. Namun temanya malam hari ini pembahasan kita terkait rezeki yang bukan hanya berupa uang saja. Yuna ingin mengetahui rasa syukur Anda berupa apa sih? Apakah Anda merasa bahwa yang Anda miliki sekarang ini bagian dari rezeki dari Allah walaupun bukan berupa uang? Nah, apa yang menjadi rezeki menurut Anda? Karena kan kadang-kadang kita sering lupa ya, keburu kita tuh cemas gitu ngelihat saldo di tabungan kok cuma satu digit. Kok gak ada nol-nolnya gitu ya. Seolah-olah memang rezeki itu bentuknya cuma lembaran rupiah saja. Padahal kalau mau jujur kita bisa lihat ke sekeliling kita, rezeki itu yang Allah kirimkan itu luas sekali bentuknya. Makanya Yuna ingin mengetahui versi Anda pendengar. Silakan bergabung bersama kami di 08 11 67 15 893. Sekaligus Anda bisa request lagu juga di Ruang Rindu yang bertema ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga Dek Yuna saya.
0: Mak curi start dia, kalah Bang Denny di Medan sama Kak Wahyuni ya. Udah menang Kak Wahyuni sekarang.
1: Kak Wahyuni menang Kak Bang Robi tadi siang. Menang Kak Wahyuni.
0: Sabe-sabe menang Kak Wahyuni ya.
1: Bunda pinai zaman gaji dia untuk menang lah.
0: Oh, karena saldo lah. Metua.
1: Ada kartu merahnya kayak hijau lom.
0: Kartu merah.
1: Sembak bansos.
0: Oh, dapat bansos cair bansosnya.
1: Orangnya Bandung.

0: Jadikan. Kok ketawa? Ya udah Kak Wayuni cepatlah jawab dulu pertanyaan Yuna. Pertanyaannya adalah, selain uang, apalagi yang masuk ke dalam kategori rezeki yang patut disyukuri?
1: Yang masuklah yang lain.
0: Selain uang, apalagi yang masuk dalam kategori rezeki ya, menurut drone?
1: Rezeki ya, kalau Kak Wayuni pemberian orang, beras-beras
0: itu rezeki.
1: Iya, rezeki lah dikasih sama orang. Kapan dah dikasih sama Kak Wayuni?
0: Iya sih.
1: Kan Yuna belum jumpa Kak Wahyuni.
0: Masa jumpa sih Yuna? Jumpa, masa sih Yuna yang harus jumpai kakak? Kakak nggak ada usaha untuk jumpa Yuna. Yuna sibuk loh Kak. Ini jadwal padat.
1: Iya, tapi ini.

0: variasinya.
1: Oke deh. Kalau gitu kita kasih kesempatan yang lain dulu untuk bisa ikut menjawab juga ya.
0: Untuk Dek Yuna berkah umur.
1: Amin ya Allah.
0: Berkah rezeki, mudahkan segala urusan.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin ya Allah. Kabulkan doanya ya Allah.
0: Salam untuk Bang Den, Bang Anka Yuda di Aceh Timur, Oma di Langsa, Bang Robi dapat salam malam ini. Bang Robi ya. Itu aja kayunya.
1: Lagunya
0: semua lah ya.
1: Lagunya lagu jadul. Betaria
0: Senata. Itu lagu Betaria Senata.
1: Judulnya?
0: Lagu ini aja. Hati yang luka.
1: Hati yang luka.
0: Itu aja.
1: Ditunggu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak. Ada Kak Wahyu nih dari Gandapura. Sudah ikut bergabung di malam hari ini di program Ruang Rindu kita. Sudah juga berbagi ceritanya, namun Yuna ingin terima lagi penelpon. Anda siap-siap di ujung telepon di 0811-67-15-893 bersama Yuna malam hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, kenapa diawali dengan tertawa? Lucunya di mana ya?
2: Lucunya
1: di W
2: ini kok duluan tadi.
1: Kalian kayak lagi lomba lari ya.
2: Rebutan piring plastik.
1: Kok bisa kayak gitu? Apa sih hadiahnya? Kejuaraan apa yang sedang kalian perebutkan? Aduh.
2: Kayak Yuna udah lama enggak nongol.
1: Hey teman-teman, Yuna tuh cuma satu hari, dua hari liburnya. Kenapa berasa kehilangan sekali sih?
2: 4 hari.
1: Gimana cara hitungnya mas? Coba hitung.
2: Dari 17 Agustus sore ibu
1: 17 terakhir. terus 18 pagi bapak gak dengerin radio pak?
2: Oh saya jualan bu.
1: Ya bapak ngomong dong pak. Lah bapak jualan nyalain saya. Saya 18 itu masih dinas loh pak. Pagi jam 5 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 9 pagi.
2: Ya ibu jam 5 udah di situ. Saya masih ngorok bu.
1: Salah saya. Terus bapak hitung 4 hari saya gak ada di udara. Udahlah putus aja. Janganlah. Gimana?
2: Aku gak di rumah ini gak disantar.
1: Oh iya, mudik Pulkam.
2: Tengok mama.
1: Ih, rindu mama. Mama sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, salam ya. Salam kenal.
2: Iya, tapi sibuk nanya menantu aja. Udah langsung mengalihkan pembicaraan enggak?
1: Bisa kita balik ke tema aja. Bilang aja sama mama, jodohnya masih di Aceh, bilang gitu.
2: Amin, ya Allah.
1: Terus bilang jujur aja sama mama gini, mak sebenarnya aku belum siap membuka hati untuk wanita yang baru mak. Yang udah mau masuk ada mak, tapi aku masih menguncinya mak. Kuncinya masih kusimpan mak.
2: Malu lah kak cerita kita sama orang tua.
1: La ilaha illallah, emang iya. Yuna kirain securhat itu sama mamanya. Ih mama-mama tuh suka tahu anaknya curhat.
2: Iya.
1: Tapi
2: malu sih kak, dari dulu memang gak biasa.
1: Jadi curhatnya sama siapa Bang Neni?
2: Ya sama kak Yuna inilah.
1: Ih, jadi ajang curhat dong gitu. Oke. Temanya malam hari ini rezeki yang bukan hanya uang. Apa hal yang patut disyukuri dalam hidup Bang Deni selain uang?
2: Kesehatan dong.
1: Sehat dong. Bangun tidur iya tanpa dong. Rasa sakit, ya kan?
2: Iya dong. Bisa. Coba kalau punya bini sakit, bininya bang bangun belum ada beras, terus kita habis sakit biar bisa kerja.
1: Oh, jadi kesehatan tubuh itu adalah rezeki yang patut disyukuri.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya
1: terus apalagi yang misalnya gini orang ngelihat enak banget hidup lu gitu. Apa sih yang buat orang berpikir seperti itu dari seorang Bang Deni?
2: Ya mungkin dia kayaknya enggak pernah sedih orangnya.
1: Happy terus
2: makan
1: ya?
2: Makan ada. Dia makan ada enggak tahu utang apa enggak ya.
1: Padahal pinjol ya.

0: Jauh kan lah pinjol-pinjol itu dari gue.
1: Ya bang. Allah, bermodalkan KTP doang udah cair loh bang. Oke, jadi jawabannya adalah kesehatan tubuh.
0: Kesehatan nomor satu.
1: Ketika punya pikiran yang tenang ya, itu adalah rejeki utama gitu ya.
0: Oh, sepasti.
1: Jadi rejeki yang apa? Kalau bisa nilainya tuh nggak tergantikan dengan nominal apapun gitu ya, berapapun ya.
0: Iya.
1: Wih, keren, keren, keren, keren.
0: Mungkin ini hati saya hancur aja tanpa ceria kan kedengarannya.
1: Emang masih hancur ya?
0: Iya masih dong, kan baru sebulan.
1: Cepet dong sembuhnya. Kasihan, kasihan wanita-wanita cantik yang mau masuk terus nggak bisa masuk karena hatimu masih terluka.
0: Insya Allah nanti malam takbiran.
1: Takbiran? Kapan?
0: Malam takbiran dibukanya.
1: Malam takbiran Lebaran Idul Fitri.
0: Iya.
1: Lama banget sih. Emang pakai durasi begitu?
0: Enggak, bercanda sih. Kalau ada sekarang ya sekarang juga.
1: Ya sekarang aja lah. Ini banyak pendengar-pendengar kita yang sedang mencari jodoh. Nanti Yuna tahun 2000 tahun 2027 mau buat program. Yuna mau buat program cari jodoh 2027 nanti tuh. Jadi program tukar-tukar nomor HP, terus khusus untuk sharing-sharing session. Nanti Yuna ajukan dulu dengan pimpinan. Semoga disetujui ya.
0: Dengar ya, Dina.
1: Kok dia Ina? Emang targetnya Ina ya?
0: Kami kan senasib. Oh.
1: Tapi dia Ina udah promo nomor. Bang Denny nggak mau promo malam ini?
0: Nggak pernah tuh dia dengar promo nomor.
1: Udah.
0: Kapan?
1: Lah, katanya dengerin terus 24 jam. Wow. Ina itu udah kemarin pertama kali dia tuh promosi nomor untuk cari teman katanya. Ada beberapa yang masuk dia bilang sama Yuna. Cewek, cowok banyak. Oh.
0: Mungkin pas Dina promo yang beli datang kan.
1: Oh, bisa jadi ya. Nanti kita minta Ina promoin lagi ya biar Bang Denny sempat mencatat nomornya. Terus tiba-tiba waktu Yuna siaran kalian enggak masuk lagi berdua, mojo.
0: Emangnya Bang Riki sama Ani.
1: Iya, mojo terus mereka tuh bikin iri. Oke, silakan request lagunya Bang Denny.
0: Oh iya ya, belum. Irwansa boleh gak?
1: Judulnya apa?
0: Yang mirip aku itu, Holiday Dead Kitten.
1: Yang mana?
0: Tentang perasaanku.
1: Wow, duet kah dia atau sendiri dia?
0: Tunggal.
1: Oh,
0: solo.
1: Judulnya tentang perasaanku?
0: Iya. Yeah.
1: Coba.
0: Ini lagi denger dia di era digital.
1: Serius? Masih komunikasi?
0: Masih dong, mantan kan bukan musuh kan.
1: Kalau Yuna musuh, tidak ada. Kalau Yuna tuh lo gue end, ya udah berarti semuanya putus, komunikasi putus, hubungan putus, tidak ada lagi komunikasi. Karena kalau masih ada komunikasi, Yuna bisa balik. Masih ada kemungkinan CLBK.
0: Gak tega.
1: Ya udah, dia udah jelas-jelas mengkhianati dan menyakiti, tinggalin saja, enggak ya?
0: Iya, saya orangnya penyabar sih.
1: Oh, masih ada hal yang membuatmu sangat mencintainya ya, susah dilupakan iya. Ya.
0: Nah, ini kalau udah dapat penggantinya baru, bye.
1: Oh, masih jadi ban serep dong dia sekarang.
0: Temenan.
1: Oh, masih temenan, dianya juga.
0: Iya.
1: Walaupun dia sudah bersama dengan laki-laki lain.
0: Bukan, enggak, kami putus bukan karena orang ketiga.
1: Oh iya ya, bukan. Enggak, maksudnya setelah kalian enggak sama-sama, dia kan sudah punya yang lain.
0: Belum.
1: Oh.
0: Dia masih sendiri.
1: Baiklah kalau cuman begitu.
0: Cuman karena orang tua aja sih. Ya udah.
1: Restu orang tua akhirnya yang buat ini ya. Baiklah. Bisa jadi
0: salamnya
1: tema juga.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Salamnya untuk ketua kita ya, Ibu Wahyuni. Halo?
1: Iya.
0: Untuk Deina, untuk Bang Riki sama Kak Ani, Kak Herman, untuk masuk-masuk semua kan.
1: Itu aja.
0: Untuk Kakak rajin-rajin siaran, oke? Okay? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ditodong. Harus rajin-rajin siaran katanya ya. Baiklah, satu orang penelpon lagi Yuna terima sebentar.

0: Baik, satu orang penelpon lagi Yuna terima di 08 11 67 15 893. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sayang. Siapa nih?
1: Ina kak.
0: Ya Allah deh Ina, kapan suaramu besar dek?
1: Gak tahu.
0: Kenapa suaramu selalu kecil?
1: Ini udah besar.
0: Udah besar ya? Cepat besar ya dek. Oke, adanya Deina di Matang Gelumpang 2. Tadi Bang Deni kirim salam, dengerin gak?
1: Salam balik ya.
0: Katanya Bang Deni tuh belum sempat mencatat nomor HP-nya Deina katanya. Berkenankah menyebutkannya kembali? Mau dicatat sama Bang Deni. Bang Deni katanya ingin menjadi teman Deina gitu.
1: Emangnya boleh?
0: Dia belum ada yang punya kok, dek.
1: Enggak, aku tanya sama kakak, emangnya boleh?
0: Oh, sama Kak Yudo. Kalau tujuannya bukan mencari jodoh, boleh. Kalau tujuannya cari jodoh, enggak boleh. Karena ini bukan program cari jodoh. Ini kan program menjalin persahabatan dan juga silaturahmi. Enggak apa-apa lah. Tapi sekali aja, kalau dia lambat catat, ya udah. I'm sorry, goodbye. Ya. Oke, Bang Deni catat nih. 08... 53 81 78 50 48. Sekali sebut saja ya. Mudah-mudahan tercatat dengan rapih oleh Bang Deni yang lagi pulang kampung jumpai mamanya hari ini. Oke, Deina silakan komentarnya. Gimana menurut kamu rezeki berharga selain uang dan kesehatan tubuh?
1: Kesehatan yang penting, sehat dulu kak.
0: Itu nomor satu, betul. Apalagi? Yang maksudnya gini, ya Allah terima kasih, ya Allah engkau telah memberikan aku apa gitu.
1: Ya itulah, kita harus berterima kasih. Mm-hmm. Ya, sudah diberi kesehatan.
0: Betul.
1: Ya, walaupun enggak banyak uang, yang penting juga sehat. Makan seadanya aja.
0: Dengan hidup sederhana berarti sudah bersyukur gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, jadi salah satu hal yang disyukuri adalah kesederhanaan hidup dan kecukupan hidup ya.
1: Iya kak.
0: Oke, Ina mau request lagu apa silakan.
1: Lagu apa aja boleh kak?
0: Sebenarnya kita bermain di lagu-lagu oldies, lagu-lagu lama, lagu-lagu jadul. Kalau di Ina punyanya lagu apa?
1: Aku sukanya lagunya yang sedih-sedih lah kak.
0: Banyak deh, mau apa?
1: Karena lu kak kan galak-galak lu lagu-lagu silu-silu, galak-galak lu.
0: Iya, tapi lagu yang sedih apa lagu yang jangan sedih? Kiban nih leh. Deina bek sedih-sedih, kiban?
1: Yang sedih, sedih lu galak lu lagu menang lu anak sedih.
0: Oh. Jadi ikut aja ya sama teman-teman yang lain. Atau misalnya Deina punya koleksi lagu-lagu lama misalnya. Boleh kok.
1: Lagu-lagu lama.
0: Taulah. Mau Kak Yuna sebutkan contohnya?
1: Boleh.
0: Tadi sih sudah ada yang request Betaria Sonata.
1: Iya.
0: Terus misalnya ini ada juga yang masuk nih, Iga Mawarni. Terus Cindy Claudia Harahap. Misalnya lagi selain Betaria Sonata, siapa lagi ya? Banyak sih, Ermi Kulit.
1: Terserah
0: Kak Yuna aja.
1: Yang sedih-sedikit lah kak.
0: Emangnya Deina lagi sedih ya malam ini ya?
1: Sedih-sedih sih, cuma gak diingat lagi.
0: Gak boleh aja. Gak boleh selalu larut dalam kesedihan ya. Apalagi kalau ada Kak Yuna di sini. Selalu berbahagia, oke?
1: Okay? Alah kita, anjut ya.
0: Anjut mentah ingat. Anjut ingat. Oke, okay, salam-salamnya. Salam-salam ya Deina untuk siapa?
1: Salam-salamnya buat pacar, salam darah rezeki.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Buat kawahin misit, Pamanda,
0: Kemandum-mandum rakan-rakan. Oke deh. Terima kasih deh Ina, ditunggu lagunya, beh. Ya, assalamualaikum. Oke, ada deh Ina malam ini yang ada di Matang Gelumpang 2. Nanti Yuna akan balik lagi sesaat lagi ya. Ditunggu saja untuk request-requestnya. Terutama untuk Bang Rifin yang ada di Maliku Saleh Gang Buntu. Mau minta lagu Cinta dan Permata darinya Panburst. Udah Yuna siapin lagunya. Untuk Cindy Claudia Harahap Rasa Cinta juga lagunya mau dikirimkan untuk someone special. Kalau menurut Kak Rista, senyum juga merupakan rezeki. Betul, masih bisa memberikan senyum untuk orang lain ya. Karena ternyata gak semua orang bisa membagikan senyumnya. Ada loh yang sepelit itu. Senyum pun gak mau dibagi ya, apalagi yang lain. Kemudian selain Rifin yang ada di Malikul Saleh Gang Buntu, ada Kak Rista di Lebu City. Juga ada siapa lagi nih yang mendengarkan kita? Bang Termul ada aja gebrakannya ya. Pengen bahas masalah lowongan kerja katanya. Jangan sekarang kalau masalah lowongan kerja, ada aja sih. Bingung Yuna tuh. Oke, buat you Mbak Riri, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagu requestnya Kasmaran dari Iga Mawarni. Special song untuk seseorang yang sangat dirindukan. Selamat menikmati ruang rindu untuk semua pendengar setia Pro 1 RR Loksmawe yang selalu di hati. Saya selalu bersyukur atas nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Ya, jawaban standar sih sebenarnya. Ini standar jawaban sebagai Muslim namun sangat general, betul. Tapi ini adalah salah satu hal yang harus kita syukuri, memang kita diberikan kenikmatan ya. Allah beri kenikmatan yang luar biasa dalam hidup kita. Allah tambah lagi nikmatnya iman dan Islam dalam hati kita. Terima kasih Kak Rista sudah memberikan rekomendasi lagu-lagu yang bisa Anda requestkan. Pendengar Meriam Belina, Ratih Purwasih, atau Nia Daniati. Boleh Anda requestkan. Sesaat lagi Yuna segera kembali untuk Anda. Kita dengarkan dulu lagu yang satu ini dari Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Disusul dengan lagunya Irwan Syah tentang perasaan. Dan juga nanti ada Cinta dan Permata, Rasa Cinta. Ada Kasmaran juga dari Iga Mawarni. Selamat mendengarkan, tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini salah satu lagu yang sangat cocok dan juga relate dengan Anda yang punya permasalahan terkait izin atau juga restu dari orang tua, ya, rindu terlarang. Karena memang ada satu perbedaan yang membuat Anda tidak bisa bersatu dengannya. Jika ada lagu lain yang Anda ingin dengarkan, Anda ingin request, Anda ingin dengarkan karena lagu tersebut mengingatkan Anda kepada seseorang yang Anda sayangi, cintai dulu, atau juga yang bisa menumbuhkan kembali rasa cinta Anda, bisa langsung bergabung bersama kami di 08 11 67 15 893. Rasa rindu ini dan lagi mungkin kini kau. Ya, masih juga kita membahas soal bersyukur tadi, ya. Banyak sebenarnya kita yang masih cemas dengan rupiah kita yang belum juga bertambah, tabungan kita yang masih segitu-segitu aja. Namun ternyata banyak juga hal yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Kecil kali suaranya, siapa nih?
1: Dengan Korsa.
0: Oh, Bang Korsa. Kok kecil kali suara Bang Korsa malam ini, ya? Ada apa ini, ya?
1: Kecil. Kecil, jaringannya mungkin, ya.
0: Nggak ngaruh deh sama jaringan.
1: Nggak ngaruh, karena udah lumutan, ya.
0: Coba yang gede dikit suaranya.
1: Gini.
0: Nggak ada perbedaan. Sama aja. Oke, Bang Korsa, malam hari ini kita bicara masalah rezeki yang harus kita syukuri. Menjadi seorang Korsa, apa yang paling membuat Bang Korsa ini akhirnya bersyukur kepada Allah?
1: Ya, bersyukurnya banyak, Kak.
0: Apa tuh?
1: Dikasih hidup aja udah bersyukur.
0: Dikasih hidup, ya? Dikasih hidup aja udah bersyukur. Oke, terus apa lagi?
1: Bersyukur bisa nyambung di Pro 1.
0: Oh, RRI. Salah satu rezeki bisa bergabung bersama RRI. Agak ini, ya, jawabannya, ya. Jawaban-jawaban orang ada maunya nih biasanya.
1: Agak lain, ya.
0: Agak lain memang. Oke, jadi bisa bertambah saudara dan teman juga, Bang, ya, di Pro 1, ya, Bang. Oke deh, Bang Korsa, malam ini adakah lagu yang ingin didengarkan yang bisa membangkitkan rasa rindu abang kepada teman-teman lama, sahabat-sahabat atau juga pacar lama?
1: Sahabat lah.
0: Boleh. Apa tuh?
1: Ini lagunya lagu dari Iwan Fals nih, Kak.
0: Boleh banget. Apa tuh judulnya?
1: Judulnya Semoga Kau Benar.
0: Semoga Kau Benar.
1: Iya.
0: Tentang apa tuh lagunya, Bang?
1: Tentang ada yang menyangkut cinta-cintanya lah.
0: Oh, ada masalah cinta juga. Semoga kau benar, semoga saja kau benar, ya, Bang. Tahun 93 lagu ini, Bang.
1: Iya, benar, Kak.
0: Kenangannya apa nih lagunya?
1: Kenangannya ya sama seseorang juga, Kak.
0: Yang sekarang di mana dia? Tahu, masih ada kabar?
1: Nggak tahu juga kabar yang tadi.
0: Cari lah, ya. Kan sekarang ada media sosial, kita ketik namanya terus keluar akunnya, apa identitasnya, enggak, ya? Aduh, berarti nggak effort dong nyarinya, nggak rindu-rindu kali, ya? Rindu dikit, ya?
1: Ya dikit aja rindunya.
0: Sikit aja. Oke deh, kalau begitu, Bang, lagunya sudah, lagunya juga katanya sudah dikirimkan untuk seseorang. Ada salam-salamnya?
1: Salamnya buat penyiar aja lah, Kak Yuna.
0: Terima kasih.
1: Ini dengerin suara kakak.
0: Apa tuh?
1: Sulit dengerin suara kakak di Pro 1.
0: Sulit? Sulit itu artinya susah?
1: Susah dengerinnya.
0: Oh, suka. Kenapa Yuna dengerin sulit, ya? Sulit dengarnya. Aduh, kuping. Karena memang kecil kali loh suara Bang Korsa ini. Oke, okay, Bang. Terima kasih sudah memilih RRI ya untuk menemani malam-malam harinya, bisa menemani memutarkan lagu-lagu kesukaannya juga ya.
1: Iya, oke, Kak. Makasih banyak, Kak Yuna.
0: Sama-sama, Bang Korsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Korsa katanya ingat dengan someone special di zaman dulu dengan lagunya Iwan Fals. Semoga saja kau benar judul lagunya. Lagu ini dirilis tahun 1993. Ada lagi? Anda yang ingin bergabung silakan di 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa nih?
2: Orang baru.
0: Orang baru?
2: Yeah.
0: Kenalanlah dulu. Dengan siapa namanya orang baru?
2: Nyaman.
0: Tony. Bang Tony.
2: Yeah.
0: Bang Tony apa Bang Joni yang betul?
2: Abang Tony.
0: Oh, Abang Tony. Bang Tony tinggal di mana, Bang? Tinggal di mana? Bang Tony di Krunggukuh. Kenapa kecil kali suara penelponku sekarang ya? Bang Tony di Krungguku ikut bergabung dan juga mau request lagu. Lagu apa requestnya?
2: Nike Ardila.
0: Nike Ardila.
2: Ya.
0: Nike Ardila. Judulnya?
2: Hati yang mana aja.
0: Jangan gitu dong, bingung Yuna kayak gitu. Disebutkanlah Nike Ardila. Yang paling disukain yang mana? Apakah Bintang Kehidupan, Tinggallah Ku Sendiri, Ingin Ku Lupakan, Sandiwara Cinta, Seberkas Sinar?
2: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Kayak mana lagunya, tahu gak?
2: Enggak.
0: Ye. Yeah. Jadi kami request. Atau ada juga nih, Mama Aku Ingin Pulang. Bang Tony masih ada mamanya gak?
2: Ya bisa juga, Kak.
0: Masih ada, Mama masih ada?
2: Gak ada lagi.
0: Udah meninggal ya?
2: Ya.
0: Kalau masih ada mau bilang apa sama Mama?
2: Ya.
0: Hah? Kalau bukan, misalnya Mama masih ada, apa yang ingin Bang Tony bilang sama Mama? Adakah penyesalan mungkin?
2: Ya.
0: Gak ada.
2: Udah meninggal.
0: Oh iya udah. Ya Allah. Oke, ditunggu aja lagunya ya, Bang Tony ya. Salam kenal dari Yuna ya. Yuna juga warga Krunggukuh Bang di Paluh Lada, BTN.
2: Paluh Lada.
0: Dekat nggak?
2: Palu Gading.
0: Oh, Palu Gading masuk dalam dari Simpang Krukuh tuh masuk dalam ngelewatin ini kan, apa Bang namanya? Glemadat.
2: Ya,
0: di sana tempat tinggal Yuna juga. Berarti Saboh Gampung awak tanya dua. Bereh. Oke, okay. Salam kenal Bang Tony, lagi dengerin Pro 1 dengan siapa di sana?
2: Ya, kampung saya kampung
0: istri. Siapa namanya, Kak apa?

0: Pelan aja, oke. Yuna ulangi lagi nomornya di 081167. Udah 15893. Kak, kalau nggak komentar boleh nggak? Cuman ikut request aja. Boleh juga, nggak ada masalah. Lagu-lagu oldies-nya juga masih banyak ya. Ada Rafika Duri, Nia Daniati, Desi Ratnasari, boleh, semuanya boleh. Siapa lagi? Paramita Rusadi, Mariam Belina juga boleh. Kalau mau denger lagu-lagu yang di luar itu nanti juga boleh di jam 11. Kalau sekarang masih lagu-lagu oldies. Lagu era 80-an, 90-an. Karena kalau Yuna yang siaran bertema dan juga durasi lagu gitu. Kalau malam ini kita fokus di lagu-lagu oldies. Nanti kadang-kadang Yuna juga di lagu oldies tapi khusus lagu-lagu barat. Nanti juga kadang-kadang kita bermain di lagu 2000-an. Lagunya Dewa 19, Wali Band, ST12. Kadang-kadang juga Yuna memainkan lagu-lagu Melayu. Yang nuansa-nuansa Melayu gitu-gitu. Jadi beda. Malam hari ini khusus ya. Untuk yang dengerin sambil istirahat malam, selamat beristirahat. Ada juga yang mendengarkan sambil lembur katanya. Terima kasih Yuna sudah menemani saya lembur. Aduh. Iya, tadi juga sudah mengingatkan kita tentang drama kehidupan yang mengajarkan bahwa gak semua yang kita rancang akan menjadi kenyataan. Ada yang tertunda, ada yang berubah arah, ada yang hilang, tapi semuanya kita gak pernah sangka katanya ya. Terus juga orang yang rajin mandi akan kalah menarik dengan orang yang rajin senyum. Jadi mulai sekarang Yuna akan sering-sering senyum aja tapi jadi malas mandi. Gak mau mandi lagi, mau senyum-senyum aja. Mbak Riri, selamat malam ya. Selamat menyelesaikan tugasnya, deadline-nya sampai dengan besok. Besok juga Yuna masih ada untuk Anda. Yuna sudah cek jadwal siaran. Ternyata besok yang dinas pagi adalah Robi, betul gak? Besok hari apa sih? Sabtu kan? Robi pagi, Denny siang, Yuna jam 2. Oh, Robi dini hari, Denny jam 9, Yuna jam 2, Dewi jam 9, jam 7 malam. Oke, Nandanya yang off besok ya. Baiklah, kalau begitu Yuna langsung saja akan memutarkan lagu. Nanti Yuna akan kembali lagi. Namun Anda yang ingin bergabung, Yuna masih tunggu. Yuna masih siapkan ruang untuk Anda berbagi lagu dan juga salam-salam di ruang rindu sampai dengan jam 11 siang, malam nanti. Kok 11 siang? 11 malam ya. Lagu-lagu kita juga bertema oldies, lagu era 80-an, 90-an akan Yuna terima. Dan tetaplah bersama kami dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu.
1: Saatnya kita dengarkan

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita baru saja mendengarkan lagu Kidung. Ini ternyata Yuna salah tadi muternya. Seharusnya Yuna memutarin yang versi Tiga Dara. Tahu dong siapa? Tiga Dara di zamannya dahulu adalah Paramita Rusady, Desi Ratnasari dan juga Yuni Syarah. Ya, mereka menyanyikan lagu ini di naungan label Blackboard yang hits di zamannya saat itu. Nah, lagu buatan Krisye ini ciptaan, oh Yuna kira ciptaan Krisye, bukan ya? Yuna salah terus ya. Untuk lagu era 80-an, 70-an Yuna banyak salah. Karena memang Yuna belum lahir di zaman itu. Cuma sedikit sekali koleksi lagu-lagu yang Yuna tahu. Dan ternyata lagu Kidung ini bukan buatannya Krisye, melainkan karya ciptaan Kris Manusama yang dirilis pertama kali dalam ajang Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors tahun 1978. Dan juga ternyata fun fact-nya adalah untuk mengenal lagunya sendiri ya. Kalau dari lirik lagunya adalah keindahan melodi, alunan, nyanyian, serta alam yang mampu memberikan ketenangan jiwa, meredakan kesedihan. Semoga saja yang sedang sedih tadi begitu mendengarkan lagu ini langsung bahagia hatinya ya. Dan juga lagu ini sudah terlalu sering di cover, di aransemen ulang, sudah beberapa kali malah ini. Oleh Tiga Dara sudah, kemudian ada lagi yang mengcover Dewi Yul dan Brori Pesulima. Sudah juga mengcover di tahun 90-an. Ada Rafika Duri dan Trio Libels. Pernah juga di cover versi komunitas dan live cover. Ini banyak sekali dibawakan ulang di panggung-panggung musik oleh musisi seperti The Season Fam dan berbagai penyanyi-penyanyi indie lainnya. Mendung itu kelabu nyatanya. Baiklah, ada Andika Yuda di malam hari ini. Aceh Timur sudah bergabung, tadi juga ada Aceh Utara, kemudian juga ada warga mana tadi? Lupa Yuna. Oh. Banyak warga Aceh Utara, Kurung Gukuh juga tadi sudah ya. Malam hari ini juga pembahasan kita simpel mengenai ke rezeki yang bukan hanya berupa uang. Ya, kadang kita sering lupa, kita buru-buru cemas melihat saldo yang seolah-olah rezeki itu bentuknya cuma lembaran rupiah saja. Tapi pendengar kami yang sudah ikut bergabung tadi setuju bahwa yang namanya rezeki itu bukan cuma soal uang. Bisa juga berupa kesehatan, bisa juga berupa pemberian dari orang lain. Ada tadi Kak Wahyuni bilang sedekah dari orang lain pun patut kita syukuri. Oh jelas. Dapat lingkungan dan teman-teman yang baik, dikelilingi oleh keluarga yang saling mendukung juga, itu salah satu rezeki yang luar biasa ya. Kita punya tempat bercerita yang menjadi benteng emosional kita yang sangat berharga, itu juga rezeki menurut Yuna. Siapa lagi yang ingin bergabung silakan di 08 11 67 15 893. Yuna terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, waalaikumsalam.
0: Ada Cek Herman di Aceh Selatan, apa kabar Cek?
1: Kabar baik sekali, kabar baik sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Pasti, dengan kabar-kabar rekan yang sudah mengudara kan, pastinya kabar baik semua, baik pendengar juga kan.
0: Alhamdulillah, kabar baik dari Aceh Selatan.
1: Jadi saya yakin juga kabarnya baik ini.
0: Alhamdulillah, batuk sudah sembuh.
1: Oh iya ya. Terima kasih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kembali, kan? Hal yang harus Yuna syukuri adalah kesehatan yang Allah berikan ya. Kesehatan tubuh juga, betul. Makanya kalau menurut Cek sendiri ada lagi gak rezeki yang patut kita syukuri selain apa tadi, kesehatan, terus apa
1: selain
0: lagi,
1: kesehatan juga
0: teman-teman yang baik ya,
1: rupiah, juga apa namanya, bisa menjadi apa, teman-teman curhat, itu juga dengan kita komunikasi mungkin dia punya jalan untuk berikan kepada kita, itu juga rezeki.
0: Betul. Kita kemudian mendapatkan yang pendengar paling, yang baik.
1: Iya, yang paling ini yang paling apa menurut saya yang cukup di atas segala-galanya itu doa itu juga satu rahmat dan rezeki itu sebenarnya.
0: Rahmat dan rezeki dari
1: dari seseorang mendoakan kita kan gitu. Misalnya kan ada contohnya begini. Misalnya dengan teman baik dengan orang tua, hal-hal yang semacam ini seringkali kita dapat dari orang tua karena orang tua dia terhadap anaknya apapun diberikan, apapun dikorbankan.
0: Betul.
1: Jadi ketika sang anak misalnya mau pamit pada seorang apa pada orang tua, mak aku mau berangkat ke Malaysia misalnya atau kemana merantau misalnya kan, aku doakan semoga kamu sehat nak, semoga rezekimu mudah di sana bisa kembali dengan selamat seperti kamu pergi saat sekarang ini kan, itu merupakan itu rezeki yang tidak terukur itu menurut saya.
0: Dapat doa dari orang tua yang selalu menyertai anaknya.
1: Iya. Ya, baik dari doa teman-teman gitu juga. Karena kadang-kadang ada teman, aku besok mau ke sana ya. Hati-hati ya, semoga kau selamat bisa kembali kan gitu. Itu rezeki juga sebenarnya.
0: Jadi didoakan oleh teman, itu pun merupakan rezeki yang tak terhingga ya?
1: Rezeki juga. Ya, rezeki juga.
0: Betul.
1: Rezeki juga itu. Jadi bahwa teman-teman kita jangan salah memahami, ya, jadi jangan bukan hanya gambaran rupiah yang membuat rezeki dan berkah. Ya memang semua orang butuh rupiah.
0: Iya tapi, dong.
1: Percayalah rupiah itu bukan pula satu keberkahan yang menuju alam yang berkah di sana, enggak juga. Tapi
0: bukan cuma itu ya.
1: Kita manusia, ya kita nikmati berkah rupiah itu kan hanya sekedar menikmati.
0: Betul. Jadi ketika kita dikelilingi oleh teman-teman yang baik yang mau mensupport dan mendoakan kita pun itu rezeki tuh.
1: Iya itu rezeki dunia akhirat saya rasa. Dia kan habisnya bukan hanya memberi kita dengan sekelilingnya dia, bukan hanya memberikan 1 juta, 2 juta atau 200 ribu kan. Tapi dia mendoakan seterusnya, semoga kau sehat, semoga kau bahagia, semoga rezekimu mudah. Nah, coba membayangkan sejauh mana dia mendoakan kita, apakah untuk besok dan lusa, ya enggak dong.
0: Doa yang panjang selama-lamanya itu ya.
1: Nah, makanya.
0: Gitu.
1: Apalagi
0: dia.
1: Nanti semoga amal ibadahmu diterima Tuhan katanya kan gitu.
0: Itu yang paling berkah dan luar biasa ya.
1: Ya.
0: Oke. Baiklah, Cik Herman, terima kasih untuk wawasannya ya. Ternyata bisa membuka pikiran kita juga yang namanya rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga ketika kita didoakan itu pun rezeki yang Allah berikan untuk kita ya.
1: Ya, betul.
0: Oke deh.
1: Itu menurut saya ya.
0: Iya, silakan. Beda-beda pendapat. C. Herman, request lagunya era 80-an atau era 90-an, era 70-an boleh? Mau lagu apa malam ini?
1: Saya mau coba ini, Mbak Yuna. Saya coba berbicara suara hati aja lah dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals sebenarnya tadi sudah, tapi judulnya bukan itu sih.
1: Kalau suara hati gimana?
0: Suara hati dari Iwan Fals ya. Memang pengennya itu.
1: Ya, kalau tadi apa lagunya tadi?
0: Tadi seandainya kau benar, semoga saja kau benar dari Iwan Fals.
1: Oh, semoga saja kau benar ya. Saya mau coba suara hati lah. Jadi apa yang ini nanti saya tidak ini lah. Cuman kesimpulan lagu ini ada diri kita yang benar lah. Itu aja.
0: Tentang apa sih itu? Penasaran deh.
1: Ya tentang inilah, tentang era-era politik inilah.
0: Aja. Suara hati.
1: Suara hati.
0: Oke, siap. Salamnya untuk siapa, Cik?
1: Kesimpulan itu kan ada di pendengar nanti ya kan?
0: Oh iya, biarlah pendengar yang menyimpulkan gitu ya.
1: Biar pendengar yang menyimpulkan apa makna dari arti sebuah lagu ini. Jadi salam saya. Ya. Siapa yang baru masuk ini?
0: Yang tadi sudah masuk rame ya, ada Deina, Tete, Bang Denny, Kak Wahyuni.
1: Oh iya, buat Deina salam kenal Deina ya, walaupun kita sudah kenal tapi lebih kenal lagi.
0: Ya, siapa
1: salam
0: lagi?
1: Kenal lagi buat Deina, buat Kak Wahyuni.
0: Oke.
1: Buat Mbak Yuna, buat Mbak Dewi, buat Mbak Amelia, buat Bang Robi, buat Bang Denny. Bang Denny Kisren ya. Kemudian juga Bang Fikri. Kemudian juga ada Mbak Nanda.
0: Okay.
1: Selebihnya ini yang masuk, ada masuk nggak siapa Kak Ani yang dari Sigli sama Bang apa
0: belum itu, belum masuk mereka belum. Kemana mereka ya?
1: Mana mereka, apa mereka sudah tidur atau mungkin lagi enak WhatsApp kan mungkin?
0: Atau mereka, mereka sedang
1: berdua, kita gak tahu juga,
0: iya ya, apa mereka sudah lupa dengan kita?
1: Apa mereka sedang melupakan kita mengingat sesuatu yang lebih indah daripada itu kan?
0: Juga, sombong sekali mereka. Oke DC, kalau seandainya lagu tadi kayaknya nggak ada di koleksi kami, boleh diganti?
1: Oh, robot bernyawa aja lah.
0: Wih, mantap. Apa tuh?
1: Iwan Fals juga robot bernyawa.
0: Robot bernyawa, ngeri lagunya. Yuna cari ya, antara dua ya. Yuna masih berusaha cari yang suara hati tadi.
1: Oke
0: deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang ingin bergabung? Langsung saja masuk di 08-11-67-15-893. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
2: Dari Grandma.
0: Hai Grandma, kenapa belum bobo?
2: Aduh, rindu kali. Kalau udah dengar suara Kak Una, aduh, gak bisa tidur kita.
0: Jangan kayak gitu, jangan sampai Yuna suruh minum obat tidur ya.
2: Pokoknya kalau udah ngerti suara Una, nanti baru kita tidur.
0: Baru, ya. Kalau enggak akan bisa tutup matanya ya.
2: Gitu, masa iya, dengerin radio terus kan.
0: Masya Allah, dari tadi?
2: Oh, dari tadi lah. Dari abang ini, abang itu, kakak ini, kakak itu.
0: Gawat.
2: Ya, alhamdulillah, syukurlah kita masih bisa menikmati radio RRI.
0: Berarti salah satu
2: menjadi teman kita.
0: Salah satu rezeki yang harus disyukuri adalah bisa dengerin RRI gitu ya.
2: Iya, itu itu nomor satu. Maksudnya kita masih bisa menikmati RRI, itu mendengar suara Kak Una dan teman-teman yang lain.
0: Betul. Juga kan.
2: Itu. Tapi satu lagi itu dengan kita ini calling-calling ini kan jadi kita terjadi silaturahmi.
0: Betul.
2: Silaturahmi itu juga suatu rezeki kan.
0: Bisa menjalin silaturahmi itu juga salah satu rezeki.
2: Iya, kan senang kali kita bisa terjalin apa silaturahmi macam ini kan, nyambung-menyambung kita mengutarakan isi hati kita walaupun hanya dengan melalui lagu.
0: Mantap. Jadi rezeki juga ternyata bisa ikut bergabung, bisa cerita-cerita, bisa ngobrol-ngobrol, bisa jalin silaturahmi, itu juga rezeki ternyata. Bukan cuma uang ya, Grandma ya?
2: Bukan, iya.
0: Luar biasa loh, Grandma. Grandma nggak bisa tidur kalau radio masih menyala katanya. Matanya pun menyala.
2: Radio terus hidup terus sampai besok pagi subuh.
0: Dan
2: pokoknya nggak dimatiin.
0: Dan
2: jadi
0: bersyukurnya,
2: yang bangunin kadang-kadang subuh dari radio
0: inilah Masya yang bangunin
2: Grandma.
0: Tidur pun radionya nggak mati. Begitu radio menyala, bahkan terbangun Grandma gara-gara RRI. Secinta
2: langsung
0: itu dengan RRI. Berarti Grandma wajib hadir nanti RRI itu akan menyelenggarakan RRI Fest di tanggal 6 September di Ahad Festival. Itu kan ada sepanjang jalan kan ada jualan UMKM tuh.
2: Iya.
0: Nah, nanti ada senam sehat.
2: Ada
0: kuis, ada game, ada door prize. Kita akan seru-seruan satu harian di sana pada tanggal 6 September.
2: Oh, 6 September.
0: Betul.
2: Menjelang
0: hari radio.
2: Grandma bisa hadir.
0: Sehat-sehat ya Grandma. Nanti cari Yuna di atas panggung. Yang mana yang namanya Kak Yuna tunjuk tangan. Langsung kita foto, langsung kita makan-makan, langsung kita jajan di sana.
2: Oke, jajan bersama.
0: Iya. Nanti kita ketemu di sana tanggal 6 September, oke?
2: Insyaallah. Aduh, senang sekali Grandma kalau bisa perkenalan Ma Una nanti di hari ulang tahun RRI itu ya?
0: Menjelang, karena ulang tahunnya tuh tanggal 11.
2: Oh, ulang tahunnya tanggal 11. Dibuat acaranya di tanggal 6. Iyalah, sebelum ulang tahun udah buat acara-acara ya.
0: Iya.
2: Insya Allah nanti grandma datang.
0: Oke.
2: Ada keyboard.
0: Rencananya band sih.
2: Oh, band. Insya Allah. Siapa tahu nanti grandma bisa juga menyumbangkan lagu-lagu apa? Lawas.
0: Boleh, nanti kita juga ajak siapa pengunjung yang ingin bernyanyi lagu-lagu lawas ya. Kalau malam hari ini requestnya lagu apa, Grandma?
2: Insya Allah lagu apa ya, lagu Bulan Sabit yang jatuh di pelataran.
0: Bruri Marantika bukan?
2: Bruri.
0: Judulnya apa ya? Bentar Yuna cari dulu.
2: Bulan Sabit.
0: Oh, Bulan Sabit ya. Judulnya?
2: Iya,
0: Oke, Bulan Sabit. Oke, kenapa tiba-tiba requestnya lagu ini? Mengingatkan kepada siapa, Grandma? Mantan pacarkah?
2: Lagu itu maksudnya gimana ya? Memang enaklah didengar, enak dicermati. Jadi gimana ya?
0: Gak ada kenangan tersendiri bila Bulan bicara.
2: Ya belum ada juga sih, cuma ya kita dengerin itu jadi mengingat kembali masa-masa lalu.
0: Misalnya gini, lagu ini tuh pernah didengarkan bersama mantan pacar di bawah bulan purnama gitu.
2: Bawah bulan purnama, Bulan Sabit.
0: Oh, Bulan Sabit ya. Oke. Berarti ada kenangannya lagu ini?
2: Iya.
0: Baiklah, semoga saja lagunya bisa menemani Grandma sampai tengah malam nanti bersama Yuna ya. Jangan tutup mata dulu ya.
2: Insya Allah. Kalau udah dengar suara Una, rasanya gak ngantuk kita.
0: Hilang ngantuk kita kan.
2: Hati kita pun apa ya, kocak gitu. Una bawanya tuh kocak. Jadi maksudnya gini, pendengar pun rasanya gembira terus dibawa.
0: Bahagia hatinya kan?
2: Bahagia hati kita.
0: Dilarang
2: jadi
0: sedih.
2: Itu juga suatu sedekah juga itu, Una.
0: Oh iya, berarti ini Yuna lagi bersedekah.
2: Banyak kali menyenangkan hati orang.
0: Berarti ini Yuna lagi bersedekah kepada semua pendengar RRI gitu?
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Wa syukurillah. Lagu andalan itu aja, gak ada lagi.
2: Oke.
0: Silakan salam-salamnya Grandma untuk siapa?
2: Oh iya, ini adalah Grandma salam-salam semua para pendengar Radio RRI yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung, kalau bisa yang belum bergabung bergabung biar kita bisa berkenal-kenalan. Titik salam semua sama yang sudah memang langganan ikutin acara di RRI.
0: Oke deh.
2: Terutama ini siapa tadi? Dekna ya yang suka sedih.
0: Dekna. Dekna sedih dia orangnya. Dia kan lagi sedih sekarang. Terus dia minta lagu-lagu yang diputar pun lagu-lagu sedih supaya sedih dia hilang katanya.
2: Kalau bisa Dekna kalau jangan lagu sedih, lagu yang kocak, jadi dia nggak jadi sedih kan?
0: Tapi ada juga memang Grandma yang bilang kalau kita lagi sedih dengerin lagu sedih itu kayak kita terobati sedihnya karena terwakilkan oleh lagu. Tapi kalau misalnya kita lagi sedih dengerin lagu disco, kita langsung kayak pengen ngambil sapu sama pel gitu, kita pengen bersih-bersih.
2: Langsung bagoyang ya?
0: Langsung bajoget dia, ya kan?
2: Ya. Oke.
0: Terima kasih Grandma sudah bergabung bersama kami.
2: Oke. Terima
0: kasih. Assalamualaikum.
2: Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ku dapat bernyanyi kepadanya. Ini kan lagu Tiga Darah yang judulnya Kidung. Dinyanyikan Paramita Rusadi, Desi Ratnasari, dan juga Yuni Syara. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lemas siapa ini?
3: Putra Calang.
0: Kayak udah mau bobo ya? Udah mau jam tidur gak sih ini? Dengan siapa namanya?
3: Putra Calang.
0: Putra Calang.
3: Iya.
0: Berarti dari Calang dong ini teleponnya.
3: Iya.
0: Loh, dengerin RRI lewat mana? Kan gak sampai siaran kita ke Calang.
3: Kita pakai satelit parabola ini.
0: Mantap. Download dong aplikasi RRI Digital, bisa juga sih. Jadi ini pakai satelit nih dengernya.
3: Iya, dari Sabang sampai Merauke nih.
0: Dari Sabang sampai Merauke. Oke, Bang Putra Calang, mau request lagu apa malam hari ini? Silakan.
3: Lagu lawas.
0: Yes, betul.
3: Iya. Oh, Dewi.
0: Dari?
3: Tantowi Yahya.
0: Wow. Tantowi Yahya judulnya?
3: Oh, Dewi.
0: Oh, Dewi. Boleh tahu ada cerita apa di balik lagu ini?
3: Panjang, gak usah diceritain.
0: Bukan, maksudnya tuh tentang siapa gitu loh. Apakah tentang rasa cinta yang dahulu kala itu?
3: Semuanya.
0: Oh, pokoknya ketika mendengarkan lagu ini teringat 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu.
3: Kira-kira demikian.
0: Wes, orangnya mana sekarang, Bang Putra?
3: Sudah tiada.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti dia pernah singgah di hati.
3: Pernah.
0: Namanya Dewi.
3: Namanya lain, cuman ini yang ada.
0: Kirain namanya Dewi, cucok dong lagunya ya. Oh, Dewi dari Tantowi Yahya. Ini lagu-lagu country ya.
3: Iya.
0: Oke. Baiklah kalau begitu. Ada lagi yang mau disampaikan terkait rezeki mungkin? Hal yang patut kita syukuri selain uang yang banyak, rezeki, kesehatan, apalagi sih menurut Bang Putra? Tadi juga ada yang komentar ketika kita di lingkungan teman-teman yang baik, ya, kita diberikan doa oleh teman-teman kita yang jujur, pasangan kita yang mungkin juga bisa bercerita, berbagi emosional, ini yang sangat berharga. Kalau menurut Bang Putra sendiri, rezeki berharga selain uang yang patut disyukuri itu apa?
3: Pertama doa.
0: Doa.
3: Dari orang sekitar kita juga.
0: Doa dari orang-orang terutama, di sekitar kita.
3: Ya, terutama yang dari rumah lah.
0: Doa dari orang di rumah ya, orang-orang yang mencintai kita dengan tulus, ikhlas. Oke. Kemudian apa lagi?
3: Rasa syukur. Yang telah diberikan kepada kita.
0: Bebas dari rasa iri hati ya.
3: Iya.
0: Jadi nggak terus-menerus merasa kurang gitu ya.
3: Ya, yang pertama itu harus sehat.
0: Iya, betul.
3: Sehat dalam, sehat luar.
0: Bisa nyenyak tidur di malam hari ya.
3: Iya, betul.
0: Itu juga bentuk rezeki batin tertinggi loh, ya kan?
3: Sangat-sangat.
0: Ketika kita bebas dari rasa iri hati, ya kan? Oke, kemudian juga kita bisa memiliki tempat tinggal yang aman untuk pulang, bisa makan yang sudah siap sedia di meja setiap hari, itu juga rezeki yang seringkali terabaikan. Iya. Kita lupa bahwa itu adalah rezeki. Atap untuk berteduh dan makanan yang cukup itu juga rezeki, betul?
3: Benar.
0: Oke deh, baik. Kalau begitu Bang Putra, terima kasih banyak sudah bergabung. Lagunya nanti akan Yuna putarkan. Mungkin ada salam-salam yang ingin disampaikan, silakan.
3: Ya, salam buat yang di depan tadi, siapa itu, Bu, apa?
0: Yang barusan tadi itu Grandma di Goa Jepang Loksmawe.
3: Waduh, ngeri tempatnya.
0: Ngeri, makanya Yuna bilang ngapain di Goa?
3: Kalau di sini di Gunung Geruteng.
0: Oh ya Allah, Gerute itu cantik sekali. Yuna udah pernah di situ, cakep banget itu.
3: Iya, di atasnya ada Goa Jepang juga.
0: Oh, ada goa? Pernah masuk di situ?
3: Ada.
0: Ih, takut ih.
3: Atasnya di depan kedai itu kan ada tangga ke atas.
0: Iya, udah pernah juga Yuna naik ke sana, tapi nggak ada tuh goa-goanya di mana?
3: Jauh di atas.
0: Serem ih. Jangan masuk sana ya. Itu terowongan, nanti tembusnya kemana itu? Tempat persembunyian.
3: Dalam lor.
0: Ya Allah. Baik, Bang Putra, terima kasih banyak ya sudah ikut bergabung ya.
3: Iya, sama-sama. Salam sehat buat semuanya.
0: Terima kasih.
3: Semoga sampai hari esok kita dalam kondisi sehat.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, satu lagi penelpon terakhir karena waktu kita tinggal 3 menit lagi. Sebelum Yuna closing untuk program ini, lagu-lagu juga sudah tersusun rapi. Silakan bergabung di 08 11 67 15 893. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Cik Mir, Cik Ina.
0: Siapa Cik Mir?
3: Cik Mir ya.
0: Kenapa telat kali Cik Mir?
3: Itu anu-anu dari tadi ini baru masuk.
0: Maksudnya dari tadi tuh antri.
3: Tadi tadi masuk orang terus kan?
0: Oh, tapi masih punya kesempatan jadi penelpon terakhir Cik Mir. Ada lagu apa yang ingin di request malam ini?
3: Program apa nih Gina?
0: Malam hari ini Ruang Rindu untuk lagu-lagu lawas. Tapi kita punya tema sih sebenarnya, ada yang sedang kita bahas. Tapi request aja dulu Cik Mir.
3: Kalau lagu ini bisa Gina, lagu 80-an gak salah.
0: Lagu berapa?
3: Tahun 80-an kalau gak salah.
0: Silakan.
3: Rano Karno, Kau Yang Kusayang.
0: Wih, ngeri kali ya lagu ya.
3: Ya, lama-lama lagu itu, lagu waktu kita masih SMA dulu.
0: Oh iya, ada kenangan juga lagu ini.
3: Ya, ada lah sedikit.
0: Oh, ngeri. Jadi lagu ini menjadi lagu yang di apa ya, yang paling sering didengar mungkin ya dulu ya.
3: Iya ya.
0: Atau ada terkait dengan
3: masih,
0: seseorang?
3: Mesti lelarnya belum apa itu.
0: Apa tuh?
3: Cita-cita di SMA kan ada?
0: Enggak, Yuna belum lahir. Yuna taunya Sidul Anak Sekolahan. Kalau kalau film Gita-Gita SMA itu kapan? Maksudnya sebelum Sidul kan? Udah.
3: Sebelum tidur ya, sebelum tidur.
0: Iya
3: Sidul
0: kan?
3: Belakangan ya.
0: Sidul belakangan.
3: Sidul masih kecil, Rano Karno. Sidul anak Betawi ya? Nah itu masih kecil Rano Karno, ini udah besar dia, udah remaja.
0: Oh, seharusnya Yuna tahu dong Gita, Gita anak SMA.
3: Ya.
0: Oke. Kau Yang Sangat Kusayang. Lagunya ini...
3: Enak lagunya.
0: Enak ya, coba Yuna mau denger lah habis ini. Emang lagunya bercerita tentang apa? Someone special kayaknya ya?
3: Pujaan tuh seorang wanita.
0: Wis, oke. Lagunya jadi mengingatkan kepada seseorang lah ya?
3: Ya gitulah.
0: Ih, kayaknya Cik Mir banyak nih pujaan. Pujaan hatinya banyak ya dulu ya, waktu SMA tuh banyak cinta-cinta monyet ya.
3: Sama-sama punya cucu Rena.
0: Oh iya ya.
3: Dikenang aja.
0: Oh iya, gak masalah. Namanya juga lagu yang bisa meningkatkan rasa rindu kita dengan masa-masa SMA dulu ya.
3: Kayaknya lagu dulu enak-enak, beda sama lagu sekarang ya.
0: Enggak gitu sih. Nggak, kalau benar. Lagu sekarang enak untuk anak-anak zaman sekarang. Ada zamannya.
3: Iya, kepo-kepo gitu.
0: Lagu-lagu kita, lagu-lagu legend ya.
3: Gak terarah lagu sekarang, dulu enak.
0: Menurut kita Cik Mir, hai tak umu lekiban ya kan. Menya tak umu ya. Pokok jihana cocok jo dengan lagu-lagu sekarang. Oke.
3: Kayaknya kok sama kan suara sama Nanda, sama Dewi Mata, kok sama lagi suaranya, gak pernah.
0: Allah, jangan bilang lagi itu. Masa dibilang suara Yuna sama dengan kemarin dengan Nanda, sekarang udah tambah lagi dengan Kak Dewi Mohatta.
3: Iya, cuma beda ketawanya aja.
0: Berarti Yuna harus sering-sering ketawa nih.
3: Iya, kayaknya sering ketawa emang.
0: Ya kan, kalau yang lain kan enggak. Yang lain tuh serius orangnya. Apalagi Kak Dewi Mohatta tuh, presenter paling hot dia. Kalau Nanda itu juga serius orangnya. Kalau Yuna kan enggak. Yuna selalu ketawa, ketiwi, enggak jelas.
3: Iya, ceria aja. Mungkin tergantung acara yang dibawa, mungkin ya.
0: Oh iya emang. Jadi kalau
3: kan acara konser
0: Kalau yang acara seru-seru yang kem-kem kasih Mayuna lah ya.
3: Betul lah Kak Ina.
0: Kenapa?
3: Batuk udah sembuh.
0: Batuknya udah tinggal 1% lagi aja nih. Kayaknya harus kena es krim dia baru sembuh.
3: Es krim tambah lah.
0: Oh tambah. Memang minta penyakit rupanya.
3: Kalau batuk bisa kali malam-malam batuk. Kecap jeruk nipis diminum bagus tuh.
0: Kecap jeruk nipis itu
3: membunuh virus.
0: Itu obat jamun itu.
3: Iyalah untuk membunuh virus. Dari gatal kerongkongan kan. Minum tentu pijak sama jeruk nipis.
0: Siap bos.
3: Lepian obat malam-malam.
0: Siap bos. Oke, oke, oke. Terima kasih ya sudah kasih saran untuk Yuna.
3: Iya.
0: Terima kasih. Ditunggu lagunya ya Cik Mir ya. Udah jadi penelpon terakhir kita malam hari ini. Besok jumpa lagi di Prodangdut sama Yuna jam 2 siang, oke?
3: Okay? Iya.
0: Oke, okay. Assalamualaikum Cik Mir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Closing kita dengan Cik Mir yang ada di Krungguku, Paluh Lada. Sudah ikut bergabung dan ternyata requestnya adalah Rano Karno, Kau Yang Sangat Kusayang. Lagu ini punya cerita tersendiri. Yuna juga sudah susun di sini lagunya Tanto Yahya, Oh Dewi. Ada suara hati dari Iwan Fals, itu untuknya siapa tadi suara hati? Oh, Cek Herman di Aceh Selatan. Juga ada yang request Bulan Sabit, Biarlah Bulan Bicara dari Bro Rima Rantika, untuknya Grandma di Goa Jepang. Dan di pesan WhatsApp juga sudah ada siapa nih? Andika Yuda di Aceh Timur, lagu Ruth Sahanaya judulnya Keliru. Sudah masuk juga ke dalam list. Kemudian, oh untuk lagu Iwan Fals yang lain sudah ya, jadi diganti. Oke, Yuna akan putarkan satu persatu lagunya, namun Yuna akan tutup dulu untuk ruang rindu kita edisi hari ini. Yuna ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, kita jumpa lagi besok pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yuna sudah tidak lagi bersuara, nanti hanya lagu-lagu saja yang akan menemani Anda. Selamat malam dan tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Lok Semawi.
4: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah

Perbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Robi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, bersua kembali kita dalam kondisi yang alhamdulillah di pagi hari yang cerah dan berbahagia ini. Kiranya seluruh kebaikan yang telah Allah tetapkan kepada kita menjadi asbab bagaimana syukur kita kepada Allah untuk terus bertambah. Syukur tidak dimaknai hanya dalam bentuk ucapan alhamdulillah, tapi bagaimana syukur diimplementasikan dengan kita melaksanakan seluruh apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan setiap apa yang telah menjadi ketetapan larangannya. Inilah makna dari hakikat syukur yang harus selalu kita gaungkan, yang harus selalu kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, agar kiranya Allah menjadikan kita golongan hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Bersalawat kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya atas seluruh upaya dan pengorbanan yang telah dicurahkan untuk bagaimana kemudian Rasulullah SAW memastikan bahwa setiap kita dari umatnya terbebas dan terselamatkan dari jurang api neraka. Pendengar yang dirahmati Allah, kalaulah kita menyaksikan dan melihat struktur bangun agama ini, kita akan menemukan sebuah arsitektur bangunan agama yang begitu sangat sempurna. Tidak ada celah dari kesalahan, tidak ada ruang dari sebuah kekeliruan. Seluruh fondamen dan seluruh fondasi yang disusun dalam agama ini, muaranya itu menuju kesempurnaan. Tidak ada satupun yang luput dalam agama kita ini, agama yang kita cintai, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari apa yang dipersekutukan, jauh dari apa yang dipersangkakan, adalah bentuk keselamatan yang menggiring kita umatnya menuju kehidupan yang jauh lebih baik dalam semua hal, utamanya nanti insyaallah saat kita bertemu Allah di yaumil akhir kelak. Pendengar yang dirahmati Allah, kalaulah kita mencermati kembali bagaimana kehidupan hari ini bergumuruh dalam semua variabel, triliunan variabel yang kita miliki, kita menemukan satu titik di mana sesungguhnya kemajuan teknologi selayaknya mengantarkan kita atau menempatkan kita menjadi orang-orang yang seharusnya tenang dalam semua urusan, menjadikan kita orang yang betul-betul mengerti mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditahan, mana yang harus disimpan, dan mana yang harus disingkirkan. Namun dalam kenyataan kesehariannya, kita mendapati bahwa justru kita hari ini menemukan semua kehampaan dalam ruang kehidupan kita di tengah gemuruh dan bisingnya teknologi. Arus informasi hari ini menjadi sesuatu aliran informasi tidak terbatas. Dia melampaui lintas waktu, ruang, dan tempat. Kita bisa menyaksikan bagaimana sebuah perkembangan berita atau kondisi jauh di seberang samudra yang terpaut jarak puluhan ribu kilometer, tapi kita mendapati peristiwa tersebut hanya dalam hitungan detik melalui genggaman teknologi yang ada di tangan kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam membangun karakter kehidupan bagi penganutnya dalam sebuah keseimbangan. Doa yang menjadi apa yang kita panjatkan di setiap saatnya, yang menjadi fitur penyelamat, yang menjadi doa pamungkas dan penutup dari semua permintaan yang kita minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang mengajarkan keseimbangan, doa yang menitikberatkan pola mizan dalam kehidupan kita. Kita menghendaki kebaikan di akhirat, kita juga mendambakan kebaikan di dunia. Dua buah entitas permohonan yang secara nyata berbeda pada tataran pelaksanaannya, tapi memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan keduanya, walaupun alam hari ini yang kita rasakan itu belum kita temukan di alam ghaib. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita lihat Islam adalah agama yang mengedepankan kesehatan mental bagi penganutnya, maka kita menemukan definisi kesehatan mental dalam Islam itu adalah bagaimana tenangnya jiwa seseorang. Ketenangan jiwa ini pastinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ketenangan jiwa ini pastinya tidak segampang apa yang dipikirkan. Ketenangan jiwa ini pun tidak semudah apa yang dibayangkan. Karena untuk mendapatkan ketenangan tadi, kita butuh yang namanya ikhtiar. Kita butuh yang namanya perjuangan. Kita butuh ilmu di situ. Antara ilmu dan perjuangan, ini harus selaras dan sepadan. Agar hasil yang didapatkan itu tidak berat sebelah. Agar hasil yang kita terima, dia tidak menjadi sesuatu yang timpang. Karena bila hasil itu tidak seimbang, yang terjadi bukannya keseimbangan, tapi yang terjadi adalah kondisi di mana ketidaknormalan dalam kita melihat bagaimana keseimbangan itu ada nyata. Baik, pendengar yang dirahmati Allah, dalam Islam, kesehatan mental Islam itu dimulai dari jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu bermula dari hati yang tenang. Kita menemukan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tenang. Nah, sesungguhnya deklarasi pernyataan Allah dalam surah Ar-Ra'du ayat 28 ini itu menjadi semacam imun booster buat kita. Bahwa puncak ketenangan dalam Islam itu adalah dengan mengingat Allah. Walaupun kalimat zikir di sini, pendengar yang Allah, tidak hanya dipahami sebatas zikir setelah sholat. Nah, ini kalau dipahami seperti itu, tentu kita akan mendapati kondisi di mana zikir itu begitu sempit. Zikir itu menjadi sesuatu terbatas. Padahal zikir yang dimaksudkan di ayat ini dalam tafsir para ulama tafsir adalah para ulama tafsir memberikan gambaran bahwa zikir di sini tidak hanya sebatas ucapan kalimat talbiyah. Astaghfirullah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah, bukan hanya sebatas itu. Zikir di sini kalau hanya dimaknai itu adalah zikir dalam bentuk zikir yang konvensional, zikir yang begitu terbatas. Kita butuh zikir tanpa batas, yaitu zikir intelektual. Zikir intelektual adalah zikir yang menggiring kita, yang memantapkan kita memahami setiap ayat-ayat Allah, baik ayat yang terlihat maupun ayat yang tidak terlihat, itu menjadi cerminan bahwa kekuasaan Allah begitu absolut dan mutlak, bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak atas semua alur kehidupan kita. Kalaulah kita paham sampai di titik ini, pendengar yang mati Allah, maka sungguh seluruh alur kehidupan, semua kondisi dinamika hidup yang kita nikmati hari ini, kita tidak akan terombang-ambing karenanya. Kita tidak akan menjadi orang yang terhempas dalam ketidakpastian. Kita tidak akan tergelincir oleh badai kehidupan yang menjerumuskan. Tapi kita akan muncul menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Karena kita paham, pendengar mati Allah, titik dari kebaikan itu semua adalah puncak bagaimana kita paham bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan kita, bahwa ada Allah yang mencoba merapikan, menata dalam semua alur kehidupan kita. Tidak mudah memang, karena kita paham dalam kondisi seperti ini yang dibutuhkan di sini adalah kemampuan untuk menelaah, kemampuan untuk bisa menafsirkan, kemampuan untuk bisa menguasai, bahwa setidaknya pemahaman kita dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang, adalah bentuk kecerdasan intelektual, adalah bentuk syukur intelektual tertinggi yang kita miliki, hingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang terbebas dari tekanan keadaan. Kita menjadi orang yang merdeka dari tekanan situasi, yang kita paham seluruhnya terjadi itu atas kehendak Allah. Bukankah penciptaan alam semesta? Bukankah penulisan takdir? Bukankah setiap helai daun yang jatuh ke permukaan bumi itu terjadi atas izinnya Allah? Setiap narasi yang dibangun, setiap keadaan yang kita hadapi, setiap problematika hidup yang kita temui, semuanya itu telah ditetapkan 50 ribu tahun jauh sebelum semesta ini diciptakan. Kalaulah pemahaman kita sampai di titik itu, maka tidak ada yang susah dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam perjalanan kehidupan karena kita paham apa yang menjadi akhir dari semua kejadian yang kita lalui. Apa hikmah yang bisa kita petik dari setiap peristiwa yang telah kita hadapi. Ini bukan persoalan gampang, ini bukan persoalan mudah, tapi setidaknya kita paham di titik ini ada Allah yang akan menjaga, ada Allah yang akan merawat, ada Allah yang akan memelihara. Pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, perawatan Allah itu jauh melampaui penjagaan dan perawatan makhluk. Kalaulah setiap muslim memahami bahwa jiwa dan mental yang saat itu dimulai dari ketenangan, maka sungguh kita mendapati hidup ini tidak perlu terlalu diumbar, tidak perlu dikejar. Karena kalau kita melihat catatan para ulama, ada seorang ulama memberikan gambaran bahwa untuk urusan dunia kita seharusnya tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Tidak ada yang harus kita kejar kalau untuk urusan dunia. Kenapa? Karena dunia sudah ditetapkan. Hadirnya kita di atas dunia itu sudah ditentukan. Ketentuan dan ketetapan ini menjadi bukti bahwa kita tidak usah gusar terhadap dunia. Yang perlu kita gusar adalah bagaimana nanti akhir dari kehidupan kita. Bagaimana kita menutup mata. Bagaimana proses saat sakaratul maut menghampiri hidup kita. Pertanyaan terbesar di saat itu adalah bagaimana kondisi iman di hati kita, bagaimana Islam yang ada dalam dada kita, bagaimana konteks semua keilmuan itu melekat dalam kehidupan kita. Disitulah titik di mana kita paham bahwa setidaknya kerisauan atas dunia itu menjadi sirna apabila kerisauan kita terhadap akhirat lebih diutamakan. Karena risaunya kita untuk urusan akhirat membuat tenangnya hidup kita di dunia. Karena kita paham sehebat apapun pencapaian kita di dunia, itu semua akan kita tinggalkan. Setinggi apapun kekuasaan yang kita miliki, itu semuanya akan kita tanggalkan. Dan seluas apapun harta yang kita punyai, itu pun akan diperebutkan oleh orang yang masih hidup. Kita tidak membawa apapun, kita tidak memikul apapun dalam persoalan dunia. Kita hanya bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita perbuat di atas permukaan dunia. Setidaknya inilah yang membuat kita tenang. Setidaknya inilah yang membuat kita bisa bernafas lega bahwa sesungguhnya ada esensi yang paling hebat yang bisa kita raih. Ada tujuan tertinggi yang bisa kita dapatkan, yaitu ridhanya Allah. Nah, ketenangan dalam Islam, kesehatan mental dalam Islam, itu pastinya dimulai dari kehidupan dan jiwa yang tenang. Sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit, sesuatu yang kita lihat seperti labirin yang tidak menemukan titik jalan keluarnya, sesungguhnya ia adalah sesuatu hal yang mudah untuk didapatkan, gampang dilalui, dan sederhana untuk diikuti. Sebab prototipe yang Allah titipkan kepada kita, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, jauh melampaui kita tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, tausiah singkat di pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan setidaknya menjadi pengingat untuk diri kami sendiri dan menjadi penyemangat bagi pendengar yang bisa menikmati dan menjangkau siaran Mutiara Pagi RRI Loksmawe Pro 1 89,3 FM. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Saat ini jam 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mengikuti fokus pagi berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Leksemawe. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Fokus pagi Radio Republik Indonesia Leksemawe.

0: 14 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang yang penuh air mata dan pengorbanan. Sehingga kini bisa merasakan indahnya perdamaian hari ini.
1: Kegiatan kita hari ini dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81. Kegiatan berupa senam sehat bugar. Kemudian dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis bagi para warga yang berdomisili di Muara II. Kemudian dilakukan edukasi.

0: Harga sembako di kota Lhokseumawe masih tinggi. Disperindakop Lhokseumawe terus pantau pasar. Berikut, Maimun Akbar melaporkan.
1: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar kota Lhokseumawe hingga saat ini masih tergolong tinggi. Harga beras juga belum menunjukkan penurunan yang berarti bila dibandingkan harga sebelumnya. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Disperindakop UKM Kota Lhokseumawe, Nelpia Surimeina kepada RRI mengatakan sebagian komoditas mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan. Menurutnya beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain cabai merah, ayam potong, dan bawang merah. Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan Maulid.
2: Terkait dengan kenaikan beberapa harga sembako dan harga-harga di pasaran, bahan-bahan yang mengalami kenaikan tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya mengalami kenaikan sedikit seperti cabai merah, ayam potong, bawang merah. Dan hal itu terjadi kenaikan diakibatkan pada bulan Maulid ini banyak permintaan.
1: Nelvi menambahkan khusus ayam potong, meningkatnya permintaan juga berasal dari kebutuhan dapur program makan bergizi gratis MBG. Tingginya permintaan tersebut turut mempengaruhi ketersediaan pasokan di pasaran. Nelvi yang menyebutkan Disperindakop UKM Kota Lhokseumawe terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin. Tim bidang perdagangan melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar setiap hari. Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga berupaya membantu masyarakat melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada pekan lalu di kawasan Kecamatan Muara 1 dan Muara 2. Pasar murah tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan pasar murah dan pemantauan harga secara rutin dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maimun Akbar melaporkan.
0: Mendengar, untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di Kota Lhokseumawe, salah satu langkah yang harus ditempuh yaitu menggerakkan sektor real agar roda perekonomian terus berputar di daerah ini. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Julius Dharma mengatakan, pemerintah harus memberikan peluang besar untuk berkembangnya usaha mikro kecil menengah UMKM sebagai salah satu cara mendongkrak perekonomian daerah ke arah lebih baik. Dengan berkembangnya sektor real diharapkan mampu mengurangi pengangguran di daerah, apalagi banyak anak muda saat ini yang mau mengembangkan usahanya.
3: Bukan ekonomi secara umum ya di Indonesia ini kan agak kurang berjalan ya. Karena sektor real kurang berjalan ya. Kenapa sektor real kurang berjalan? Karena perhatian pemerintah terhadap UMKM untuk menghidupkan roda ekonomi ini, ya sektor real itu harus berjalan dengan baik. Apalagi generasi-generasi muda yang mereka-mereka misalnya baru-baru selesai sekolah, jadi sarjana dan ingin menjadi bisnismen ya, kecil-kecilan ya. Untuk itu mereka perlu modal kerja atau modal usaha dan lain sebagainya.
0: Upaya menggerakkan sektor real juga harus memberikan peluang kepada kaum muda yang kebanyakan mereka masih terkendala dengan biaya untuk bisa bangkit. Apalagi banyak pengusaha muda saat ini baru terjun ke dunia bisnis sehingga membutuhkan pelatihan pengawasan serta modal yang cukup untuk bisa berkembang di masa yang akan datang. Jika UMKM bangkit akan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah di masa yang akan datang, apalagi sudah terbukti pada saat COVID-19 UMKM mampu bertahan. Mendengar, berikut kita ikuti wawancara fokus bersama penasehat DPD Tani Indonesia Kabupaten Aceh Utara, Bukhari, terkait keberadaan UMKM daerah berkontribusi untuk memajukan ekonomi. Dipandu reporter Muhammad Jafar.
4: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar wawancara fokus hari ini menyoroti mengenai usaha mikro kecil menengah mendongkrak ekonomi daerah. Bersama kita dalam fokus wawancara hari ini sudah ada penasehat DPD Tani Merdeka Aceh Utara, ada Dr. Bukhari. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Bukhari, bagaimana melihat peluang UMKM daerah, UMKM Kota Lok Semen Penajah Utara bisa membangkitkan ekonomi yang ada di daerah ini?
5: Saya kira yang pertama memang pemerintah perlu mengkoordinir, kemudian juga memberikan bantuan subsidi pada setiap UMKM supaya ada pertumbuhan ekonomi, yang pertama untuk UMKM sendiri, kemudian UMKM itu bisa melakukan pengembangan usahanya dan memperkuat usahanya. Itu saya kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, bila kita ingin Aceh ini lebih maju, Indonesia ini lebih maju, tentu sektor ekonomi itu memang perlu diperkuat. Saya kira demikian.
4: Selama ini kita melihat upaya pemerintah untuk misal membantu secara langsung seperti modal usaha, seperti modal usaha langsung kepada UMKM. Apakah ini sudah terwujud ataupun masih sekedar mungkin dipilih-pilih oleh pemerintah, tidak semuanya dapat?
5: Saya kira memang sejauh ini masih ada pembatasan dan pemilihannya, ada pilihan-pilihan yang dilakukan oleh pemerintah. Memang sejauh ini belum maksimal, dan tentunya saya kira baru maksimal yang pertama anggaran itu dikucurkan pada UMKM, kemudian yang kedua ada pengawasan sedikit lebih ketat pada UMKM tersebut, kemudian juga diperkuat dengan pembinaan-pembinaan yang dilakukan di lapangan supaya lebih efektif pemberian bantuan, kemudian juga bantuan itu langsung dirasakan oleh UMKM dan kemudian menghasilkan usaha yang lebih maksimal pada masyarakat.
4: Ya. Yang terakhir, mungkin apa yang ingin disampaikan sehingga nanti UMKM di daerah benar-benar menjadi pemerintah dalam rangka membangkitkan ekonomi?
5: Yang pertama, saya kira usaha itu perlu dilakukan usaha yang lebih kreatif, produk-produknya yang lebih kreatif, kemudian higienis, kemudian produknya lebih dibutuhkan oleh masyarakat, oleh semua masyarakat, kalangan masyarakat, baik usia muda, usia tua, dan sebagainya. Karena dengan produk-produk yang dihasilkan yang terbaru dan kemudian lebih kreatif, saya kira itu akan menunjang peningkatan ekonomi UMKM sendiri, kemudian masyarakat, kemudian juga berimbas pada meningkatnya ekonomi negara, saya kira, melalui pajak-pajak yang disetorkan oleh usaha-usaha tertentu.
4: Baik, itu tadi pendengar wawancara Fokus hari ini, menyoroti mengenai UMKM ikut peran serta dalam rangka membangkitkan ekonomi di daerah. Sekian wawancara dan kembali ke rekan penyiar di studio.
6: Masih bersama kami Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Pemerintah Desa Kampung Jawa akan kembali menata kembali Pantai Jagu dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
7: Sejak dibangun dan dicanangkan beberapa waktu lalu, Pantai Jagu hingga sampai saat ini masih menjadi tempat wisata yang diminati oleh masyarakat Kota Lok Semawe. Hampir setiap sore, kawasan Pantai Jagu didatangi oleh sejumlah warga yang ingin menikmati panorama di kawasan ujung Kota Lok Semawe itu. Kepala Desa atau Geci Kampung Jawa, Samsul, menjelaskan, untuk saat ini pihak pemerintah desa ada upaya ke depan akan kembali menata kelola Pantai Jagu dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Kata Samsul, tempat tersebut menjadi lokasi favorit warga kota. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke Lok Semawe juga sering menikmati suasana Pantai Jagu.
8: Alhamdulillah untuk sementara ini mungkin Pantai Jagu peminat daripada masyarakat lumayan ramai. Dan kami pun dari pihak pemerintahan kampung, pengurus BMG, mereka merencanakan menata kelola kembali Pantai Jagu, mantan ataupun kuliner-kuliner yang UMKM yang akan dibuat oleh BMG, sehingga peminat dapat menikmati panorama dan UMKM yang ada di Pantai Jagu.
7: Pantai Jagu merupakan salah satu tempat wisata di sudut Kota Lok Semawe yang namanya diambil dari singkatan dua nama desa, yaitu Desa Jawa dan Desa Hagu, berlokasi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Jawa Lama, Kecamatan Madasakti. Para pedagang masih seadanya berjualan di pinggir jalan pantai, namun ada aneka makanan dan minuman ringan sudah tersedia. Di

0: Silakan.
1: Baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama Ketua MAA Kota Lhokseumawe, ada Bapak Saifuddin. Assalamualaikum Pak Sai.
2: Waalaikumsalam RRI.
1: Iya, Pak Sai, bagaimana menurut MAA ya, tradisi dan budaya Aceh tetap relevankah di era modern? Nah ini bagaimana tanggapan dari Pak Saifuddin? Silakan.
2: Ya, budaya itu mengandung makna yang luas, dia segala rasa cipta karsa manusia dalam hidupnya. Di rumah, makanan, senjata, minuman, permainan, itu dan sebagainya. Ada banyak yang masih relevan. Yang relevan menurut kami adalah di bidang kesenian, ada beberapa kesenian yang masih relevan. Seperti kita lihat, ada beberapa bentuk kesenian, seni tari dan seni suara yang memang bisa terpasarkan di tengah-tengah masyarakat, meskipun masyarakat itu tidak menganut budaya Aceh, meskipun bukan orang Aceh. Kemudian beberapa makanan, kalau makanan banyak sekali yang masih relevan. Beberapa makanan seperti kita ketahui sekarang bahwa umpamanya makanan kuah belangong. Itu kuah belangong sekarang sudah meng-Indonesia, Jakarta, di Medan, itu memang sudah ada tradisi kumpul-kumpul dengan kuah belangong. Tidak lain kuah belangong itu adalah tradisi makanan Aceh yang ternyata relevan dengan lidah manusia pada saat ini. Bukan hanya kuah belangan, banyak berbagai-bagai jenis makanan Aceh yang dipasarkan dalam beberapa kafe, yang dalam beberapa restoran, itu memang mendapat apa namanya pasaran yang agak bagus, yang agak lumayan. Kemudian tradisi lain, umpamanya dalam berpakaian. Ya. Pakaian adat Aceh sebenarnya masih relevan, itu pada acara-acara adat budaya, sebenarnya muka pesta perkawinan, itu relevansi pemakaian pakaian adat Aceh masih disukai, masih cocok, masih tidaklah terlalu apa namanya udik atau kampungan bahwanya begitu ada. Itu berpakaian. Kemudian ada beberapa tradisi mungkin yang relevansinya sudah tidak lagi, umpamanya ada kita ketahui umpamanya gini. Sekarang orang Aceh tidak cenderung lagi membangun rumah seperti rumah Aceh.
1: Iya.
2: Tidak membangun. Kecuali untuk museum, ya, dan pintu rumah. Dan mereka telah menganut tradisi rumah yang universal. Kalau hari ini gayanya Perancis, lari ke Perancis. Besok gayanya Melayu, lari ke Melayu. Kemudian gaya Nusantara, lari ke Nusantara. Jadi para arsitek itu umpamanya, saya tidak melihat para arsitektur berhasil memasarkan tradisi rumah berbudaya Aceh ke tengah-tengah generasi sekarang. Itu umpamanya, namun museum-museum tidak dibangun dengan bentuk ciri bangunan khas Aceh, itu tradisi rumah. Kemudian tradisi yang lain seperti kita katakan tadi, tradisi senjata juga tidak cocok lagi, ya kan? Tradisi senjata itu tidak cocok lagi. Ya. Jadi sebahagian tradisi masih cocok, masih bisa digunakan dan masih relevan dengan budaya Aceh, dengan budaya masyarakat saat ini, gitu Pak.
1: Iya. Kalau melihat dari tradisi-tradisi lain seperti tepung tawar, kemudian ada kenduri blang. Nah, ini apakah masih sangat relevankah untuk era modern ini atau seperti apa?
2: Ya, itu relevan. Beberapa tempat di Lhokseumawe-nya, umpamanya ada kawasan Puntut. Itu kawasan Puntut, itu ada satu pemukiman, itu terlalu mengadakan kenduri blang. Dan kita selalu diundang dan hadir. Yang menarik, masyarakat dengan puas umpamanya memberikan apa namanya bahagian dari pendapatannya di sawah, lalu menunggu tamu yang datang. Ada yang menyampaikan sebahagian kepada kampung, umpamanya kepada panitia. Ada yang sebahagian disiapkan sendiri. Begitu kita lewat, mereka memanggil di sini Pak, di sini Pak, atau ke sana Pak, bergabung banyak. Itu ada. Jadi tradisi relevan, tradisi kenduri laut, malah kita lihat ketika itu tidak dilaksanakan, sepertinya kita sendiri menghilangkan tradisi yang relevan itu di tengah-tengah masyarakat. Itu ada tradisi yang relevan seperti itu ada. Tradisi kemudian tentang pesijuk. Yang pesijuk itu relevan. Sekarang sudah menjadi suatu model seakan-akan bagi siapa yang datang, kemudian siapa yang pergi, pelepasan jemaah haji, kemudian menerima pengantin, menerima tamu, itu dengan pesijuk. Itu masih sangat relevan. Dan seakan-akan tidak lengkap suatu upacara adat jika tidak diikuti dengan acara pesijuk, itu masih lebih depan.
1: Iya. Nah, kalau Pak Saifuddin melihat dengan masih adanya tradisi ataupun budaya Aceh yang masih relevan hingga saat ini ya, ini tantangan dan tugas apa yang memang harus di

0: lakukan ini agar tradisi yang masih relevan ini tetap berjalan dengan baik seperti itu, Pak.
1: Ya, menurut saya apa tradisi itu harus dibungkus, dimodifikasi sedikit dengan tata cara kehidupan saat ini dalam berpakaian, dalam berperilaku, dalam beradab, beradaptasi, berkomunikasi dalam suatu lingkungan. Pokoknya itu masih ada. Umpamanya ada tradisi kesenian seperti rapai. Rapai. Kalau kita pertahankan sistem rapai seperti itu, rapai itu suatu kelompok yang berjumlah 20 orang, ketika dipanggil merapai, mereka terus datang dalam suatu kondisi berpakaian seadanya, bawahnya, dan lalu duduk memperang-amperang sini sampai beberapa jam, kemudian pulang. Itu mungkin harus dikemas, dikemas, dirapikan dengan apa namanya, dengan busana yang tertib, itu dengan apa, dengan pakaian yang apa, yang seragam, itu menjadi tradisi. Itu menjadi tugas dari para pemangku kepentingan untuk apa namanya, memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi modifikasi, kemudian disiapkan apa namanya deskripnya, tata cara yang tertulis sehingga bisa ditiru oleh orang lain dengan mudah. Itu menjadi tugas apa, modifikasi deskripsi itu perlu menurut hemat kami ya, gitu. Sehingga dokumentasinya dapat dijadikan contoh oleh orang lain.
0: Baik, terima kasih Pak Saifuddin atas waktunya nih Pak, sudah bergabung bersama RRI Pak.
1: Oke, sama-sama.
0: Iya, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya Robi, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Leksemawi. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Leksemawi.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Laksamawi. Ya, fokus pagi yang sudah kita dengarkan berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Laksamawi. Ya, selamat pagi untuk Anda di hari Sabtu ini, di hari libur, untuk Anda bekerja. Dan sekolah masih berlangsung, jadi persiapan untuk pagi hari ini semangat terus ya. Adik-adik, anak-anak yang pagi hari ini disibukkan dengan persiapan-persiapan untuk sekolah. Lagu-lagu Aceh yang akan menghibur Anda semua di pagi hari ini di Pro 1 RRI Laksamawi.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja tuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku kabar di
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Engkau.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Ya, untuk kalian baru bergabung, baru mendengarkan kami gitu ya, di mobil ada suara Bang Robi ternyata ya, lagu-lagu Aceh di jam 6 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang di rumah ya, udah bisa mengantar ayah ibu ngantar putra-putrinya sekolah hari Sabtu ini, masih sekolah ya. Yang kerja libur, jadi agak sedikit nyantai pekerjaan rumah, tapi pekerjaan-pekerjaan lain masih menunggu gitu ya. Di rumah ikhlas untuk menjalaninya di hari ini, dari Sabtu 22 Agustus 2026 yang hari ini merupakan tanggal lahirnya. Selamat ulang tahun, barakallah ya. Umrik semoga berkah umurnya, usianya, dan murah rezekinya, sehat terus yang pasti. Selamat pagi semuanya dimanapun kamu, di Loksmawe, Aceh Utara ya, ada daerah Nisam, Kerungguku, Langkahan, Muara Batu, Loksukun, Cutgiri, semuanya. Aceh Timur, Langsa, Benar Meriah, pagi hari ini pasti dingin ya. Iya, Loksmawe masih dingin tapi sinar matahari sudah mulai menyinari muka bumi ini. Aduh, selamat pagi lah pokoknya, semua semangat untuk Anda semua. Saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta pagi hari ini untuk mengikuti berita sentral. Ya, dari sini kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mendengarkan kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6